0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: berterima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kebutuhan di masyarakat saat ini, terutama bagian minyak. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Lebih murah minyak kita ini ya.
1: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polresta Pekanbaru menyelenggarakan apel Satgas Anti Narkoba, serta meminta seluruh pihak untuk bersinergi guna memberantas peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
3: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.
4: Kami telah berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Ini berarti sekira hampir setiap 2 hari berhasil diungkap 1 kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap 2 hari ini yang terungkap setiap 2 hari ada penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
5: Sehingga masalah penanganan narkoba

0: di masyarakat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga penyediaan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik. Menurutnya, sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Selain mendukung pelaku usaha yang sudah berjalan, pemerintah juga berupaya menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Pemkot Bandar Lampung menilai penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, pemerintah siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas peluang promosi dan mengembangkan usaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung.
1: Kalau UMKM kan kita memang ada ya, apalagi di daerah PU, PC memang tidak kita tempatkan. Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginginkan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah sudah kita lakukan. Ya, dan kita juga untuk agar kita bersiap standby di mana-mana.
0: Eva Diana menjelaskan, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai dukungan bagi pelaku UMKM dan siap memfasilitasi pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui penguatan sektor UMKM, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semakin banyak usaha lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur Kabupaten Kampar Riau mengharapkan subsidi pakan dari pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Alwis Surya Atmaja. Alwis.
3: Baik para pendengar, para peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar Riau menghadapi penurunan harga telur di pasaran akibat kelebihan pasokan atau oversupply di tengah situasi harga pakan ternak yang sedang naik. Salah seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, Indra Habibi, mengungkapkan bahwa melimpahnya stok telur di pasaran membuat para peternak kesulitan menjaga stabilan harga. Berikut adalah wawancara singkat kami bersama Indra.
4: Harga telur itu jauh di bawah harga biasanya, dikarenakan stok telur itu sangat banyak melimpah. Dan nyatanya hari ini, karena stok telur itu melimpah, setiap hari bertambahnya jumlah telur yang dipanen, jadi stok banyak, orang per harga, bang. Sedangkan harga pakan sudah jauh naik, ya, bang. Yang kemarin hanya di angka 360, sekarang sudah pecah 400.000.
3: Para peternak di Kabupaten Kampar berharap intervensi pemerintah daerah melalui pembentukan asosiasi maupun pemberian subsidi pakan dapat segera dilakukan agar dapat ditekan dan kerugian peternak tidak semakin membengkak. Demikian Alwis Surya Atmaja dari Pekanbaru, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengingatkan bahwa rokok elektronik atau vape merupakan ancaman nyata bagi generasi muda seiring meningkatnya jumlah perokok usia muda dan tren penggunaan vape di kalangan remaja yang terus bertambah. BPOM mencatat lebih dari 5 juta anak usia 10 sampai 18 tahun di Indonesia merupakan perokok aktif, sementara dokter mengingatkan vape tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan meski kerap dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami masih menghadirkan laporan reporter kami terkait ekonomi pasar untuk meningkatkan perekonomian dan mempermudah

0: Sudah alur distribusi hasil bumi masyarakat ke berbagai wilayah. Saat ini kereta api Cikuray menambah 10% lebih kapasitas gerbong untuk melayani transportasi bagi petani dan pedagang. Selengkapnya bersama reporter Irfan Rufiawan. Irfan. Irwan, silakan dengan laporannya. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Irwan Rudiawan, yang berada di Bandung, melaporkan terkait meningkatkan perekonomian dan mempermudah alur distribusi hasil bumi masyarakat ke berbagai wilayah. Saat ini kereta api Cikuray menambah 10% lebih kapasitas gerbong untuk melayani transportasi bagi petani dan pedagang. Nanti kami akan tanyakan juga keberlangsungannya saat ini kereta api Cikuray seperti apa untuk menambah kapasitas gerbong untuk melayani transportasi bagi petani dan pedagang di sana. Sementara itu kita ke informasi berikutnya. Kami nanti akan ke Nusa Tenggara Timur, pendengar. Jadi ada Polda NTT yang mengapresiasi kepedulian masyarakat. Nanti juga kami akan tanyakan langsung kepada reporter kami seperti apa Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat tersebut. Dan saat ini kami telah tersambung bersama reporter Irwan Rudiawan. Untuk meningkatkan perekonomian dan mempermudah alur distribusi hasil bumi masyarakat ke berbagai wilayah, saat ini kereta api Cikuray menambah 10% lebih kapasitas gerbong untuk melayani transportasi bagi petani dan pedagang. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan. Irwan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut menilai kereta api Cikuray yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan pedagang merupakan transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat, petani, serta pedagang di wilayah Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan apresiasi tinggi dan menyambut baik inovasi transportasi tersebut. Ia mencermati adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta yang meningkat sekitar 10% lebih yang diyakini dapat mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transformasi massal tersebut.
2: Juga kita melihat ada penambahan kapasitas per gerbongnya kurang lebih 13 ya dari 80-an, berarti misalnya kurang lebih itu hampir 10% lebih. Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini.
1: Ya, pendengar, ya kemudian merefleksikan kembali sejarah perkereta apian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Sejak itu, tujuan utama jalur tersebut adalah sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut seperti produk perkebunan. Ia juga meminta dinas terkait untuk segera mensosialisasikan dan mengenalkan kapasitas baru kereta api dan pedagang kepada masyarakat. Sementara itu, di sela peresmian perjalanan kereta api Cikuray yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi, PLT Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Aditya Karsa menjelaskan fasilitas ini dirancang untuk mempermudah mobilisasi komoditas lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar rantai pasok pangan dan memperkuat distribusi hasil pertanian asal Kabupaten Garut, Jawa Barat. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Ahli perhitungan kerugian negara dari Universitas Respati, Eko Sembodo, dalam diskusi hukum di Jakarta menegaskan, kerugian negara harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata dan pasti. Selengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Muhammad Isnen Suhanda, ahli perhitungan kerugian negara dari Universitas Respati. Eko Sembodo dalam diskusi hukum di Jakarta menegaskan, kerugian negara harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata dan pasti. Nanti kami akan hubungi kembali dan masih mengupayakan koneksi dengan reporter kami, Muhammad Isnen Suhanda. Dan kami akan jeda berikut ini.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemungkal Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Dan kami hadirkan informasi dari reporter kami, ahli perhitungan kerugian negara dari Universitas Trisakti, Dr. Eko Sembodo. Dalam diskusi hukum di Jakarta menegaskan, kerugian negara harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata dan pasti. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda, silakan dengan laporannya.
2: Ya, jangan dapat melaporkan hari ini dilaksanakan diskusi nasional berkaitan dengan persoalan eksaminasi dan diseminasi putusan pengadilan yang dianggap kontroversial seperti putusan minyak goreng, putusan Ari Pramuhanto, putusan Tom Lembong, dan putusan ASDP yang pada akhirnya putusan tersebut dianulir diantaranya dengan menggunakan hak presiden yaitu amnesti abolisi, lalu juga berkaitan dengan kalah ataupun dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Berikut pernyataan dari Dr. Arif Sambodo yang mengatakan bahwa banyak putusan-putusan itu diakibatkan keuangan kerugian negara itu tidak didapat buktikan secara pasti dan nyata.
3: 124 tentang
1: Suhanda, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Ya, pendengar dapat melaporkan pula bahwa putusan-putusan yang kontroversial tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, seperti yang terjadi pada Migor yang mengakibatkan 4 orang hakim dan juga ketua pengadilan di Jakarta Selatan akhirnya terjerat dengan kasus korupsi yang melibatkan putusan-putusan hakim yang kontroversial. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabit Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung gas LPG yang tidak sesuai di sejumlah toko di Kota Kupang. Laporannya bersama reporter Vence Zakarias. Vence.
4: Baik, dari Kupang dapat kami laporkan bahwa Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Komisaris Besar Polisi Hendrik Novika Chandra, mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian terkait dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli masyarakat di Kota Kupang. Hal itu disampaikan Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Hendrik Novika Chandra kepada RRI di Kupang. Menurut Kabit Humas, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi sangat membantu proses pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran publik yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Ia menegaskan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Kabit Humas menambahkan bahwa Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat, memastikan setiap informasi yang berkembang dapat berjalan dengan baik dan benar.
5: Pengungkapan jaringan kasus wilayah. Pengungkapan ini merupakan bukti nyata dan instruksi tegas dari Bapak Kapolda untuk mewujudkan komitmen moral institusi menuju Polda NTT melalui tindakan yang tegas, terukur di lapangan, berhasil membongkar modus para pelaku dan memutus rantai jaringan eksploitasi yang merugikan masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur juga telah menindaklanjuti sejumlah laporan terkait adanya dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli masyarakat di Kota Kupang. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Ditkrimsus Polda Nusa Tenggara Timur telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi, terutama di toko UD Safa, Kota Kupang. Direktur Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan, menjelaskan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian setiap informasi yang masyarakat, khususnya terkait kebutuhan barang termasuk LPG, yang menjadi tugas dari kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vence Zakarias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan. Ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

Dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Saint-Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniel Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabah Reza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Suxian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka malahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
6: Indonesia menyapa siang.
5: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan dibahas nanti?
7: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang pendengar Pro 3 RRI yang terus setia mendengarkan Pro 3. Indonesia menyapa siang, senang sekali akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi akhir pekan Sabtu 13 Juni 2026 kembali akan kami hadirkan Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara yang dapat Anda nikmati siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai penyesuaian harga BBM non-subsidi imbas geopolitik global, di mana Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, ini memberi penjelasan soal kenaikan harga BBM Pertamax yang menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green yang menjadi Rp17.000 per liter. Dirut Pertamina menyampaikan penyesuaian harga pada BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan juga harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ia juga tidak memungkiri bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi yaitu Pertamax dan Pertamina Green ini menjadi perhatian masyarakat. Meski begitu, pihaknya memastikan Pertamina tetap menjaga komitmen dalam menyediakan energi bagi masyarakat. Nanti akan kami soroti lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai berkah Piala Dunia 2026. Daya saing produk UMKM meningkat pesat. Perhelatan Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga terbesar yang dinantikan masyarakat dunia, tapi juga menghadirkan peluang ekonomi dan antusiasme masyarakat ini dalam menyaksikan pertandingan membuka ruang juga bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan juga memperluas promosi produk mereka. Sejauh mana momentum Piala Dunia ini mampu mendongkrak daya saing produk UMKM dan strategi apa yang perlu dilakukan agar peluang ini juga dapat dimanfaatkan secara maksimal? Nanti akan kami ulas juga selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Sore nanti pendengar, kami juga hadirkan dialog cek fakta bersama masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo yang dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda dapat berpartisipasi untuk mengirimkan informasi ataupun menanggapi topik yang kami hadirkan dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
5: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 13 Juni. Dan kami hadirkan video potensi daerah Wing Udara Pusat Penerbangan Angkatan Laut Puspenerbal 3 Biak resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangkuh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Wing Udara 3 Puspenerbal untuk menyediakan sarana rekreasi, olahraga, serta mempererat hubungan dengan masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Ririn Arini.
8: Baik, pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di wisata kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang dikelola oleh Wing Udara 3 Puspenerbal Biak Numfor, di mana tempat ini menjadi tempat wisata khususnya untuk pecinta mancing di Biak Numfor, dan tempat ini dibuka untuk umum. Seperti apa keseruannya dan seperti apa lokasinya? Jangan kemana-mana, kita ikuti keseruannya.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara Puspenerbal 3 resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang berlokasi di Karampet, Samau, Biak. Pengaktifan fasilitas ini bukan hanya menghidupkan kembali tempat rekreasi yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, melainkan juga membuka peluang pengembangan potensi daerah di sektor pariwisata dan ketahanan pangan. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal, Kolonel Laut P. Arief Sukmono Akbar MTR Opsla menyampaikan, kolam ini memiliki nilai strategis ganda. Di satu sisi, ia menjadi satu-satunya fasilitas pemancingan terkelola yang ada di Biak, sehingga memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat. Di sisi lain, pengelolaannya selaras dengan program ketahanan pangan yang digalakan TNI Angkatan Laut. Pihaknya melihat peluang besar di lokasi ini, selain menjadi tempat hiburan dan sarana melepas penat, kolam ini juga menjadi sumber pangan lokal. Mengingat fasilitas serupa sangat minim di wilayah ini, kehadirannya menjadi solusi sekaligus aset yang bisa dikembangkan bersama. Dengan akses yang terjangkau, cukup dengan membayar Rp10.000 per orang, termasuk minuman, parkir, dan fasilitas penunjang lengkap seperti kantin, toilet, dan musola, serta beroperasi selama 24 jam, kolam ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Tempat ini juga diharapkan menjadi ruang interaksi positif antara personil TNI Angkatan Laut yang bertugas di Biak dengan warga sekitar. Pengaktifan kembali kolam ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, seperti yang disampaikan Mas Lee, salah satu pemancing lokal. Keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan mengingat terbatasnya lokasi pemancingan yang layak di Biak. Ia bahkan memberikan masukan agar pengelolaan terus ditingkatkan, mulai dari penambahan stok ikan, perbaikan fasilitas, hingga penyelenggaraan lomba secara berkala agar tempat ini semakin hidup dan bermanfaat. Kedepannya, kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata minat khusus di Biak. Jika dikelola secara berkelanjutan, tempat ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga mampu mendorong perekonomian warga sekitar, memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.
10: Ya. Sebenarnya kolam pancing ini dulu sudah ada, sudah dilaksanakan oleh pemerintahnya sebelumnya, tapi mungkin karena COVID dan lain-lain sehingga kegiatan ini off. Nah, dengan kami melihat adanya potensi ini, karena ini juga ya bagian dari apa ketahanan pangan, program-program angkatan laut juga dalam rangka mendukung program angkatan laut, dan juga untuk memfasilitasi para angler ini kan, tetapi ya, yang di mana di sini infonya tidak ada kolam pancing, cuma adanya di sini, sehingga ya kita aktifkan kembali. Demikian harapan kami dengan adanya kolam pancing ini sebagai

0: warga Biak dan sekitarnya.
1: Tanggapannya sudah bagus karena di sini satu-satunya Galatama. Semoga tempat ini juga lebih dikasih dalam lagi supaya tempat juga lebih bagus semua, biar nanti semua orang-orang yang para angler ini juga biar tiap hari kan buka di sini, nanti biar angler ke sini semua begitu. Harapan untuk berikutnya mudah-mudahan tempat ini juga makin baik, terus ikan-ikan juga dikasih tambah-tambah ikan supaya nanti para angler semangat mancing di sini.
2: Ya, para-para dikasih.
1: Ya, nanti para-para ini semua tempat mancing para-para ini dikasih dikasih tempat untuk berteduh.
3: Lebih dibuat nyaman.
1: Iya, lebih intinya lebih dibuat nyaman biar para angler betah di sini.
3: Baik, pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sudah kita saksikan bersama di mana fasilitas dan juga keseruan yang ada di wisata kolam pancing Raja Wali Laut Tengah Biak Numfor. Dari Biak Numfor Papua, saya Ririn Arini, Showi Kasumasa.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya, Taman Tugu Relief Peninggalan PT Antam yang menggambarkan sejarah perkembangan Kota Kijang dengan aktivitas pertambangan bauksit pada masa lalu. Selain menjadi simbol sejarah dan identitas daerah, kawasan ini memiliki potensi sebagai destinasi wisata sejarah. Bersama reporter Vidiawati.
5: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita akan menuju ke Kota Kijang, Kabupaten Bintan, tepatnya ke Taman Tugu Relief Antam Kijang. Nah, Tugu Relief ini merupakan peninggalan PT Antam yang menggambarkan sejarah perkembangan Kota Kijang yang erat kaitannya dengan aktivitas pertambangan boksit pada masa lalu. Nah, selain menjadi simbol sejarah, Tugu Relief kini telah berkembang menjadi ruang publik yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas dan kegiatan masyarakat. Tidak hanya warga setempat, wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Kijang juga sering menyempatkan untuk singgah ke Taman Relief ini untuk sekedar berfoto atau bersantai, atau juga sekedar menikmati mengenal sejarah yang terpahat pada relief-relief tersebut.
6: Yang ada di Kijang, bahwa di sini dulu tahun 1924 itu ada misi dari maskapai pertambangan timah yang dipegang oleh Belanda tahun 1924.
7: Dikatakan Raseno, boksit menjadi nadi kehidupan masyarakat Kijang, Kabupaten Bintan selama lebih dari setengah abad. Dirinya menceritakan sejarah panjang penambangan boksit di kawasan Kijang sejak era kolonial hingga masa pasca tambang. Menurutnya, awal mula penemuan boksit di Kijang terjadi sekitar tahun 1930-an oleh perusahaan Belanda. Pengelolaan tambang di Kota Kijang terus berubah-ubah hingga dikelola oleh PT Aneka Tambang atau PT Antam.
6: Kemudian berkembanglah tahun 78 menjadi namanya PN Aneka Tambang. Tahun 78 ya, PN Aneka Tambang, terus tahun 80-an itu tahun 78 itu menjadi PT Aneka Tambang. PT Aneka Tambang artinya persero boleh memiliki saham. Jadi sampailah tahun 1999 ya, itu dibuatlah tahun 2009. Jadi tutup tambang tahun 2010 dibuatlah patung Relief Antam untuk memberikan kepada masyarakat Kijang khususnya Kabupaten Bintan.
5: Saat ini Taman Tugu Relief Antam Kijang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, yang menjadi pusat rekreasi sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Dengan suasana yang nyaman dan nilai sejarah yang kuat, taman ini menjadi salah satu ikon yang menarik untuk dikunjungi ketika ke Kota Kijang. Dari Tanjung Pinang, Vidiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rupiah per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.711.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan Jumat kemarin yang tercatat sebesar Rp2.709.000 per gram. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan video potensi daerah. Ada Tugu Kilometer 0 di Sabang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Weh. Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Bersama reporter Diah Novritaria.
3: Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi Tugu 0 km Indonesia, di mana di lokasi ini merupakan salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Seperti apa situasi dan kondisinya? Berikut kita ikuti laporannya.
4: Tugu Kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampong Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik Kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik nol Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung.
5: Mungkin 100 lebih lah.
6: Meningkat dari hari biasa?
5: Meningkat. Kalau biasa berapa ya? 25 orang, 30 orang. Dan kalau Sabtu Minggu itu mengadakan event, ada seperti tarian, penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung camar ya. 50 ekor, 40 ekor, 30 ekor, seperti itu. Banyak dia. Kedatangan sendiri dia, karena habitatnya itu kan makin banyak tapi tidak terganggu.
4: Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat yang menjadi penopang ekonomi warga setempat. Tugu Kilometer 0 sendiri dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah Indonesia, dan kini menjadi lokasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengabadikan kunjungan mereka ke ujung barat Nusantara. Salah seorang wisatawan asal Sigli, Fajri, mengaku terkesan dengan suasana dan perkembangan pariwisata di Sabang. Menurutnya, Kilometer 0 memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
7: Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke Sabang. Tadi Ibuh dulu, kemudian baru 0 km. Mulailah dari titik 0, maka kita juga akan sampai ke titik 0. Kilometer dulu enggak seperti dulu loh. Sekarang udah rame. UMKM-nya juga berkembang ya. Souvenir-nya juga ada tadi, kemudian baju-bajunya khas Sabang. Kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa ya, mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya untuk meramaikan acara seperti ini.
4: Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi meski di hari-hari biasa, Kilometer 0 Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung barat Indonesia.
3: Demikian saudara laporan kami dari Tugu 0 km Indonesia. Dari Sabang, saya Diah Novritaria melaporkan.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 13 Juni. Dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Jemaah haji asal Solo, Suwanti, berkesempatan memasuki raudah di Masjid Nabawi pagi ini waktu Arab Saudi. Ia memanjatkan doa dan berharap diberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, mendengar. Pagi ini waktu Arab Saudi, jadwal masuk raudah di Masjid Nabawi, ia adalah jamaah wanita atau perempuan. Jamaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di raudah. Dan mendengar, jamaah haji Suwanti bersyukur dapat memanjatkan doa di raudah dan berjalan langsung ke makam Nabi Muhammad SAW berserta sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan pagi ini di Masjid Nabawi, ratusan jamaah haji antri di raudah untuk masuk ke raudah. Berikut keterangan dari jamaah haji Suwanti.
2: Pak, namanya siapa, Pak?
3: Saya, Suwanti.
2: Suwanti, bagaimana kesan di Masjid Nabawi ini?
3: Alhamdulillah, lancar.
2: Ya?
3: Lancar,
2: alhamdulillah. Anda ke raudah sama ke makam Rasulullah?
3: Belum, ini tadi, baru ini tadi.
2: Baru
3: datang kemarin.
2: Baru tadi? Ya, apa sih keinginan dan cita-cita doa di sini? Diharapkan.
3: Ya, ingin bahagia lah, lebih tua. Hah? Ingin hidupnya tenang nanti.
1: Saya pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya di raudah ini merupakan lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih dan berada di antara makam Rasulullah sampai mimbar. Tempat yang memiliki luas dari arah timur ke barat panjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan di tempat tersebut, jamaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW semasa hidup memberi. Nama tempat tersebut adalah Raudhah Jannah atau Taman Surga. Demikian, langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Karantina Indonesia Barantin memperkuat 4 sistem karantina untuk mendorong ekspor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menjelaskan 4 sistem yang diperkuat Barantin meliputi keamanan hayati, sistem ketelusuran digital, kerjasama pengawasan sebelum barang masuk negara tujuan, serta sistem percepatan layanan karantina. Ia menegaskan penguatan sistem karantina diperlukan untuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional. Berita dalam negeri lainnya, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat tidak mengalami kelangkaan. Selain itu, distribusi di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M. Vidumatubun, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, pihaknya dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respon cepat jika diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Berita mancanegara, Meksiko memperkirakan akan menyambut sekitar 10 juta wisatawan tambahan saat penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung selama 1 bulan. Menteri Pariwisata Meksiko, Josefina Rodriguez Zamora, mengatakan sekitar 3 juta pengunjung tambahan diperkirakan akan melakukan perjalanan ke 3 kota tuan rumah di negara itu, yakni Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey. Sebelumnya, pada April lalu, Meksiko telah menerima lebih dari 9 juta pengunjung dan berbelanja sebesar 48% lebih banyak dibandingkan wisatawan reguler. Hal itu semakin memperkuat ekspektasi akan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kedatangan wisatawan selama Piala Dunia. Berita olahraga, pelatih timnas Bosnia Herzegovina, Serge Barbare, mengatakan hasil imbang melawan Kanada layak didapatkan oleh tim asuhannya pada pertandingan pembuka grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Biomofil Toronto, Bosnia. Penyerang tim nasional Bosnia dan Herzegovina, Jovoh Lokih, unggul lebih dulu berkat gol pada babak pertama sebelum disamakan Kyle Larin pada menit ke-78. Barbara menilai seandainya lebih aktif memanfaatkan peluang, timnya akan dapat mencuri 3 poin dari pertandingan ini. Ia juga menyoroti timnya kurang aktif sehingga membuat Kanada lebih leluasa menguasai permainan. Selanjutnya, Bosnia akan bertemu sesama Swiss pada pertandingan kedua grup B di Stadion Sophie Inglewood pada Kamis mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan pelindungan bagi pelaut awak kapal PAK dan awak kapal perikanan AKP. Upaya difokuskan untuk awak kapal Indonesia yang bekerja di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kerjasama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas data ekonomi nasional melalui kolaborasi yang lebih terintegrasi. Ombudsman Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan terkait penyelenggaraan program internship dokter Indonesia setelah 4 dokter internship meninggal dunia. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri tata kelola, beban kerja, serta perlindungan keselamatan peserta program di lapangan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau agar penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 di lingkungan DPD dan BUMD tidak mengganggu jam kerja. Selengkapnya bersama reporter Penta Maidita. Penta.
2: Baik, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini memberikan himbauan agar penyelenggaraan nonton bareng atau nobar Piala Dunia di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD dan juga badan usaha milik daerah atau BUMD ini tidak mengganggu jam kerja. Hal ini mengingat pendengar bahwa sebagian besar pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada jam kerja begitu, yakni pada pagi hingga siang hari. Dan pendengar, Gubernur Pramono juga meminta agar kegiatan nobar Piala Dunia di lingkungan OPD dan BUMD ini bisa dikelola dengan baik sehingga memang tidak berpotensi mengganggu pelayanan publik maupun jam kerja aparatur sipil negara dan juga pegawai lainnya. Dan pendengar, demikianlah disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta.
3: Yang paling penting jangan sampai kemudian mengganggu orang yang sedang bekerja. Karena jamnya adalah jam orang bekerja. Kebanyakan jam 9, jam 10, jam 11. Sehingga ini menjadi persoalan tersendiri kalau tidak dikelola secara baik. Tapi secara prinsip, saya akan memberikan ruang ya apapun masyarakat ataupun ASN ataupun publik juga perlu untuk memanfaatkan Piala Dunia yang menurut saya menjadi semakin menarik karena tidak semata-mata persoalan bola. Tetapi ketika geopolitik yang seperti ini, sehingga demikian menjadi lebih menarik.
2: Ya, pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri mengaku bahwa ia mendukung tim nasional Brazil pada ajang Piala Dunia FIFA 2026. Dan menurut Gubernur Pramono sendiri, memang skuad Brazil saat ini memiliki komposisi pemain yang lebih merata dan tidak lagi bergantung pada satu sosok bintang besar. Dan pendengar, selain itu, Gubernur Pramono juga menilai bahwa memang kekuatan tim Brazil kini menjadi lebih menarik, terlebih dengan adanya kehadiran pelatih baru yang memang dinilai membawa warna berbeda dalam permainan Brazil. Dan meski menjagokan Brazil, pendengar, Gubernur Pramono ini memprediksi bahwa persaingan Piala Dunia 2026 ini akan tetap didominasi oleh negara-negara Eropa. Adapun pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 ini berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan turnamen sepak bola dunia ini, pendengar, digelar di 16 kota yang tersebar di 3 negara tuan rumah, yakni ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan sebanyak 48 negara akan bertanding dalam ajang Piala Dunia 2026. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo menyampaikan beragam jenis umbi-umbian lokal berpotensi menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Gorontalo. Selengkapnya bersama reporter Raihan Datau. Raihan.
4: Ya, baik. Pendengar, Kabupaten Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai jenis umbi-umbian lokal. Potensi tersebut didukung oleh kondisi lahan dan iklim yang sesuai untuk pengembangan berbagai jenis tanaman pangan. Selain menjadi sumber pangan alternatif, komoditas umbi-umbian juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan petani. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Sumadi, menyampaikan kondisi geografis dan karakteristik lahan di Kabupaten Gorontalo sangat mendukung pengembangan berbagai jenis umbi-umbian lokal.
5: Gorontalo itu, Kabupaten Gorontalo khususnya, secara umum memang cocok ya untuk tanam yaitu ubi kayu ataupun bidara, karena dia memiliki lahan yang kering dan curah hujan yang cukup, termasuk juga tanahnya aluvial, latosol dan pastoral. Kemudian juga dari sisi ketinggian, karena kedua itu ketinggian dari 1 sampai 1500 di atas permukaan laut. Dan tidak cukup dari itu, suhu juga demikian, cocok untuk tanam ubi kayu penuh jalar. Kemudian juga untuk talas, terutama untuk talas ini kan dia membutuhkan kelembapan ataupun daerah-daerah sawah. Sejajarnya juga ada potensi di pinggir Danau Liboto bisa untuk talas. Tingganya untuk ubi kayu memang di atas, kalau kita bisa kembangkan di atas 1000 hektar ubi kayu ya. Jalar mungkin 500 hektar lebih bisa dikembangkan di Kabupaten Gorontalo. Untuk talas, daerah-daerah sekitar Danau Liboto yang luasan ratusan hektar bisa untuk dikembangkan.
4: Menurut Sumadi, ubi kayu dan ubi jalar menjadi komunitas yang memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan di Kabupaten Gorontalo. Sementara itu, tanaman talas juga dinilai memiliki prospek yang baik, terutama di wilayah sekitar Danau Limboto yang memiliki tingkat kelembapan yang sesuai. Potensi tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian daerah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi host. Warta Nusantara.
1: Pemerintah daerah Sangihe menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi dan langsung melakukan inventarisasi data terhadap kerusakan dalam fase rehab rekonstruksi rumah dan fasilitas publik. Selengkapnya bersama reporter Anton Lahaube. Anton.
6: Iya. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mulai menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya juga Pemda Sangihe telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan agar ada payung hukum dalam rangka intervensi yang dilakukan. Bupati Michael Tungari di sela-sela kunjungan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia di Sangihe mengatakan bahwa selain inventarisasi data, penerima bantuan juga sudah diberikan dalam kunjungan ke wilayah Kepulauan Marore, lokasi yang paling terdampak. Bahkan Pemda Sangihe akan memaksimalkan potensi untuk mendapatkan peluang bantuan di sejumlah kementerian dalam penanganan pasca gempa.
7: Yang pasti, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin melihat semua pintu yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga, apa-apa di Dinas Pendidikan ada rehab rekon, begitu juga di Badan Perbatasan ada RTLH, di Perkim ada RTLH, di Badan Bencana juga ada rehab rekon. Di semua dan kita masuk pintu-pintu tersebut, tinggal sementara ini tim teknis kami akan memastikan laporan itu baik dan betul sehingga apa yang dilaporkan kita.
6: Sesuai data bantuan yang diterima Pemda Sangihe bagi korban gempa berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan Pemda Sangihe dan bantuan CSR. Dalam penanganan tanggap darurat, bantuan difokuskan untuk kebutuhan mendesak berupa bahan natura, matras, dan selimut. Sementara dalam fase rekonstruksi, bantuan akan menyasar perbaikan rumah dan infrastruktur fasilitas publik yang rusak. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Sudarso Pontianak terus melonjak dan saat ini tercatat mencapai hingga sekitar 1.000 pasien setiap hari. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Rokib. Rokib.
8: Baik pendengar, 3 RRI Rumah Sakit Sudarso Pontianak yang menjadi rujukan rumah sakit di Provinsi Kalimantan Barat, rujukan utama di Provinsi Kalimantan Barat, saat ini sedang menghadapi tantangan besar seiring dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan pasien, baik di instalasi rawat jalan maupun di unit instalasi gawat darurat. Tingginya angka kunjungan ini menuntut pihak rumah sakit untuk terus melakukan optimalisasi pelayanan. Direktur RSUD Dr. Sudarso Pontianak Dr. Heri Agung Cahyadi mengungkapkan bahwa volume pasien yang datang ke rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Barat ini sangat tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, setiap harinya bisa mencapai 800 sampai 1.000 pasien untuk rawat jalan. Sementara untuk di instalasi gawat darurat bisa mencapai 80 sampai 120 pasien per hari.
9: Kalau ke rumah sakit luar biasa banyak ya, dari segi kuantitas dari pasien juga sangat banyak. Kalau di Sudarso itu kan sehari rawat jalan itu bisa 800 sampai 1.000 pasien ya. Nah, kemudian IGD kita luar biasa penuhnya, itu bisa sehari itu bisa antara 80 sampai 120 pasien yang masuk ya melalui IGD. Nah, ini saya kira tantangan juga untuk rumah sakit daerah untuk memberikan pelayanan lebih cepat. Ya, sekali lagi ya,
8: sudah menjawab tantangan tersebut, Dr. Heri Agung Cahyadi menegaskan bahwa pihak Rumah Sakit Dr. Sudarso yang menjadi rujukan utama di wilayah Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas. Langkah nyata yang diambil meliputi pengembangan sarana dan prasarana penunjang serta penambahan sumber daya manusia kesehatan agar pelayanan dapat berjalan lebih efisien dan maksimal. Hal ini dilakukan untuk bisa memberikan pelayanan optimal di bidang kesehatan bagi warga ataupun pasien di wilayah Kalimantan Barat, terlebih warga ataupun pasien yang dirujuk ke rumah sakit Dr. Sudarso merupakan warga dari pelosok di wilayah Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jakarta Pusat memastikan korban perundungan di Keramat Pulau mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Maiska Dareisa. Maiska.
10: Baik, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan kondisi bocah berusia 6 tahun berinisial MWP yang menjadi korban perundungan di kawasan Taman Keramat Pulau Senen Jakarta Pusat terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Arifin usai mengunjungi langsung korban di kediamannya. Menurut Arifin, korban saat ini telah terlihat lebih ceria dan aktif berinteraksi dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Selain memastikan kondisi korban, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga yang masih mendampingi proses pemulihan anak.
11: Dalam hal untuk kesehatannya, tadi saya sudah titip dari suku dinas kesehatan Jakarta Pusat melalui puskesmas Kecamatan Menteng akan berkumpulan pemantauan dari sisi kesehatan, baik itu yang berkaitan dengan fisiknya, ya, memang ada luka, ya, luka nomor yang memang harus terus diobati, kemudian juga suhu tubuhnya yang kadang naik turun, ya, 40-38 sekarang sudah berada di pemerintahan sehat. Juga dari sisi kursusnya juga terbentang-bentang untuk bisa mendapatkan psikolog yang sedia di rumah sakit kita. Itu yang kita sampaikan.
10: Lebih lanjut, Arifin menambahkan pemerintah akan terus memantau kondisi kesehatan korban hingga benar-benar pulih. Pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi fisik, tetapi juga aspek psikologis agar korban dapat kembali beraktivitas dan bersosialisasi seperti biasa. Selain itu, Arifin menegaskan bahwa Jakarta tidak boleh menjadi ruang bagi terjadinya perundungan terhadap anak. Ia mengajak orang tua, pengelola ruang publik, serta seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan kepedulian terhadap aktivitas anak-anak guna mencegah kasus serupa terulang kembali. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso melepas ekspor produk pinang PT Ekspor Tani Nusantara senilai 2,2 miliar rupiah. PT Ekspor Tani Nusantara dikelola mahasiswa IPB University dan berhasil menembus pasar ekspor komoditas pertanian. Budi mengatakan keberhasilan ekspor berawal dari fasilitasi promosi dagang dan bisnis matching Kemendag sejak 2025. Fasilitasi tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli mancanegara. PT Ekspor Tani Nusantara juga memperoleh transaksi ekspor baru saat mengikuti pameran dagang di Tiongkok. Perusahaan tersebut mendapatkan peluang pasar baru melalui kegiatan promosi yang difasilitasi Kemendag. CEO PT Ekspor Tani Nusantara Alfiki mengatakan, dukungan Kemendag dan IPB University berperan penting dalam pengembangan usahanya. Dukungan tersebut membantu perusahaan memperluas akses pasar hingga mampu menembus pasar ekspor. Salah satu dukungan yang diterima perusahaan adalah fasilitasi keikutsertaan dalam pameran dagang di Shanghai, Tiongkok beberapa bulan lalu. Melalui pameran, PT Ekspor Tani Nusantara berhasil memperoleh sejumlah calon pembeli potensial. Kita ke informasi selanjutnya, DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Guna memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi. Selengkapnya bersama reporter Rizka Desiandra. Rizka.
1: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan proses penerimaan siswa berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi yang berpotensi mencederai hak peserta didik. Dan hal ini juga menjadi sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Buleleng yang meminta seluruh pihak terkait memperketat pengawasan dalam setiap tahapan penerimaan siswa. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas sistem pendidikan sekaligus memastikan seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ngurah Arya, juga menyampaikan SPMB harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, berbagai jalur penerimaan yang telah diatur pemerintah harus dijalankan sesuai mekanisme tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
2: Semua hal-hal yang disampaikan diucapkan dengan doa dan kesepakatan kita bersama dan tujuan bersama pendidikan di Provinsi Bali, di Indonesia, dan di Buleleng khususnya berjalan dengan baik. Mencermati apa yang disampaikan di Stikpora kemarin di DPRD Buleleng, kemarin dipresentasikan bahwa role pendidikan di 2026 sedikit berbeda dengan 2025.
1: Sementara itu, ia juga menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan semata, tetapi juga kepala sekolah, panitia penerima, komite sekolah, hingga masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai kuota, jalur penerimaan, dan hasil seleksi dinilai menjadi kunci untuk mencegah munculnya kecurigaan maupun potensi pelanggaran selama proses berlangsung. DPRD juga mengingatkan agar sekolah tidak mengambil kebijakan di luar petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Setiap keputusan terkait penerimaan siswa harus dapat dipertanggungjawabkan untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak puas dengan hasil seleksi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiatra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain bencana kekeringan dan karhutla, Stasiun Meteorologi Raden Inten 2 Lampung meminta masyarakat mengantisipasi penyebaran penyakit pada musim kemarau saat ini. Bersama reporter Indra Ahmad. Indra.
3: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI di mana saja Anda berada. Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Raden Inten 2 Lampung meminta masyarakat dan pemerintah melakukan langkah antisipasi dini dampak yang ditimbulkan saat musim kemarau tahun 2026 ini berlangsung. Selain potensi bencana alam seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, BMKG juga memprediksi selama musim kemarau terjadi berbagai penyakit berbasis musim cukup rentan menyerang kesehatan masyarakat. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Haryanto, menyatakan selain bencana alam selama musim kemarau, Masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan seperti dehidrasi dan inspeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung berdengar, Rudi Haryanto menganjurkan agar masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain debu yang dapat menjadi unsur penyebab serangan penyakit ISPA, cuaca panas juga dapat menyebabkan warga terserang dehidrasi. Berikut petikan singkat wawancara saya dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto.
4: Selain kebakaran dengan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak, karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi pada tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
3: Baik pendengar, sementara itu praktisi kesehatan dari Universitas Lampung, Dr. Ayla Karius mengatakan potensi serangan penyakit akan cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung. Beberapa penyakit yang rentan menyerang warga pada masa atau musim kemarau saat ini diantaranya ISPA dan juga diare. Untuk menghindari penyakit yang dapat menyerang pada masa pancaroba ataupun musim kemarau, maka masyarakat diharapkan dapat menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini
2: masuk
1: dia
2: ada di luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Direktur Utama Bakti Komdigi menyampaikan transformasi digital di Pulau Maratua, Kalimantan Timur berhasil membantu siswa mencari materi pelajaran di sekolah, sekaligus mendorong promosi usaha wisata milik masyarakat setempat di Kabupaten Berau. Selengkapnya bersama reporter Rizky Multianata. Rizky.
2: Baik, para pendengar Radio Indonesia, Pulau Maratua di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kini menjadi salah satu keberhasilan transformasi digital di wilayah terluar Indonesia. Kehadiran infrastruktur yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi terbukti mampu memecah kurangnya akses komunikasi dan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini ditegaskan Direktur Bakti, maksud kami Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital, Fadilah Matar, kepada RRI. Ia pun mengatakan bahwasanya dari hasil transformasi digital yang hadir di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, di Kalimantan Timur ini sendiri, telah memberikan akses yang setara untuk anak-anak di perbatasan. Ia pun berjanji dan memanfaatkan internet untuk mencari banyak referensi dari anak-anak kita dan juga para pemilik usaha. Dan layanan beradaptasi dan kondisi jaringan yang seringkali tidak menentu ketika jaringan sedang mengalami gangguan atau down. Dan Fadilah Mata dia tidak menampik bahwasanya banyak pilihan sudah menunggu pelayanan, khususnya para masyarakat di Maratua menggunakan dari Starlink itu sendiri. Dan di tengah tantangan tersebut, menurut Direktur Bakti Komdigi, Fadilah Marta mengatakan berharap pemerintah juga akan melakukan realisasi penambahan menara pemancar power di kawasan Payung-Payung di Kabupaten Berau ini sendiri, tepatnya dekat dengan Maratua. Dan Fadilah Marta juga berharap kolaborasi antara layanan komunikasi swasta maupun pemerintah agar ditingkatkan ke depannya dengan tidak ada lagi kesenjangan digital di wilayah terluar seperti Maratua yang dapat segera teratasi sehingga masyarakat lokal tidak lagi terkendala dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka. Berikut pernyataan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital, Fadilah Marta.
3: Tadi juga pertama kali saya datang dan bicara sama Capsek, saya agak ingin mereka bergabung ke masyarakat. Tapi apa yang khusus yang khusus mereka tidak manfaatkan. Jadi yang masyarakat itu kan kalau kita lihat aksesorinya, aksesorinya itu adalah masyarakat ini, atau sekolah. Jadi itu, aksesor itu berbarengan maksudnya yang aksesorinya masyarakat. Yang sekolah, yang berpasir, itu malah sedikit sosialisasinya. Makanya saya bilang ke teman-teman, nanti sore kita udah harus selesaikan masalah ini. Dan kapasitas, tadi kan kepala sekolah bilang kapasitasnya mau dipindahkan semuanya ke sekolah. Masyarakat harus dia, masyarakat tidak diberikan akses, ini gak apa-apa sama sekolah.
2: Menurut Direktur dari Bakti sendiri, keberadaan dalam komunitas sedang terkuat dari sekolah dasar ya, dari sekolah negeri 001 Payung-Payung di Maratua. Jadi salah satu akses dari titik internet yang paling aktif di Maratua ini sendiri. Dan penguatan untuk kedaulatan masyarakat berdampak juga pada ekonomi dan memperkuat kedaulatan negara. Karena juga berbatasan langsung dengan pulauan dari dekat sekali dengan pulauan Filipina tentunya, dan pemerintah pun menyadari adanya tantangan terkait tingginya trafik data dan langkah percepatan peningkatan kapasitas bandwidth di wilayah dengan utilitas tinggi dekat perbatasan dengan negara tetangga seperti Teluk Sumbang dan Longlai, guna memastikan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah terluar dari negara Republik Indonesia. Dari Maratua, Kalimantan Timur, Rizky Mulyana melaporkan untuk Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat kasus TBC di Sumatera Selatan per 27 Mei meningkat signifikan. Laporannya bersama Muhammad Irfan.
4: Sumatera Selatan mencatat lonjakan temuan kasus baru tuberkulosis atau TBC sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Tuberkulosis atau SITB per 27 Mei 2026, jumlah kasus yang ditemukan mencapai 6.699 kasus, meningkat signifikan dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 3.148 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Gira Prima Desa mengatakan, mayoritas kasus yang ditemukan merupakan TBC sensitif obat atau ESO. Dari total 6.699 kasus, sebanyak 6.574 kasus merupakan TBC ESO. Sementara 125 kasus lainnya merupakan TBC resistan obat atau RO.
5: Pertanggal 27 Mei ya, kita dapat datanya yang terakhir itu,
4: ya.
5: 27 Mei 2026,
4: ya.
5: Ini per kabupaten kota. Kalau capaian treatment coverage-nya, kita Sumatera Selatan itu 20,59%. Kemudian untuk capaian penemuan kasus TBCRO tahun 2026 itu 13,0%.
4: Ditambahkan Ira, peningkatan temuan kasus turut mendorong capaian cakupan pengobatan atau treatment coverage di tingkat provinsi. Hingga akhir Mei 2026, cakupan pengobatan TBC di Sumatera Selatan mencapai 20,59% dari estimasi insiden sebanyak 32.534 kasus. Angka tersebut meningkat dibandingkan Maret lalu yang masih berada di kisaran 9,68%. Dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, Kota Palembang masih menjadi daerah dengan temuan kasus TBC tertinggi. Tercatat sebanyak 2.111 kasus ditemukan, terdiri dari 2.073 kasus TBC SO dan 38 kasus TBC RO. Sementara itu, Agus warga Banyu Asin mengungkapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan tuberkulosis atau TBC, serta menyiapkan tenaga dokter spesialis paru yang memadai. Langkah ini penting agar masyarakat yang terdampak TBC dapat memperoleh pelayanan dan pengobatan yang optimal.
6: Untuk dapat mengambil sampel-sampel masyarakat yang apabila sudah seminggu, 7 hari, atau 14 hari, batuknya tidak hilang-hilang, ataupun berdahak, untuk oleh sebab itu silakan pergi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk diambil sampel dahaknya.
4: Selain itu, Agus juga berharap kepada pihak terkait untuk dapat melakukan pengambilan sampel terhadap masyarakat yang mengalami batuk selama lebih dari 2 pekan. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mendeteksi kasus TBC secara dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyebaran penyakit dapat diminimalisir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Lamongan menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian, Alsintan dan pompa kepada kelompok tani Poktan sebagai upaya memperkuat lumbung pangan. Laporannya bersama reporter Farin Regi.
7: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotavator, 23 unit hand traktor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tabah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
8: Tentu, jadi sebagaimana

0: pemanenan.
1: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
2: Yang jelas bantuan panen berbasis poktan. Tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Poktan, saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
1: PMK Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbu Lokantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memastikan harga minyak goreng minyak kita masih berada di harga Rp15.700 per liter untuk harga eceran tertinggi. Selengkapnya bersama reporter Iin Nur Fahraini.
4: Perumbu Lokantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memastikan ketersediaan stok minyak goreng minyak kita masih aman dengan harga headnya masih berada di harga Rp15.700. Pimpinan Perumbu Lokanwil Sulsel Barfahru Rosi menjelaskan, saat ini stok bulog untuk minyak goreng minyak kita ada sekitar 1,4 juta liter, di mana ini selain peruntukannya dijual kepada masyarakat, juga diperuntukkan untuk bantuan pangan yang saat ini telah digelontorkan oleh bulog dan telah mencapai 91%. Dikatakan, dengan ketersediaan yang cukup saat ini masyarakat diminta tidak perlu panik jika kemudian terjadi kenaikan harga di pasaran karena bulog terus melakukan upaya stabilitas di pasaran.
5: Kami himbau masyarakat supaya tidak panik. Kenapa? Karena dari stok bulog masih cukup banyak, stok bulog masih ada. Yang kedua, kami juga tetap melakukan penjualan langsung direct selling ke masyarakat yang memang pengen membeli dengan harga Rp15.700. Yang selanjutnya adalah kami terus tetap melakukan upaya stabilisasi dengan penyaluran bantuan pangan. Tadi yang sebagaimana kami sampaikan bahwa sudah lebih dari 91% kami gelontorkan ke hampir 1 juta PBB untuk bagaimana menstabilkan harga di tingkat masyarakat.
4: Faru Rosi menyatakan bulog terus memantau kondisi harga kebutuhan pokok dan jika diperlukan melakukan intervensi sudah ada langkah yang dipersiapkan. Sementara itu Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan terkait masalah kenaikan beras dan minyak goreng tentu ada penyebabnya dan sekarang pihaknya menunggu kebijakan secara nasional untuk mengatasi permasalahan tersebut yang kemudian akan ditindaklanjuti di daerah.
6: Pada prinsipnya Sulawesi Selatan penghasil beras lumbung pangan sehingga tentu kita ada nilai lebih sehingga tentu Sulawesi Selatan ini masalah harga sembako dan sebagainya insya Allah tentu masyarakat kita juga kalau untuk di internal kita pasti insya Allah akan memenuhi dan tercukupi dengan baik karena produksi yang lumayan bagus. Kemudian masalah kalau minyak, tentu kita menunggu pusat lah.
4: Andi Sudirman menyatakan Pemprov terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah kebutuhan bahan pokok dan memastikan masyarakat dapat menjangkaunya. Langkah-langkah mitigasi dilakukan jika memang harga di pasaran naik untuk kemudian dilakukan intervensi.
3: Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak mahasiswa dan Civitas Akademika bergabung dalam program Campuspreneur. Ia menilai lulusan perguruan tinggi memiliki peluang besar menjadi pengusaha dan eksporter muda di tengah peluang ekspor Indonesia. Program ini dijalankan oleh Kementerian Perdagangan bersama perguruan tinggi untuk memperkuat kewirausahaan berorientasi ekspor di kalangan generasi muda. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Adanya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax saat ini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Selengkapnya bersama reporter Teguh Mondari.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang berlakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU ID Raya Ahmad

0: Ia menyebutkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
1: Tahu saya kalau yang bukan subsidi, setiap bulannya itu ada perubahan harga. Bisa naik, bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap. Belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi, harganya tiap bulan tuh naik. Bisa naik, bisa turun harganya.
0: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
2: Biasanya habis 40.000 udah penuh tangki. Untuk sekarang 50. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
0: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain Pertalite masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.
3: Aceh Timur, Tukumundari, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Surakarta memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kirab Satu Suro 2026 di Pura Mangkunegaran dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Reza.
1: Kami dari Pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung jalannya penyelenggaraan Kirab Satu Suro.
2: Pemerintah Kota Surakarta memastikan siap mendukung kelancaran pelaksanaan Kirab Satu Suro yang akan digelar di Pura Mangkunegaran maupun Keraton Surakarta Hadiningrat. Dukungan tersebut diberikan agar seluruh rangkaian tradisi budaya dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, Kirab Satu Suro merupakan agenda budaya penting yang tidak hanya memiliki nilai spiritual dan tradisi, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata Kota Surakarta. Karena itu, seluruh pihak diharapkan ikut menjaga kelancaran pelaksanaannya.
1: Kami dari Pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung jalannya penyelenggaraan Kirab Satu Suro baik di Pura Mangkunegaran, Keraton Kasunanan, dan saya harapkan masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari terselenggaranya Kirab Satu Suro.
2: Respati berharap pelaksanaan Kirab Satu Suro dapat berjalan lancar dan tetap menjaga nilai-nilai kesakralan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selain menjadi sarana refleksi diri, peringatan malam Satu Suro juga diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan ke Kota Solo. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono mengatakan, pemerintah kota saat ini masih fokus pada upaya pengamanan dan kelancaran pelaksanaan kirab. Terkait dinamika pelaksanaan kirab di lingkungan Keraton Surakarta, Pemkot masih menunggu kepastian dari masing-masing pihak. Budi menjelaskan, hingga saat ini pemerintah kota belum menggelar pertemuan khusus dengan pihak-pihak terkait karena masih menunggu perkembangan komunikasi dari masing-masing kubu. Namun demikian, Pemkot siap memfasilitasi aspek pengamanan dan koordinasi agar pelaksanaan tradisi tahunan tersebut berjalan kondusif.
3: Prinsipnya Pemkot itu kan ingin agar pelaksanaan kirab suro khususnya di keraton itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sementara ini kami belum mengadakan rapat atau pertemuan dulu karena kita masih menunggu pihak di sana. Intinya Pemkot itu ingin mengamankan jalannya pelaksanaan kirab.
2: Pemerintah Kota Surakarta berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana yang harmonis sehingga Kirab Satu Suro tetap menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus memperkuat citra Kota Solo sebagai kota budaya. Muhammad Reza, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kejari Tarakan bersama Ombudsman RI Perwakilan Kaltara menyatakan kesiapan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dan jaminan kesehatan bagi pekerja. Bersama reporter ST Murdiastuti.
4: Kejaksaan Negeri Tarakan menegaskan perannya sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam mendukung peningkatan kepatuhan kepesertaan jaminan kesehatan melalui fungsi pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasidatun Kejari Tarakan, Rian Asprimagama menjelaskan, keterlibatan kejaksaan dalam kegiatan tersebut adalah implementasi tugas dan fungsi bidang DATUN yang memberikan pendampingan hukum terhadap persoalan yang berkaitan dengan ranah perdata maupun tata usaha negara.
5: Kejaksaan hadir di sini sebagai partner dari BPJS Kesehatan yang melakukan salah satu fungsi bidang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara yang melakukan pendampingan hukum ataupun tindakan-tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan ranah bidang perdata dan tata usaha negara. Ya, demi juga mewujudkan ya itu tadi tingkat keberhasilan kepatuhan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun nanti BPJS Ketenaga Kerjaan. Kemita.
4: Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara Maria Ulfa menilai pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban BPJS Kesehatan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah hingga level paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT.
6: Dan juga kalau kita perhatikan, pelaku usaha ini juga harusnya betul-betul memperhatikan bahwa mereka berusaha berarti mereka memiliki kewajiban. Pembiaran terhadap tidak diberikannya kewajiban berupa BPJS, pendaftaran BPJS ya terhadap pekerjanya berarti itu potensi maladministrasinya ada, yaitu dalam bentuk kelalaian, pembiaran. Jadi pelaku usaha ini pun seharusnya menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari penyelenggara layanan publik gitu, khususnya terhadap pekerja mereka, mereka memiliki kewajiban.
4: Maria pun menegaskan ada kewajiban para pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Di sisi lain, Pelaku usaha juga harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap pekerjanya. Esti Murdiasuti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang saat ini terpantau mengalami kenaikan signifikan. Laporannya bersama reporter Anne Kusuma.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhiyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
8: Hanya merangkak naik ya mas, saya pembeli juga agak menurun sedikit, mungkin kemahalan harga, nggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini. Bawang putihnya dari kemarin sekitar 26-27, sekarang 35-40. Drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35, kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
7: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
9: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu banyak, sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
10: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
9: Cabai biasanya, Mas, iku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak, sekarang itu cuma seuprit doang.
10: Harapannya mungkin?
9: Ya semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
7: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Dari Jombang, Anakusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day.
2: Penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini.
0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis. KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotex 2020 DAP yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026. Leni Kurniawati melaporkan.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
3: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026. Atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
4: Gimana aja Bu?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
4: Itu rutin ya, Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
5: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal lah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan jadi diabetes. Udah DM, waduh kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
3: Sekedar informasi dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
2: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
6: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
7: Menerima kuasa dari John Phil untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Blue Ray pasca tertangkap atau OTT itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Phil itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blue Ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain, karena pegawai Blue Ray dari 1.500 orang sekarang tinggal 115, sebut tadi.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian PPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp2,445 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp1,457 triliun serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp987,58 miliar.
8: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
9: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
10: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
9: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkap 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan seperti sabu, ganja, tembakau sintetis, dan ribuan butir pil berbahaya. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
11: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
12: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufarur Rozi kepada wartawan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
11: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
12: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
13: Ya, kalau modusnya terkait dengan sabu itu ada, kalau yang pil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Nah, kayak paket itu.
14: Yang baterai atau yang
13: itu, yang terlihat di gitu. Nah, itu kan kiriman dia yang kebakaran. Ada yang model online.
12: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya sosok menerima penghargaan Kalpataru 2026. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Sosok-sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Salah satunya sosok penerima penghargaan Kalpataru 2026. Yaitu remaja asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Marcella Wahyu Muntia, berhasil meraih penghargaan Kalpataru Youth Award berawal dari kepeduliannya terhadap lahan kritis di wilayah Sragen. Marcella mendirikan komunitas warga Kelana atau WADA Aksi Remaja Peduli Kelestarian Alam Nusantara pada usia 16 tahun. Bersama puluhan relawan muda, ia aktif melakukan penanaman pohon dan restorasi lahan yang mengalami penurunan kesuburan. Pengetahuan tersebut ia peroleh melalui pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dan pembelajaran mandiri melalui media digital.
16: Untuk gerakan tersebut itu isinya anak-anak muda di wilayah Kabupaten Sragen dengan fokus utama saya yaitu restorasi lahan karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pembelian lahan, saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
15: Sementara Komang Astika, tokoh lingkungan asal desa Pamuteran, Bali, menjadi salah satu penerima penghargaan Kalpataru 2026 atas dedikasinya dalam memulihkan ekosistem terumbu karang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perjuangan Komang bermula ketika desa Pamuteran mengalami kerusakan lingkungan yang parah akibat pemanasan global dan praktik penangkapan ikan destruktif seperti penggunaan potasium dan bom ikan.
17: Karena kehancuran terumbu karang tersebut, masyarakat tidak mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi di sini program yang kami lakukan tidak perlu merestorasi terumbu karang. Nah, restorasi terumbu karang ini kita menggunakan teknologi biorock, di mana teknologi biorock ini memacu pertumbuhan karang akan lebih cepat daripada karang alami.
15: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Pagi ini waktu Arab Saudi jadwal masuk Raudhah di Masjid Nabawi bagi jemaah haji wanita. Jemaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di Raudhah. Selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pagi ini waktu Arab Saudi jadwal masuk Raudhah di Masjid Nabawi bagi jamaah wanita. Jamaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di Raudhah. Dan pendengar, jumlah jamaah haji Suwanti tersebut bersyukur dapat memanjatkan doa di Raudhah dan berjalan langsung ke makam Nabi Muhammad SAW. Pagi ini di Masjid Nabawi ratusan jamaah haji antri di Raudhah dan untuk masuk ke Raudhah. Berikut keterangan dari Suwanti.
20: Bagaimana kesan di Masjid Nabawi ini?
21: Alhamdulillah lancar.
20: Ya,
21: lancar alhamdulillah.
20: Sudah ke Raudhah sama ke makam Rasulullah?
21: Belum, ini tadi.
20: Baru
21: datang kemarin.
20: Baru tadi. Ya, apa tuh sih keinginan dan cita-cita doa di sini diharapkan?
21: Ya, ingin bahagia lah sampai tua. Hah? Ingin hidupnya tenang nanti kalau menjadi Husnul Khotimah.
19: Dan pendengar Raudhah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat yang memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut jamaah haji bisa memanjatkan doa dan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sepanjang Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya memberi nama tempat tersebut dengan Raudhah Jannah atau Taman Surga. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, hingga hari ini 10 kloter jemaah haji Jawa Barat telah tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi dengan jumlah jemaah sebanyak 4.435 orang. Dani Sumpena dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya. Dani.
1: Pendengar, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi terus berlangsung dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi jemaah haji hingga sampai di daerah asal. Hingga hari ini, 10 kloter jemaah haji telah tiba di daerah asalnya melalui debarkasi Jakarta-Bekasi dengan jumlah jemaah 4.435 ditambah petugas, sehingga masih menyisakan 19 kloter lagi dengan jumlah jemaah 8.102 jemaah yang akan dipulangkan hingga akhir kepulangan tanggal 30 Juni mendatang. Di sela memantau pelaksanaan kepulangan jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi, Kepala Biro Kesra Setda Jawa Barat Andri Kusni Wardana kepada RRI mengatakan, fase pemulangan jemaah haji ini menjadi momentum bagi jemaah untuk menerapkan nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat.
4: Dan harapan yang pertama tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing. Dan yang kedua juga memberikan suasana penyejuk hati, bagaimana nilai ketabahan selama di sana, termasuk juga seluruh doa yang dipanjatkan di mulut tajam, itu pun menjadi pedoman kehidupan, karena namanya haji itu dimulai setelah kembali ke tanah air, perubahan sikap yang lebih baik bagi pribadi dan juga masyarakat sekitar.
1: Sementara itu pendengar, hari ini dijadwalkan satu kloter akan tiba di tanah air, yaitu kloter 11 asal jemaah haji Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta menurut jadwal pukul 15.35 sore nanti dan dijadwalkan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 19 nanti malam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Batam, pelayanan haji di Embarkasi Batam mendapat apresiasi dari para jemaah. Mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci dinilai berjalan dengan baik. Laporan disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
22: Sejumlah jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan selama berada di Embarkasi Batam. Berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan dinilai membantu jemaah mempersiapkan diri sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, jemaah juga mengapresiasi perhatian petugas terhadap kelompok lansia dan disabilitas. Fasilitas penunjang seperti konsumsi, tempat istirahat, hingga pendampingan selama berada di asrama haji turut memberikan kenyamanan bagi para calon tamu Allah. Hal tersebut disampaikan Delvi Rizki Akana, jemaah asal Riau.
23: Alhamdulillah, selama di Embarkasi Batam kemarin itu berjalan lancar, pengarahan dari petugasnya juga sangat baik, pengantrian cek kesehatan juga didahulukan yang lansia dan disabilitas, fasilitasnya cukup nyaman, makan juga teratur, tempat istirahatnya juga bersih, jadi lebih tenang juga buat persiapan berangkat ke Tanah Suci.
22: Tak hanya saat keberangkatan, pengalaman selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci juga meninggalkan kesan mendalam bagi para jemaah. Meski harus menghadapi aktivitas yang padat dan cuaca yang berbeda, jemaah mengaku dapat menjalankan ibadah dengan lancar berkat bantuan petugas dan sesama anggota rombongan. Hal senada disampaikan Nofriana Hafizah, salah satu jemaah muda yang baru kembali dari Tanah Suci.
24: Alhamdulillah, selama menjalani ibadah haji semuanya berjalan lancar. Memang capek karena aktivitasnya padat, tapi rasanya senang bisa melihat langsung tempat-tempat yang selama ini cuma saya lihat di foto atau video. Rasanya bahagia dan bersyukur. Semoga ibadah yang kami jalani diterima dan bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk diri saya ke depannya.
22: Para jemaah berharap pelayanan yang telah diberikan selama musim haji tahun ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan ibadah haji diharapkan semakin memberikan kenyamanan bagi jemaah, mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke daerah masing-masing.
2: dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran hampir tercapai. Trump menyampaikan negosiasi telah menghasilkan kemajuan besar, dilansir dari BBC News Jumat 12 Juni. Trump mengatakan dokumen kesepakatan saat ini berada dalam tahap finalisasi yang diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Ia mengatakan kemungkinan akan ada upacara penanda tanganan kesepakatan di Eropa setelah seluruh dokumen diselesaikan. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Amerika Serikat memulai grup D Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay pagi tadi. Gol bunuh diri Damian Bobadilla pada menit ke-7 membuka keunggulan disusul 2 gol Volarin Balogun di tempo ke-31 dan 45+5 yang menyelesaikan umpan Christian Pulisic pada dan Malik Tillman.
3: Ada mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berada penjagaan, tidak jadi, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun, untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay, dan gol ini lahir pada menit ke-45, maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama. Setelah mendapat umpan terobosan dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah.
0: Paraguay memperkecil lewat Mauricio di menit ke-73 sebelum Gio Reyna menutup kemenangan dengan gol spektakuler di menit 90+8. Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat mencetak 4 gol dalam pertandingan Piala Dunia sekaligus kemenangan terbesar mereka di kompetisi ini. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola, sementara Paraguay mencatat kekalahan keempat beruntun melawan Amerika Serikat. Meski Christian Pulisic diganti di babak pertama karena cedera, pelatih Mauricio Pochettino mengindikasikan itu hanya tindakan pencegahan. Atas hasil ini, Amerika langsung memuncaki klasemen grup D dengan 3 poin dan mengantongi 4 gol. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada tahun anggaran 2027. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan tambahan anggaran akan digunakan untuk memperkuat sejumlah program strategis nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mendorong harmonisasi regulasi dan mekanisme reliance untuk mempercepat akses pasien terhadap obat inovatif di kawasan Asia Pasifik. Melalui jalur reliance yang terkoordinasi, durasi persetujuan obat diharapkan dapat dipercepat secara signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan keterlibatan mantan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Ahmad Dedi. Ia terlibat terkait dugaan suap importasi barang yang melibatkan PT Blu-ray Cargo. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Kami akan hadirkan topik terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Aduh, sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi iya. Ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini,
1: betul,
0: ya Mas Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini, Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan, Mbak. Mm-hmm. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkahkah juga ini, Mas Afri? Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri?
1: Oh betul, Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa, Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah, kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini, Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal, Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
1: Portugal, iya.
0: Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja, Mas Afri?
1: Macam-macam ya, Mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya, Mbak. Seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa, Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk saya, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya, Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak, mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke, nah kalau untuk harganya sendiri ini kisaran berapa, Mas, kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah, Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal,
1: betul.
0: Begitu ya, Mas Afri?
1: Iya,
0: ada kualitas,
1: betul,
0: yang lainnya, Mas Afri, yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih, Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga, Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini, Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu, Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup, Mbak, bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah, Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini, Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10-20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: itu. Oke, kalau sekarang 10-20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu juga ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi ya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak. Gitu.
0: Oke. Oh, lebih lonjakan. Jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
1: Tergantung ini Mbak. Misalkan yang main nih, yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh

0: So far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau ya, memang betul. Juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
0: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
0: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini, sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri, yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia begitu ya?
0: Betul, betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
0: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
1: Oke, nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
0: Ya yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia. Tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke, okay. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
0: siap,
1: juga nanti
0: amin, amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
0: siap, amin, amin. Terima kasih Mbak.
1: Edisi-edisi
0: kasih,
1: sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri.
0: Siap,
1: selamat
0: kasih,
1: siang.
0: Mbak. Selamat siang Mbak.
1: Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya. Nanti kami akan hadirkan topik terkait Piala Dunia 2026 setelah jeda dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Euforia Piala Dunia 2026 terasa begitu kental dan meriah di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Tahuna, bahkan di Kabupaten Kesangihe. Suasana persaingan antar tim peserta tergambar jelas lewat pemandangan yang menyegarkan mata. Bendera-bendera negara peserta berkibar di setiap sudut rumah, sepanjang jalan, dan bahkan menghiasi puncak-puncak gunung dan perbukitan yang mengelilingi kota. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.

Kami juga akan menghadirkan topik terkait semarakan Piala Dunia 2026, Basement Kantor menjadi tempat nobar. Menyambut bergulirnya Piala Dunia 2026, PWI Aceh mengagendakan pelaksanaan nonton bareng nobar di kantor PWI Aceh yang berada di kawasan Simpang 5, Banda Aceh. Tak tanggung-tanggung, Basement Kantor PWI Aceh akan disulap sebagai lokasi nobar, sekaligus menjadi tempat interaksi para wartawan Aceh dan segenap pecinta sepak bola. Apa yang melatar belakangi inisiatif menjadikan Basement Kantor sebagai lokasi nonton bareng nobar Piala Dunia 2026? Bagaimana respons karyawan pada awal pelaksanaannya? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Kami masih mengupayakan jaringan koneksi

dengan narasumber kami Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin yang di kantornya menyelenggarakan tempat nobar Piala Dunia. Basement kantornya menjadi tempat nobar Piala Dunia untuk menyemarakan Piala Dunia 2026. Nanti kami akan tanyakan apa yang melatar belakang Ido menjadikan basement kantor ini sebagai tempat nobar Piala Dunia 2026. Dan sejak kapan rencana nobarnya ini mulai dipersiapkan? Dan siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini? Nanti juga kami akan tanyakan tujuan utama dari kegiatan nobar ini bagi anggota Persatuan Wartawan Aceh. Dan apakah kegiatan ini, apakah juga memiliki nilai kebersamaan dan organisasi? Dan juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan ini, apakah di tempat Anda sudah menyelenggarakan nobar Piala Dunia? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: melalui tayangan gratis dari TVRI, sebuah usaha angkringan di Denpasar menyajikan wadah bagi para penikmat sepak bola untuk menikmati euforia kompetisi 4 tahunan sekaligus meningkatkan penjualan menu makanan dan minuman khas angkringan. Selengkapnya bersama reporter Nadia Syarif.
1: Tidak hanya menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah. Di Denpasar, sekelompok anak muda memanfaatkan momentum tersebut dengan menghadirkan angkringan berkonsep nonton bareng atau nobar yang dapat diikuti masyarakat secara gratis. Berbeda dengan konsep komersial, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk untuk menyaksikan pertandingan. Pendapatan usaha diperoleh dari penjualan makanan dan minuman yang tersedia di lokasi, seperti aneka sate, nasi, dan juga minuman. Cara ini menjadi alternatif untuk menarik pengunjung sekaligus tetap mematuhi ketentuan penyelenggaraan siaran nobar. Pelaku UMKM Angkringan Nobar Mahesa Tifari Ramadan kepada RRI mengatakan, usaha tersebut berawal dari inisiatif komunitas futsal yang ingin menghadirkan ruang berkumpul bagi pecinta sepak bola tanpa menjual tiket masuk maupun memanfaatkan atribut yang melanggar ketentuan hak siar.
2: Ini kita nonton bola, sekedar nonton bola itu harus bayar dan kita... Terus apalagi untuk UMKM kayak kita ini sangat terbantu. Ya kita jualnya ini sebenarnya, cuman kita nggak jual tiket. Kita jual makanan.
1: Lebih lanjut, Mahesa Tifari Ramadan menjelaskan bahwa tantangan utama penyelenggaraan nobar adalah jadwal pertandingan yang berlangsung sejak dini hari hingga pagi hari. Untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, promosi dilakukan secara aktif melalui media sosial, khususnya TikTok.
3: TikToknya Angkringan Nobar 2026. Di sana kita upload keseharian sebelum prepare dan sampai ini, sampai setelah terlaksana.
1: Pemanfaatan momentum Piala Dunia melalui konsep nobar tanpa tiket menunjukkan bahwa pelaku UMKM dapat menciptakan peluang usaha dengan pendekatan yang kreatif dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Dukungan promosi digital juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan kunjungan masyarakat.
4: Terima kasih untuk saya Nadia di mana Anda berada bersama saya Nadia Syarif, Pro3 RRI terus mendadak untuk Indonesia.
1: Perhelatan Piala Dunia.
0: Dan untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan terkait Piala Dunia 2026, mungkin dari Anda yang saat ini sudah menggelar nonton bareng bersama tetangga Anda di rumah, satu komplek Anda, Anda dapat menceritakannya kepada kami. Lalu tim mana yang Anda jagokan di Piala Dunia 2026? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026. Basement kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Selamat siang, Pak Nasir.
1: Selamat siang, Bu.
0: Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
1: Ya, terima kasih untuk Pro3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Artinya begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI terjebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu, mereka nonton di kafe-kafe.

0: ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain.
1: Yeah.
0: Maka kali ini kami berinisiatif, kawan-kawan seksi wartawan olahraga Pelita Aceh, kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena, untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan. Dalam menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti itu.
1: Nah Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja Pak Nasir?
0: Untuk sementara ini sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi terlepas juga mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non-PWI, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
0: Tempil ini maksudnya dilakukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 ya kemarin, dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan perwakilan Asia ini di pentas dunia ini. Pikir seperti itu, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
0: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement, yang selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan, mempergunakan proyektor dengan layar lebar yang tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu suasananya, ya. Yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung, ya. Kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan. Seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
0: Gimana, Bu?
1: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di kantor?
0: Bapak penyisian ini masih minim, ya.
1: Okay.
0: Belum terlalu apa. Apalagi jadwal pertandingannya dini hari, ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Jadi, tapi ketika pembukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu.
1: Baik, Pak Nasir, semoga memang ini selalu semangat basement kantornya, ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update ya. Selamat siang.
0: Ya. Selamat siang, Bu.
1: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026 basement kantor menjadi tempat nobar.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Lee menyambut baik adopsi standar ketenagakerjaan internasional yang secara khusus membahas kerja layak dalam ekonomi platform. Menaker menyampaikan adopsi standar tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi platform. Menurut Menaker, perkembangan ekonomi platform telah mengubah cara masyarakat bekerja mencari penghasilan dan mengakses peluang ekonomi, sehingga pelindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan ruang inovasi dan pertumbuhan bisnis digital. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Agama Republik Indonesia menyiapkan 5 program strategis pada 2026, dirancang untuk membangun ekosistem pemberdayaan umat yang terintegrasi. Mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi masyarakat, hingga optimalisasi aset wakaf produktif. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kemenak, Waryono Abdul Ghofur mengatakan, program tersebut meliputi pengembangan 1.000 kampung zakat, 1.000 titik program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA, 300 penerima beasiswa zakat Indonesia, 24 kota wakaf, dan 514 titik inkubasi wakaf produktif. Waryono juga mengungkapkan program Kampung Zakat akan diperluas hingga mencapai 1.000 lokasi sebagai pusat pemberdayaan berbasis komunitas di wilayah tertinggal, terdepan, terluar 3T, dan kantong-kantong kemiskinan. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pemerintah Iran dan Oman akan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai tata kelola pelayaran di Selat Hormuz. Ia mengatakan Selat Hormuz telah terbuka untuk pelayaran selama bertahun-tahun, tetapi setelah keputusan Iran, situasi di Selat Hormuz tidak akan pernah sama lagi. Kerangka hukum yang sesuai dengan hukum internasional harus ditetapkan untuk jalur tersebut. Araghchi juga menekankan tidak ada pembicaraan tentang pengenaan biaya masuk, tetapi biaya untuk layanan sedang dipertimbangkan. Kita ke berita olahraga, Pierre Gasly mengamankan podium Grand Prix Monaco setelah permohonan peninjauan Alpine diterima Fédération Internationale de l'Automobile. Via keputusan tersebut membatalkan 2 hukuman waktu yang sempat membuat Gasly kehilangan posisi ketiga. Gasly memulai balapan dari posisi ke-9 di sirkuit Monaco pada 7 Juni lalu. Pembalap Prancis tersebut kemudian menembus hingga posisi ke-4 sepanjang jalannya lomba. Balapan berlangsung dinamis dengan 2 periode safety car dan 1 bendera merah. Gasly kemudian naik 1 posisi ke tempat ketiga saat pembalap Mercedes Jorge Russell menjalani hukuman drive-thru.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun? Dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain. Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Pemerintah mempercepat pengembangan industri bioetanol nasional sebagai bagian dari strategi hilirisasi perkebunan dan transisi energi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi di Provinsi Lampung. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak mahasiswa dan Civitas Akademika bergabung dalam program Campuspreneur. Ia menilai lulusan perguruan tinggi memiliki peluang besar menjadi pengusaha dan eksportir muda di tengah peluang ekspor Indonesia. Kementerian Perhubungan terus mempercepat pembangunan jaringan kereta api nasional guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan perkereta apian sebagai fondasi masyarakat modern dan negara maju. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami menghadirkan segmen Geliat UMKM Nusantara.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah berkembangnya industri kreatif di Indonesia, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satunya terlihat dari meningkatnya permintaan jasa make up artis serta layanan seserahan pernikahan yang kini semakin diminati masyarakat. Tren ini tidak hanya mencerminkan perubahan gaya hidup, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM di berbagai daerah Nusantara. Dan seperti apa keberlangsungan jasa make up artis serta layanan seserahan? Saat ini kami telah bersama makeup artist at Makeup by Florenza Jakarta, Febria Giti Florenza. Lalu ada pemilik dari seserahan Sabita Purwokerto Jawa Tengah, Umi Isnanur Laili. Halo, selamat siang Mbak Febria dan juga Mbak Isna.
1: Selamat siang.
0: Oke. Saya mau ke Mbak Febria terlebih dulu ya, ini Mbak Isna ya. Tapi Mbak Febria dan juga Mbak Isna sebelumnya bisa saling sapa terlebih dahulu ini. Silakan.
2: Halo. Halo Kak.
0: Oke. Nah, saya mau ke Mbak Febria. Mbak Febria, dapat diceritakan ini bagaimana awal mula merintis usaha make up artis?
2: Awalnya itu saya karena magang dulu di sebuah TV swasta, lalu saya melanjutkan karir jadi MUA di TV. Nah, selain itu saya juga melakukan side job di luar pekerjaan yang tetap itu, begitu awalnya.
0: Oke, banyak ya kegiatan Mbak Febri ini ya. Tapi apa yang menginspirasi Mbak Febri memilih bidang usaha kecantikan ini ketimbang usaha yang lain begitu Mbak Febri?
2: Karena pada saat itu untuk yang MUA-MUA itu masih jarang ya, sedangkan permintaan di masyarakat itu lumayan banyak gitu. Terus saya melihat, wah boleh juga nih gitu. Dan kebetulan karena saya bersekolah di jurusan tata rias, saya bilang sih nyambung gitu.
0: Oke, Mbak Febi, ini saya mau ke Mbak Isna begitu. Mbak Isna, kalau dari seserahan Sabita sendiri, apakah juga jurusan kuliahnya apa ini Mbak Isna? Apakah juga sama-sama kecantikan? Karena kan juga harus merias yang cantik-cantik, tapi meriasnya benda begitu ya Mbak Isna ya?
3: Sebenarnya jurusan yang saya ambil saat kuliah itu pendidikan ya, sangat berbeda sekali dengan pekerjaan yang saya tekuni sekarang gitu. Berat kata bisa dibilang banting setir gitu, dari pendidikan ke jasa seserahan seperti itu.
0: Oke. Nah, Mbak Isna, apa yang menginspirasi di bidang usaha pernikahan seserahan ini?
3: Ya, usaha ini bermula pada tahun 2022. Pada saat itu saya menikah dengan suami saya. Kebetulan saat itu suami saya memberikan saya seserahan tradisional yang menggunakan box nikah. Konsepnya lebih simpel ya, tapi tidak reusable. Nah, dari situ keresahan saya timbul. Kenapa nggak pakai box yang lebih luxury, yang lebih reusable gitu. Jadi di Kota Purwokerto sendiri baru tren saat 2022. Seperti itu.
0: Oke, berarti Mbak Isna terinspirasi dari seserahan Mbak Isna sendiri begitu ya. Kurang begitu ya menurut Mbak Isna ya. Baik. Nah, saya mau ke Mbak Febria. Ini Mbak Febria, kalau untuk usaha MUA-nya ini berjalan sudah berapa lama? Bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Tadi dari mulai magang begitu ya, Mbak Febria ya?
2: Iya. Ini saya mulai itu sejak tahun 2015. Nah, untuk perkembangannya sih cukup berkembang ya Kak, karena ternyata sekarang itu banyak yang menggunakan jasa make up artis gitu. Seperti untuk acara arisan itu kadang ibu-ibu juga make gitu.
0: Oke, gitu. Tapi kalau untuk layanan unggulannya dan paling banyak diminati berarti itu pada saat arisan atau bagaimana Mbak Febri?
2: Kalau untuk yang paling unggulannya itu biasanya saya make upin di TV sih Kak, untuk news anchor biasanya kalau saya. Begitu.
0: Nah, kalau di Mbak Isna sendiri, usahanya berjalan tadi sejak berapa Mbak Isna? 2022 ya? Itu terinspirasi dari seserahannya Mbak Isna sendiri begitu ya. Perkembangannya ya, sampai saat ini seperti apa Mbak Isna?
3: Ya, alhamdulillah berkembang sampai sekarang ya, dari dulunya berproses dari belajar yang dari dulu tahun 2022 kan belum banyak tutorial ya kayak sekarang ya. Belum tren juga banyak seserahan yang menggunakan box akrilik, mode tren-tren terbaru sekarang gitu. Dan tentunya dari tahun ke tahun kita melewati prosesnya, kita ikuti trennya, kita belajar berkembang sampai sekarang gitu.
0: Oke, Mbak Isna dan juga Mbak Febri, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini terkait juga peluang dan juga tren pasarnya di usaha makeup artis dan juga seserahan. Tapi setelah jeda berikut ya, Mbak Febri dan Mbak Isna.

0: 14 Juni 1964 terjadi bentrokan besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Tidak banyak orang yang berkesempatan mengabdikan diri bagi negara dalam berbagai bidang sekaligus. Namun, hal itu berhasil dilakukan oleh sosok Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, legenda kelahiran Ngadi Luih, Kediri, Jawa Timur, 13 Juni 1913 ini berhasil membuktikan pengabdiannya di tiga bidang sekaligus, yakni militer, kedokteran, dan pendidikan. Bahkan di Yogyakarta dan Jawa Barat, Mustopo dikenal karena gebrakannya membentuk pasukan Terate atau tentara rahasia tertinggi yang anggotanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Anda masih berada dalam segmen Geliat UMKM Nusantara. Saya saat ini masih bersama seorang makeup artist dan juga seorang pembuat seserahan. Nah, tadi saya masih berbincang bersama Mbak Isna ya. Mbak Isna, kalau untuk layanan sendiri yang menjadi unggulan dan paling banyak diminati pelanggan seperti apa Mbak Isna? Apakah ada yang request begitu tren seserahan yang lagi kekinian begitu?
1: Ya, dari tahun-tahun ke tahun pasti tren seserahan makin berkembang ya, karena permintaan pasar juga makin banyak seperti itu. Mungkin kita selalu mengikuti tren. Apabila klien minta box yang lebih luxury, kita sediakan box yang lebih luxury, yang lebih simple, yang lebih elegan seperti itu. Dan juga dari klien sendiri kan banyak dari Gen Z kan ya, dan sedangkan Gen Z itu sangat
0: banyak maunya begitu ya, Mbak Isna ya,
1: dengan estetika, nilai visual yang estetik seperti itu. Jadi kita kemas seserahannya simple, elegan, dan tentunya beda dari yang lain seperti itu.
0: Oke, nah Mbak Isna, kan pasti ada media sosialnya ya, seberapa besar itu pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah pelanggan?
1: Wah, itu sangat membantu ya, dengan adanya media sosial, jangkauan pemasaran kita lebih luas gitu. Bahkan kita sering handle klien dari luar kota juga, dari luar Purwokerto, dari Cilacap, Bumiayu, Purbalingga, dan sekitarnya seperti itu.
0: Oke, nah saya ke Mbak Febri. Mbak Febri kan juga ada media sosial terkait makeup artist ini ya. Seberapa besar pengaruh media sosial ini terhadap peningkatan jumlah pelanggan dari usaha makeup Mbak Febri?
2: Cukup besar ya Kak, efek dari media sosial ini. Dari media sosial ini kan lumayan ya, kayak promo secara gratis ya, bisa dibilang seperti itu sih. Jadi lumayan banyak yang nanya-nanya, karena kalau misalnya ini ditanya tahu dari mana, oh saya tahu dari IG kakak, kayak gitu sih.
0: Oh begitu.
2: Dan lumayan dari luar kota itu bahkan juga ada juga yang menghubungi saya gitu.
0: Paling jauh kemana itu Mbak Febri?
2: Saya itu paling jauh itu ke Tegal atau ke Jogja sih.
0: Oh sudah agak merepet-merepet ke daerahnya Mbak Isna begitu ya. Baik, ini Mbak Febri, kalau untuk kenaikan harga make up ya, seperti apa ini Mbak Febri mensiasatinya, atau perlengkapannya berdampakkah pada operasional usaha atau bagaimana? Tapi Mbak Febri jangan dijawab terlebih dahulu ya, karena sudah ada pendengar ini yang bergabung bersama kami, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat siang Pak Udin.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
3: Makeup itu belajarnya harus bagusnya itu belajar dengan orang atau otodidak gitu. Jadi agar keberanian memakeup orang itu biar berani. Karena memakeup orang itu kalau belum biasa getar gitu kan. Nah jadi bagusnya belajar sama orang atau otodidak gitu. Terima kasih.
0: Oke baik, Pak Udin di Boyolali, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Mbak Febi tadi sebelum menjawab terkait kenaikan harga makeup.
2: Iya, kalau untuk makeup ya Pak, itu sebaiknya sih yang awalnya itu belajar dari orang dulu sih, maksudnya belajar sama yang profesional. Jadi bisa tahu untuk penempatan kayak make up-nya itu yang tepat begitu. Lalu untuk supaya tidak getar gitu ya. Nah, itu sering-sering aja sih Pak dilatih gitu. Misal keluarga dulu, dari keluarga atau dari tetangga seperti itu, supaya terbiasa tangannya juga. Nanti lama-lama pasti akan lancarlah begitu.
0: Oke. Nah Mbak Febri, tapi kalau terkait kenaikan harga makeup seperti apa ini mensiasatinya Mbak Febri, atau ya memang santai saja begitu?
2: Kalau untuk mensiasati dari kenaikan semuanya ini ya, mungkin saya akhirnya beralih ke produk yang drugstore. Nah karena dari produk drugstore itu sekarang pun juga sudah bersaing ya dengan produk yang high end, dan lokal punya itu sekarang sudah sangat bagus-bagus banget sih inovasinya.
0: gitu. Oke, baik. Nah, apakah juga Mbak Isna mengalami hal yang sama ini? Ada kenaikan harga bahan baku. Mensiasatinya seperti apa? Apakah juga tadi daripada yang high end begitu ya sudah beralih ke yang lokal saja gitu Mbak Isna?
1: Betul ya. Karena kita pakai box akrilik, kebetulan akrilik berbahan plastik kan ya, itu sedang naik gitu. Naik hampir 100%. Yeah. Jadi baku dari frame mahar untuk tutup box dan sebagainya kebetulan naik juga. Dari kita sesuaikan, ada kenaikan sekitar 10% untuk tahun ini, seperti itu. Dan kebanyakan dari vendor-vendor seserahan yang ada di kota, dalam kota juga sama seperti itu. Jadi kita sama-sama harganya masih di red segitu gitu sih. Masih aman di kita sih.
0: Oh, masih aman begitu. Walaupun naik 10%, pelanggannya ada yang protes tidak ini Mbak Isna?
1: Pasti kita jelaskan ke klien-klien kita bahwasanya bahan baku ada kenaikan di beberapa bahan baku seperti itu.
0: Oh, dan tidak masalah begitu ya biasanya pelanggannya ya?
1: Iya, betul.
0: Waduh, berarti kualitas seserahan dari Mbak Isna ini memang sudah terakreditasi begitu ya Mbak Isna ya. Jadi tidak masalah lah naik 10% tetap saja di seserahan Sabita ini. Nah Mbak Isna, strategi menjaga kualitas layanan di tengah meningkatnya permintaan pelanggan, seperti apa yang dilakukan Mbak Isna?
1: Yang jelas kita selalu update ya, update tren-tren terbaru, box-box terbaru, seperti itu. Kita juga aktif di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya. Selain itu juga kita lakukan kerjasama dengan sesama vendor dalam kota, vendor lokal ya, untuk apa namanya, buat bundling sama vendor lain seperti WO dan sebagainya, seperti itu. Jadi apa namanya, jangkauannya juga lebih luas seperti itu.
0: Baik Mbak Isna, nah saya ke Mbak Febri. Mbak Febri, inovasi apa ini yang terus dilakukan supaya usaha jasa makeup artis Mbak Febri ini tetap relevan, lalu juga terus diminati pasar?
2: Iya, yang jelas harus selalu mengikuti tren yang sedang ada ya Kak. Begitu, karena kalau di dunia makeup kan kayak tren itu selalu berubah gitu. Jadi kita harus selalu ngikutin yang lagi tren itu apa, kayak gitu sih Kak.
0: Oke.
2: Dan juga melakukan kerjasama dengan pihak yang lain, seperti kalau saya PH seperti itu untuk iklan-iklan biasanya gitu.
0: Oke. Nah Mbak Febri, kan biasanya kalau tren makeup itu lebih cepat ya begitu daripada tren seserahan yang DIY ini ya Mbak Isna. Nah kalau untuk Mbak Febri sendiri ini mengikutinya seperti apa Mbak Febri? Adakah klien yang request Mbak matanya mau lebih apa begitu, bold atau seperti apa, itu bagaimana Mbak Febri menyikapinya?
2: Iya, kalau saya sih tetap mengikuti tren yang ada apa. Pasti klien juga kayak ada special request ya, mau yang begini, mau yang begini. Nah tetapi saya tetap kayak, oh kalau saya itu signaturnya seperti ini, kalau memang mau dibuat seperti ini bisa gitu sih. Tetap ngikutin apa maunya klien, tapi tetap disesuaikan dengan gaya makeup saya gitu.
0: Oh baik, itu salah satu strategi juga ya Mbak Febri ya. Iya. Nah mungkin dari para pendengar ada juga yang menjadi makeup artist, ini dapat ditiru juga strateginya. Jadi tetap ada signature dari makeup artist itu sendiri. Bagaimana kalau di seserahan Mbak Isna ini, apakah juga terus mengikuti perkembangan dekorasi seserahan? Karena juga belakangan ini ada tren seserahan yang hidden seserahan begitu ya Mbak Isna.
1: Betul.
0: Ya?
1: Ya, itu tren Melayu sih, seperti di Malaysia. Jadi segala tren yang sekarang lagi hype juga kita buat, baik seserahan yang looknya luxury ataupun hidden ya, seserahan yang tertutup seperti itu. Dan dekorasi bunganya juga makin kesini kan banyak tren kan, dari kemarin warna marun, sekarang tren banyak hijau. Bahkan mungkin kemarin pas awal bulan ini kita handle dalam satu minggu tuh hampir satu warna.
0: Okay.
1: Jadi dapat kekurangan bunga seperti itu.
0: Oh, nah mensiasatinya seperti apa itu Mbak kalau kekurangan bunga? Apakah langsung mencari juga begitu? Kebetulan di Purwokerto banyak?
1: Ya, kebetulan di Purwokerto ada toko bunga sih yang bisa apa namanya, jadi tempat buat kayak dadakan gitu, buat nyari bunga dadakan gitu ada sih. Gitu.
0: Nah Mbak Isna, untuk pengerjaan seserahannya sendiri ada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Mbak Isna tidak ini?
1: Ada, kebetulan ada satu. Terus untuk setiap tahunnya ada anak PKL gitu yang bantuin gitu, ada sih yang belajar kesini juga.
0: Oh,
1: jadi ada yang bantuin gitu ya? Juga.
0: Nah, oke, berarti praktik juga, magang istilahnya begitu ya?
1: Yeah.
0: Di Mbak Isna ini ya?
1: Yeah.
0: Oke. Ya. Nah, Mbak Febri, apakah juga punya asisten makeup artis ini, Mbak Febri, atau bagaimana?
2: Kalau saya tergantung ini, tergantung pekerjaannya. Hmm. Kalau memang kayak yang dikerjakan, misal hanya satu orang, nah itu saya bisa handle sendiri. Tetapi kalau kayak lebih dari tiga orang, nah itu saya baru membutuhkan partner. Biasanya gitu, saya lagi cari partner. Kalau lebih dari tiga orang kliennya.
0: Oke. Nah, Mbak Febri, kalau untuk tantangannya sendiri ini seperti apa sih, Mbak Febri? Selain juga bahan baku make up begitu yang mahal ya, tantangan dari pribadi sendiri seperti apa ini, Mbak?
2: Nah, kalau tantangannya itu sekarang ini kan karena profesi MUA itu istilahnya lagi naik daun ya, Kak. Kayak semua orang lagi pengen jadi MUA semua nih. Yeah. Nah, tantangannya itu adalah dengan banyaknya MUA baru ini yang pasang harganya itu sangat menurut saya di bawah standar ya. Jadi seperti mengacaukan pasar sih kalau menurut saya. Nah, itu kita harus bisa selalu meningkatkan kualitas seperti itu sih, Kak. Dan tetap pasang harganya akhirnya ya tetap ini namanya mengikuti pasar ya. Walaupun udah ada pasarnya sendiri gitu, tapi tetap harus relevan dengan pasar yang ada sih kalau menurut saya ya.
0: Oke, Mbak Febri. Nah, kalau untuk Mbak Isna sendiri, cara mengatasi tantangannya seperti apa? Kalau di Mbak Febri ini ada pengacau harga, apakah juga di seserahan ada pengacau harganya juga, kompetitornya bagaimana ini, Mbak Isna? Ya,
1: hampir sama-sama kayak Kak Febri ya. Sebenarnya di jasa seserahan juga banyak yang apa namanya baru-baru, dan mereka pasang harga juga under apa pasaran di kota seperti itu. Tapi kita tetap apa namanya stabil dengan harga tersebut dengan cara ya seperti tadi dijelaskan sama Kak Febri ya, dengan meningkatkan kualitas, menjaga pelayanan dan sebagainya seperti itu.
0: Oke. Nah, Mbak Isna, pernah ada pesanan atau permintaan unik dari pelanggan tidak yang sampai saat ini tidak terlupakan selama membuka usaha?
1: Oh iya, pernah sih bikin seserahan itu. Apa namanya yang isinya itu ada alat-alat masak, bumbu masak, itu kan lebih ini. Oh, iya, ya, lebih beda dari yang
0: karena lebih gitu besar ya. Begitu ya, Mbak Isna ya?
1: Iya, betul. Mengisi helm, knalpot racing pun pernah ya.
0: Iya. Begitu ya, Mbak Isna, itu tidak terlupakan begitu ya dari seserahan Sabita ini ya.
1: Iya, betul. Karena barang seserahan sendiri itu kan diisi sama barang-barang permintaan calon perempuan atau calon laki-laki seperti itu. Biasanya kebanyakan diisi sama barang-barang favorit mereka seperti itu sih.
0: Oke. Nah, kalau dari Mbak Febri, ada permintaan unik apa ini dari pelanggan yang tidak terlupakan, Mbak Febri, selama merintis usaha makeup artist?
2: Permintaan unik itu sebenarnya cukup lumayan banyak sih. Cuman waktu itu yang paling unik menurut saya, dia itu kepingin alisnya itu dibuatnya seperti gunung.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ada lagi tren barunya ya, Mbak Febri ya.
2: Itu emang kebetulan beliau unik sih seleranya gitu.
0: Oke, memang kalau seperti itu langsung dibuatkan juga atau bagaimana? Kalau seserahan kan mau tidak mau harus dibuatkan ini ya, Mbak Isna ya. Kalau dari Mbak Febri sendiri bagaimana?
2: Kalau dari saya paling kayak misalnya nih seperti klien yang itu minta seperti gunung itu alisnya, ya paling kayak saya jelaskan, ya bisa saja, tetapi nanti hasilnya seperti ini. Kalau enggak, oh ya sudah, dicoba dulu, nanti kalau memang suka dilanjutkan, kalau enggak suka ya sudah kita ubah lagi gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau Mbak Febri ini dari pendengar juga ada yang mungkin, wah ini cara usaha makeup artisnya menarik begitu ya, juga terinspirasi, tapi juga mau melihat karya-karyanya, ini harus kemana Mbak Febi?
2: Bisa dilihat di sosial media, media sosial saya di Instagram, di Makeup by Florenza.
0: Oke, kalau Mbak Isna ini kalau mau melihat karya dari seserahan Sabita, harus kemana ini Mbak Isna?
1: Sama ya, di Instagram @seserahansabita atau di TikTok @maharseserahan.
0: Oke, Mbak Febri dan Mbak Isna, ini sukses selalu untuk usahanya. Semoga memang pelanggannya terus ada begitu, semakin banyak. Meskipun juga banyak tantangannya ya, tadi ada pengecoh segala untuk harga pasar begitu ya. Terima kasih Mbak Febri dan juga Mbak Isna telah berbincang bersama kami. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Makeup artist at makeup underscore by Florensa Jakarta, Febria Giti Florensa. Lalu ada owner dari Seserahan Sabita Purwokerto Jawa Tengah, Umi Isnanur Laili, berbicara di Geliat UMKM Nusantara.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan hadirkan segmen ragam kuliner Nusantara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Aroma roti yang baru matang, tekstur yang lembut dan cita rasa yang menggugah selera selalu memiliki cara tersendiri untuk menghadirkan kebahagiaan. Di balik setiap roti yang lezat, tersimpan cerita tentang kerja keras, ketekunan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Kali ini kami akan mengajak mengenal lebih dekat sosok di balik Mars Bakery. Sebuah usaha bakery yang menghadirkan aneka roti dengan rasa istimewa yang telah memikat banyak pelanggan. Bagaimana cara mereka mempertahankan cita rasa yang disukai pelanggan? Apa saja perjuangan yang harus dilalui untuk mengembangkan usaha di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik dari Mars Bakery, Indah. Halo Bu Indah, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Bu Indah, dapat diceritakan ini bagaimana awal mula berdirinya Mars Bakery dan apa filosofi di balik brand ini, Bu Indah? Karena menggunakan kata Mars ya, Bu Indah ya?
1: Iya. Baik, awalnya kita bikin usaha roti ini di halaman rumah. Waktu itu tahun 2018. Awalnya saya itu bekerja, cuman karena udah punya dua anak, jadi memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencoba cari usaha untuk bisa dikerjakan di rumah gitu. Jadinya kita bikin roti yang kita buatnya masih di halaman rumah gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah punya toko sendiri begitu. Untuk brandnya sendiri sebenarnya itu adalah singkatan dari nama anak saya, begitu.
0: Oke, nah kalau untuk Bu Ida sendiri tadi kan usahanya telah berjalan cukup lama begitu. Produk unggulan Mars Bakery yang paling banyak diminati pelanggan itu apa Bu Ida?
1: Sejauh ini yang paling banyak diminati itu roti-roti isi, roti manis ya.
0: Roti manis masih roti menjadi pilihan begitu, pilihan pelanggan ya?
1: Betul okay. Sekali.
0: Nah, ada roti atau produk yang menjadi signature dan hanya dimiliki Mars Bakery tidak ini Bu Indah?
1: Kita punya roti polo coklat dan polo keju. Dia ini di dalamnya ada coklat dan juga ada keju, tapi kita atasnya ada crackling yang crunchy-nya gitu.
0: Oke, coklat, keju, crunchy menjadi satu begitu ya Bu Indah ya. Ini sudah membuat lapar begitu, cocok untuk kudapan sore-sore nanti.

0: tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Kalhanoglu ya, Kalhanoglu yang berkiprah bersama Inter gitu. Kemudian ada Arda Güler yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia, memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris, seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya. Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia, karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri Kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun gitu. Jadi nggak mudah juga sih ya bagi Australia. Tapi ya, Australia kan kadang-kadang kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan juga. Jadi saya kira
1: tidak bisa meremehkan juga ya.
0: Oleh Turki, iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih, mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
0: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan, barangkali begitu ya. Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu, misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
1: Dua
0: kalau
1: laga
0: Scotland,
1: ini.
0: Ya Scotland Haiti saya kira kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.
1: Kita nantikan ya Bung Kesit, kalau begitu kejutan dari tim yang akan berlaga pada esok hari ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti, Scotland dan juga Australia, Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya sore ini di Radio Pro 3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
0: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
1: Terima mendengar pengamat sepak bola Indonesia Kesit B. Handoyo ya, tentang membedah kekuatan timnas jelang pertandingan Piala Dunia 2026. Ada 4 tim diantaranya Qatar versus Swiss pada pukul 2 nanti juga akan dipertandingkan, kemudian Brazil versus Maroko pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, Haiti versus Scotland pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan juga Australia versus Turki pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Got
2: everything you need. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Program pembinaan usia muda akan menjadi prioritas pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin mempertahankan tradisi Persija guna melahirkan talenta muda berbakat. Shin Tae-yong mengatakan, demi masa depan sepak bola Indonesia, kesempatan bermain harus diberikan lebih banyak kepada pemain muda. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net. internet setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu.

waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 93, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kali ini saya akan ajak Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan 0213523172, 0213844545, ataupun bisa juga melalui WhatsApp kami 0813993999888. Saya sapa ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong.
2: Sore, Mbak Safira.
1: Iya, bagaimana Pak Atong, ada jagoannya untuk di Piala Dunia?
2: Jerman? Ya, besok main jam 12 malam minggu malam Senin.
1: Sudah dinantikan ya, laganya ya, Jerman ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi besok kita juga ada 4 pertandingan, Pak Atong, yang tadi kita sampaikan ya dengan Bung Kesit. Kita bahas, kita bedah. Ada Brazil, kemudian Maroko, Swiss. Ini beberapa tim yang akan tampil di besok hari. Pak Atong, selalu mendengarkan atau bagaimana?
2: Selalu mendengarkan, nanti kedua menunggu Qatar diajar.
1: Betul. Nanti ada Qatar versus Swiss ya, di jam 2 ya.
2: Kita menakar Qatar itu Januari ketemu kita besok. Jadi yeah, kita mengukur kekuatan Qatar itu. Kalau Swiss itu nanti Qatar dihabisi. Swiss penyerangnya ada Mbolo, ada Granit Xhaka, kan itu Qatar dihabisi 3-0 nanti.
1: Prediksinya Patong seperti itu ya.
2: Kalau yang paling ramai itu Brazil Maroko itu sih.
1: Iya, itu juga dinantikan ya, sekali ya.
2: Iya. Iya. Itu saja.
1: Baik, Pak Atong.
2: Yuk.
1: Ada nobar enggak di Pekanbaru?
2: Kalau di Pekanbaru nobarnya mana di RRI Pekanbaru?
1: Oh, gitu ya. Jadi di RRI Pekanbaru berkumpul untuk menyaksikan Piala Dunia. Terima kasih Pak Atong kalau begitu. Selamat sore.

0: Saya sapa lagi, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat sore Pak Haryanto.
1: Selamat sore Mbak Sapira.
0: Iya, gimana? Ada jagoannya tidak di Piala Dunia?
1: Salam kenal dulu ya.
0: Iya, salam
1: ada
0: kenal.
1: Ada dong.
0: Ada,
1: saya
0: siapa tuh?
1: Sama-sama Mbak Anu benua sendiri, Asia. Jepang.
0: Jepang ya.
1: Pernah menduduki kita dulu. Dia ngakunya dulu tuh Mbak Sapira ya.
0: Iya.
1: Jargonnya hebat dulu waktu dia datang ke Indonesia itu, ngakunya saudara tua. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Tapi apa beda fisiknya dengan kita? Dia langganan terus Piala Dunia Mbak Sapira ya.
0: Iya.
1: Itu saya heran.
0: Harapannya kita juga bisa ya masuk ya,
1: iya,
0: Piala Dunia ya.
1: Kita kata kalau di omongan masyarakat itu cari 11 pemain yang berkualitas saja susahnya bukan main. Padahal penduduknya ratusan juta kan Mbak Sapira ya.
0: Kita doakan saja ya Pak Haryanto.
1: Iya,
0: sekarang lagi berproses nih timnasnya, semoga tahun-tahun berikutnya bisa kembali masuk ya ke Piala Dunia.
1: Amerika aja yang baru belajar main bola bisa masuk terus Piala Dunia ke Mbak Sapira ya.
0: Ya
1: itu dari saya Mbak Sapira ya.
0: Okay. Pak Haryanto ada nobar nggak di Kutai Barat?
1: Jangankan nobar ini Mbak Sapira. Lain nobar namanya nonsen. Ini jujur aja Mbak Sapira ya. Di tempat saya tuh Pro 3 mana ada Mbak Sapira, belum ada. Saya itu pakai streaming terus kalau gabungan dengan Pro 3 itu Mbak Sapira.
0: Di wilayah Kutai Barat ya?
1: Iya, begitu juga dengan Pro 1 RRI Samarinda, belum ada di sini Mbak Sapira.
0: Okay, kalau gitu nanti...
1: Yang ada itu RRI Sendawar namanya Mbak Sapira. Ini aja baru mengudara lagi dia secara terestrial Mbak Sapira. Karena sempat beberapa hari-hari itu dia secara terestrial, secara analog itu tidak bersiaran. Bersiaran tapi secara streaming aja. Mungkin peralatannya udah tua kali. Nah itu dia.
0: Baik, nanti kami sampaikan Kak ke pihak-pihak terkait ya Pak Haryanto ya. Terima kasih atas masukannya.
1: Sama-sama Mbak Sapira.
0: Terima kasih, selamat sore Pak Haryanto. Masih ada waktu, saya juga masih menantikan Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan 0213844545, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399.

0: Jadi ada 4 pertandingan ya pendengar yang akan berlangsung pada esok hari, pada hari Minggu 14 Juni 2026. Beberapa diantaranya adalah Brazil versus Maroko. Kemudian tadi juga kita bahas ada dari Swiss dan juga Haiti, kemudian Turki. Beberapa pertandingan ya untuk besok. Dan sudah ada yang bergabung kembali, ada Pak Darsono di Ciputat. Selamat sore Pak Darsono.
1: Selamat sore Mbak Sapira.
0: Selamat sore Pak Darsono, boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak
1: fitnah. Oh iya. Oh iya, tunggu dulu ya.
0: Iya.
1: Baik. Kan selalu
0: selalu mendengarkan selalu, RRI ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu Pak Darsono dukung siapa di Piala Dunia?
1: Maksudnya untuk yang tadi.
0: Iya. Yang tadi atau kan mungkin Amerika, tim-tim lainnya?
1: Amerika menang udah tadi. Jangan dengerin di RRI juga.
0: Iya.
1: 4-1 ya lawan Yordania. Amerika. Ini mau ada kapan aja ada, mau ada lagi mainnya?
0: Ada Pak, masih banyak pertandingan. Iya, kita terus siarkan pertandingan ya Pak. Besok iya, ada Qatar versus Swiss di jam 2. Iya, di jam 2 si 2 pagi ya. Ada Qatar versus Swiss, kemudian Brazil Maroko. Iya, karena kita perbedaan waktu ya dengan negara di luar sana.
1: Okay. Iya memang barat sama timur memang duluan timur.
0: Iya.
1: Oke, okay, makasih ya Mbak.
0: Terima kasih
1: Shatira.
0: Pak Darsono.
1: Selamat olahraga.
0: Salam olahraga Pak Darsono. Ada Pak Beni di Surakarta. Selamat sore Pak Beni.
2: Selamat sore, salam olahraga.
0: Mbak. Salam olahraga,
2: ya,
0: Pak Beni. Iya, bagaimana
2: ya.
0: Pak Beni, Piala Dunia?
2: Ini saya menjagokan Jepang ya. Ya, saya mudah-mudahan Jepang nanti bisa lolos ke fase grup.
0: Amin.
2: Bisa masuk ke 8 besar mungkin.
0: Iya, mewakili Asia juga ya kita.
2: Iya, betul. Karena saya juga, teman-teman saya itu juga reporter itu menjagokan Spanyol, ada yang menjagokan Inggris, ada Argentina, tapi itu nggak taruhan Pak, cuman mana yang bagus,
0: dukung
2: mana
0: saja,
2: yang salah
0: ya?
2: Gitu. Iya kan?
0: Oke, baik. Yang
2: mudah-mudahan ini bisa masuk ke 8 besar, super-super sepertinya ya Kak ya. Ya gitu Kak, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Beni.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih semangatnya untuk Anda pendengar yang bergabung di Warga Bicara kali ini. Dan selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan oleh Alfred Stotar. Alfred?
1: Pendengar, saat ini saya dari kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin, ini mendorong agar pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG semakin tepat sasaran. Prioritas program menurut Caimin diarahkan ini kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan kebijakan pengentasan kemiskinan nasional. Muhaimin Iskandar mengatakan pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DSN. Dengan demikian, bantuan ini dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Impres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG.
1: Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, program MBG juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dinilai penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tapi juga pelaku ekonomi daerah. Pemerintah berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menegaskan bahwa lanjut usia atau lansia bukanlah beban pembangunan, melainkan aset berharga bangsa yang memiliki pengalaman dan kearifan bagi generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan oleh Aditya Prabowo. Adit?
3: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menegaskan bahwa lanjut usia atau lansia bukanlah menjadi beban pembangunan nasional, melainkan aset berharga bagi bangsa Indonesia yang memiliki pengalaman dan kearifan lokal bagi generasi penerus bangsa. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Dante mengungkapkan saat ini hampir 12% penduduk Indonesia merupakan lansia. Jumlah tersebut juga diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 40 juta jiwa pada tahun 2030 nanti. Bahkan sebanyak 16 provinsi di Indonesia telah memasuki fase aging population dengan proporsi lansia di atas 10%. Berikut keterangannya.
4: Sekalian, subtema Hari Lanjut Usia Nasional Kesehatan tahun 2026 adalah lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Ini bukan sekedar slogan di atas kertas. Ini adalah arah perjuangan, komitmen, dan visi kita bersama. Data menunjukkan betapa besarnya tantangan sekaligus peluang yang kita hadapi.
3: Ia juga mengatakan bahwa kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Karena itu, masyarakat juga diminta untuk mengubah cara pandang terhadap lansia dan melihat mereka sebagai sumber daya yang tetap dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa Jepang dan Indonesia sepakat menjajaki kerjasama pertahanan yang lebih erat, termasuk kemungkinan bagi berbagi informasi maritim sensitif, serta mempercepat pembahasan mengenai ekspor kapal perusak Jepang ke Indonesia. Kesepakatan tersebut dicapai setelah Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin saat berkunjung ke Indonesia. Koizumi juga mengatakan bahwa peningkatan kemampuan penangkalan maritim Indonesia yang berada di dekat jalur pelayaran strategis dunia akan berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas Jepang serta kawasan yang lebih luas. Berita olahraga, kejutan terjadi di IBL 2026 saat Bogor Hornbills memastikan diri melaju ke babak final setelah menyingkirkan Satria Muda Pertamina Bandung di semifinal Best of Five dengan kemenangan 82-79 di game 4. Hornbills mencuri kemenangan pada game 1 di Bandung Arena, di Bandung Arena dengan skor 99-93, kalah di game kedua dengan 81-89. Lalu mereka menang dua kali berturut-turut di Bogor dengan 93-82 dan 82-79. Hornbills dipimpin pelatih tahun pertama di IBL, Cesar Camara Perez, yang musim lalu menjadi asisten pelatih Satria Muda dan meraih gelar IBL Coach of the Year 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Perindustrian mendukung pelaksanaan program Used Beverage Carton atau UBC Collection sebagai upaya memperkuat ekonomi sirkular dan industri berkelanjutan. Program tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mendorong sosialisasi diversifikasi pangan kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman tentang pangan, maksud kami tentang pangan lokal, perlu diperkuat terutama di kalangan mahasiswa. Petugas sektor khusus Nabawi memperkuat edukasi bagi jemaah haji gelombang kedua di tengah kondisi cuaca ekstrim di Madinah. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan beribadah di Madinah dan akan difokuskan kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dan tiga informasi tersebut mendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Sore. Masih bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik yang akan kami hadirkan. Termasuk kali ini kami juga akan kembali menghadirkan Dialog Cek Fakta bersama Mavindo.
0: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
1: Ya, Dialog Cek Fakta kembali kami hadirkan bersama dengan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan sudah bersama kami co-founder Mavindo, Setiaji Eko Nugroho atau Bung Zek. Selamat sore, Bung Zek.
2: Halo, selamat sore Mbak Safira.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Mbak baik. Safira,
2: semoga sehat juga ya.
1: Alhamdulillah kita baik-baik di studio hari ini ya, Bung Zek. Kembali kami hadirkan Dialog Cek Fakta untuk membahas topik-topik ataupun hoax yang berada di masyarakat. Kalau sudah ketemu Bung Zek, pasti ada perlu klarifikasi nih Bung Zek ya, dengan beberapa informasi yang beredar di masyarakat. Bung Zek, kita mulai ya, informasi yang beredar di media sosial belakangan ini kita kembali dihadapkan pada informasi yang ramai tentang khususnya di platform X ya. Salah satunya berasal dari akun bernama Diary Trader, ini diunggah pada 3 Juni 2026. Dalam unggahannya disebutkan adanya rencana pengumuman merah putih bonds dengan klaim bahwa warga negara Indonesia yang memiliki SPT bernilai lebih dari 3 miliar rupiah diwajibkan untuk ikut serta. Tidak hanya itu, disebutkan juga bahwa obligasi ini menawarkan imbal hasil ataupun kupon di bawah rata-rata suku bunga pasar dengan semangat gotong royong. Nah, melihat informasi yang cukup viral ini, tentu muncul pertanyaan nih, bagaimana klarifikasinya, Bung Zek?
2: Ya baik. Kemarin memang sempat ada yang bertanya tentang konten ini karena tentu ini menjadi pertanyaan banyak bagi masyarakat, apalagi barangkali yang SPT-nya di atas 3 miliar, karena konten di akun X ini, Diary Trader ini menyebutkan kalau SPT kita itu lebih dari 3 miliar itu wajib mengikuti obligasi merah putih gitu ya. Jadi dinarasikan di sini adalah obligasi dengan kupon yang ada di bawah rata-rata suku bunga gitu ya, karena semangatnya gotong royong. Nah, informasi ini sudah kami cek gitu ya dengan menggunakan kata kunci tadi ke mesin pencari Google. Jadi informasi ini yang ada itu adalah beritanya adalah Purbaya sebut merah putih bond tidak wajib, WNI diberi insentif. Jadi pemberitaan tersebut menjelaskan Menteri Keuangan Purbaya membantah adanya aturan yang mewajibkan kelompok masyarakat tertentu membeli obligasi Patriot maupun obligasi merah putih. Ia juga menyatakan bahwa Presiden tidak pernah menyampaikan kewajiban pembelian obligasi merah putih. Sejalan dengan itu, dari situs antaranews.com, COO dan antara itu Pak Doni Oskaria menjelaskan bahwa informasi mengenai WNI yang memiliki SPT 3 miliar wajib membeli obligasi merah putih adalah hoax gitu ya. Jadi sudah clear, jadi tidak ada informasi yang valid gitu ya, terkait dengan kewajiban masyarakat untuk membeli obligasi merah putih ataupun juga obligasi patriot. Jadi itu sudah bisa kita pastikan sebagai hoax. Demikian Mbak Safira.
1: Iya, dipastikan itu adalah hoax. Masyarakat jangan sampai tertipu, karena memang ada beberapa mendapatkan ribuan tanda suka ya, kemudian ratusan komentar dan juga dibagikan ulang sampai ratusan kali ya, Bung Zek, di postingan ini.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, Bung Zek, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan sambung setelah informasi berikut ini.
2: Ya, siap.
0: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
1: Masih dalam dialog Cek Fakta bersama dengan Bung Zek, co-founder dari Mavindo, dan kami juga undang Anda pendengar untuk bergabung menyampaikan pertanyaan. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888 ya. Bung Zek, kita beralih ke informasi lainnya juga nih yang ramai beredar di media sosial. Kali ini dari platform Facebook ya, sebuah unggahan dari akun bernama ICWS Info Cegatan Wilayah Sragen. Ini pada 22 Mei 2026 cukup menarik perhatian publik, di mana unggahan ini memuat narasi terkait rencana pembatasan penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Ini juga lagi ramai ya pembahasan tentang BBM, ditambah lagi dengan ada informasi seperti ini. Ini disebutkan kalau 1 Juni 2026 kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan mengisi Pertalite. Nah, ini bagaimana faktanya, Bung Zek?
2: Ya, tentu informasi apapun terkait dengan BBM ya, apalagi setelah kenaikan kemarin yang Pertamax yang cukup membuat rame masyarakat Indonesia, itu ada konten yang cukup viral kemarin, katanya ada ketentuan baru, mobil di atas 1400 cc itu mulai Juni 2026 dilarang pakai Pertalite gitu ya. Ini informasi benar atau tidak gitu ya. Jadi ini informasi ini sepertinya cukup ramai juga ya di media sosial, salah satunya di Facebook dan juga di beberapa platform lain. Nah, kami melakukan pengecekan, jadi informasi ini adalah informasi yang tidak benar gitu ya. Pertama, ini adalah informasi hoax yang berulang karena sudah sempat muncul beberapa waktu sebelumnya meskipun hanya beda tanggal, dan ini sudah diklarifikasi gitu ya oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, yaitu adalah Pak Robert MV Dumatubun, menegaskan bahwa tidak ada arahan dari pemerintah maupun regulator untuk melarang mobil di atas 1400 cc menggunakan Pertalite dari 1 Juni 2026 gitu ya. Jadi pencarian kata kunci itu tidak ada ketentuan tersebut. Jadi ketentuan kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite saya rasa sudah ada gitu ya sebelumnya, tapi kalau ditambahi dengan aturan ini adalah aturan yang sepertinya cukup membuat heboh karena mungkin banyak masyarakat yang kendaraannya ada di sekitar 1400 atau 1500 cc ya, yang kemudian mungkin mereka jadi langsung kaget gitu ya dengan informasi ini. Jadi ini sudah kita kepastikan, jadi dari beberapa sumber yang ada ini, bahkan juga dari Kementerian ESDM Dwi Anggia ya, menyatakan bahwa klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Jadi mungkin itu klarifikasinya dari kami, Mbak Safira.
1: Jadi tidak mudah terkecoh ya, karena memang di tampilan unggahannya ada beberapa mobil populer ya, Bung Zek, yang biasa digunakan oleh masyarakat juga ya, beberapa merek ternama. Baik, kalau begitu saya sapa Bu Dinda sekarang di Bogor. Selamat sore, Bu Dinda.
3: Selamat sore kembali, Mbak Safira.
1: Gimana Bu Dinda di Bogor? Ada pertanyaan.
3: Alhamdulillah, masih tangan beneran sampai sore ini.
1: Oke, baik, silakan. Apa pertanyaannya ke Bung Zek?
3: Bung Zek, selamat sore. Dua minggu absen nih.
2: Halo, selamat sore. Iya.
1: Dicariin nih Bung Zek nih sama Bu Dinda.
3: Iya, dua minggu absen, ya Allah. Bung Zek, mohon maaf. Ada pertanyaan untuk Bung Zek, tapi sebentar, mau kasih info dulu untuk Mbak Fira dan teman-teman tiga ya. Untuk acara, untuk siaran Tiara Dunia, Itu begitu opening masih ada, tapi begitu baru beberapa menit kemudian langsung hilang untuk Pro 3.
1: Oh, oke, okay, baik.
3: Untuk RRI digitalnya ya, okay. Mbak Fatura.
1: Iya, baik. Nanti kami catat ya Bu Nina ya, kita sampaikan di kesempatan berikutnya.
3: Tapi yang mengherankan Pro 1 aman.
1: Oh.
3: Pro 3 yang untuk RRI digitalnya.
1: Karena di relay juga Bu Dinda ke Pro 1.
3: Iya betul, tapi prosesnya kenapa jadi hilang gitu, nggak ada gitu.
1: Iya, memang kalau untuk digital ada gangguan sedikit Bu, tidak bisa di streaming, tapi bisa lewat terestrial ya, radio terestrial.
3: Iya, betul.
1: Oke, mungkin sekarang kembali ke cek fakta ya Bu Dinda ya.
3: Ya, oke. Bung Zek, mohon maaf, kita waktunya ke Bung Zek.
2: Siap.
3: Bung Zek, ini kaitannya dengan MBG. Dalam hal ini yang dapur MBG itu kan yang sudah tersebar di beberapa wilayah itu, Bung Zek. Ini tersebar berita bahwa mungkin enggak semua ya, beberapa dapur MBG itu dimiliki atau milik beberapa penyelenggara negara begitu, jadi milik pribadi. Soalnya Bung Zek, sepertinya mengherankan ini, karena ini program pemerintah, tapi kok dapurnya itu jadi milik pemiliknya adalah pribadi begitu.
1: Oke, baik.
3: Selamat sore, Bung Zek. Selamat sore, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Dinda di Bogor. Bung Zek, silakan jawabannya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bu Dinda ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa informasi terkait dengan masalah dapur MBG yang terafiliasi dengan pejabat, ini adalah sebenarnya bukan hoax ya, tapi ini adalah sebuah informasi yang saat ini sedang dilaporkan oleh MAKI, yaitu adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Jadi ini ada sebuah berita, ini saya baca dari kompas.id ya, ini adalah berita di tanggal 8 Juni 2026, judul beritanya adalah indikasi dapur MBG terafiliasi partai politik dan pejabat legislatif, BGN didorong audit menyeluruh gitu ya. Jadi di sini koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bu Yamin, menyebut adanya indikasi partai politik dan pejabat legislatif yang memiliki SPPG atau dapur untuk MBG gitu ya. Jadi diharapkan pemerintah melakukan audit secara menyeluruh. Jadi mungkin itu klarifikasinya ya Bu Dinda, terima kasih.
1: Oke, jadi memang kalau untuk kepemilikan dan juga pengelolaan dapur MBG ini memang ada ya, untuk perorangan ataupun milik pribadi diperbolehkan, tapi ada persyaratan yang cukup ketat untuk bagaimana pemerintah memperbolehkan SPPG itu beroperasi ya, Bung Zek. Baik, ini masih terkait dengan MBG ya, Bung Zek. Ada unggahan di Facebook yang cukup menghebohkan, disebutkan bahwa program MBG resmi dihapus oleh Presiden Prabowo Subianto. Narasinya juga menyebutkan bahwa adanya kebijakan penggantian program menjadi bantuan uang tunai oleh pihak bernama Purbaya. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan ya, hingga klaim bahwa Badan Gizi Nasional atau BGN terancam diseret ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Faktanya seperti apa, Bung Zek?
2: Ya, kayaknya informasi apapun terkait MBG sudah viral gitu ya di media sosial. Ini juga konten di like sampai 3.400, di share sampai 80 kali gitu ya. Jadi ini narasinya adalah katanya MBG resmi dihapus Prabowo dan diganti dengan uang tunai oleh Purbaya. Nah, ini adalah informasi yang menyesatkan ya, jadi tidak benar informasi tersebut, karena faktanya ini kalau misalnya kita tengok dari berita dari Tempo.com di tanggal 23 Maret misalnya, Prabowo tak akan hentikan MBG, uang kita ada. Itu adalah informasi dari Pak Presiden. Kemudian juga di tanggal 21 Mei 2026, pengelolaan masih kurang, Prabowo akui 3.000 dapur MBG tutup gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang kemudian mungkin disuspend atau tutup, tapi tidak benar kalau kemudian program MBG-nya sendiri dihapus gitu ya. Jadi masih sampai saat ini masih berjalan. Jadi mungkin itu, jadi mohon masyarakat untuk cek ke situs-situs yang terverifikasi gitu ya. Mm-hmm. Jangan hanya percaya dengan media sosial. Apalagi nih kalau di media sosial itu suka banyak nih Mbak Safira, yeah, akun-akun yang apa ya, boleh dikatakan mereka itu membuat konten-konten untuk menyesatkan, kemudian juga memberikan informasi-informasi yang sensasional gitu ya, termasuk di beberapa platform media sosial seperti di Facebook, kemudian juga di TikTok itu juga ada yang seperti itu. Jadi mohon masyarakat harus ekstra hati-hati. Demikian Mbak Safira.
1: Iya, apalagi terkait dengan MBG ya, Bung Zek. Ini cukup menarik perhatian setelah adanya kasus kemarin kepala BGN yang ditangkap kejaksaan. Justru masyarakat ingin mencari tahu ya tentang MBG, kemudian BBM yang kemarin sempat naik, ini juga menjadi perhatian publik saat ini. Baik, kalau begitu saya sapa ada Pak Alif di Malang yang sudah bergabung. Selamat sore, Pak Alif. Ya, nampaknya terputus. Silakan dihubungi kembali ya, Pak Alif, untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bung Zack. Sambil menunggu dari pendengar, saya juga akan tanyakan terkait dengan unggahan di media sosialnya. Ada lagi, Bung Zack, dari Facebook ya, yang memuat klaim terkait dengan program MBG, masih terkait dengan MBG, bahwa pemerintah memesan hingga 700 juta butir telur dari Cina menggunakan anggaran APBN untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Ini bagaimana, Bung Zack?
2: Ya, ini adalah informasi yang sempat ramai juga ya, bahkan juga sempat direspon oleh para peternak telur di Indonesia. Mm-hmm. Jadi ini adalah informasi yang diklaim bahwa katanya Badan Gizi Nasional itu mengimpor ratusan juta butir telur dari Cina. Nah, informasi ini diunggah di Facebook, nama akunnya adalah Salngonten gitu. Dan informasi ini sudah kami cek itu ya. Jadi informasinya itu adalah informasi yang tidak benar. Jadi yang ada adalah informasi terkait dengan berita di idxchannel.com, MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas. Jadi itu adalah berita di tanggal 21 April 2026, dan di sini Kadin itu sifatnya adalah penjajakan gitu ya, terkait dengan kerjasama dengan perusahaan asal Cina untuk menggarap hilirisasi industri unggas. Jadi itu adalah rencana gitu ya, ataupun juga mungkin penjajakan yang dilakukan oleh Kadin. Jadi tidak benar kalau kemudian BGN-nya yang memesan ratusan juta telur dari Cina gitu ya, itu adalah informasi yang tidak benar. Mungkin itu yang bisa kami klarifikasi, Mbak Safira.
1: Jadi tidak benar ya terkait dengan 700 ribu apa telur untuk MBG, karena memang
2: juta
1: ya, 700 juta bahkan untuk MBG, karena memang di Indonesia sendiri untuk produksi telurnya cukup melimpah, jadi secara logika juga perlu diperhatikan kembali ya, Bung Zack. Baik, kalau begitu ada pendengar yang sudah bergabung kembali, ada Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa Pak Atong, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak Safira, kembali. Selamat sore, Bung Zack.
1: Ya, silakan.
2: Halo, selamat sore,
1: Pak Atong.
4: Saya ada juga iseng-iseng di TikTok, tapi iseng-iseng nggak ada efeknya. Ada sih, bukan di TikTok itu. Wakil Presiden kita yang 10 dan 12 tidak berpulang ke Rahmatullah katanya. Saya nggak yakin sama sekali, karena dari nggak ada kan cuma iseng-iseng menengok gitu tuh. Jadi kalau yang seperti itu tuh kok bisa beredar di media sosial seperti itu? Itu jelas menyesatkan. Pertanyaan saya itu saja.
1: Sore, terima kasih. Kenapa bisa beredar ya di media sosial? Tapi ditahan dulu, Bung Zack, ada Pak Alif ya, sudah tersambung kembali. Selamat sore, Pak Alif.
5: Halo, Bung Zack. Assalamualaikum.
1: Pak Alif, mungkin boleh dihubungi kembali ya, karena koneksinya kurang terdengar jelas. Kami terima, silakan ya. Pak Alif, masih gangguan sepertinya. Baik, kalau gitu Bung Zack, silakan dijawab dari Pak Atong ya. Ada informasi bahwa Wakil Presiden ke-12 ini pulang ke Rahmatullah di TikTok. Kenapa bisa beredar informasi-informasi seperti ini? Masih saja ya?
2: Ya, kalau terkait dengan Wakil Presiden ke-12 ini kan Pak Yusuf Kalla ya. Jadi ini adalah Wakil Presiden kita kemarin, dan tidak benar kalau beliau itu meninggal gitu ya. Jadi kalau misalnya berita tentang tokoh-tokoh masyarakat yang suka disukan meninggal itu cukup sering ya di media sosial, mantan-mantan pejabat, petinggi negara, ataupun juga selebriti gitu ya, aktris, itu sering sekali gitu di media sosial. Jadi ini tuh biasanya dibuat sama akun-akun yang pengen dapat traffic ya, pengen dapat pengunjung. Jadi dia bikin konten-konten yang sensasional, yang bombastis gitu ya, apalagi kalau menyangkut tokoh itu kan pasti akan menarik perhatian. Jadi itu yang seringkali dibuat oleh mereka-mereka, aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi membuat konten-konten yang menyesatkan, yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian, ujung-ujungnya biasanya monetisasi ya gitu ya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh.

0: 34 menit waktu Indonesia Timur.
1: Inilah warga berita daerah RRI Somasi.
2: Itu kalau kita bawa saja bertanya banyak orang. Untuk besar kecilnya kita tidak tahu seperti apa.
3: Bukan cabang olahraga untuk prestasi, tetapi cabang olahraga untuk bikin bugar dan bikin sehat.

0: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia sumber lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Sebelumnya kami akan menyampaikan topik-topik berita utama malam ini. PT POS Indonesia sumber lagi tetap komitmen menyalurkan dana bantuan sosial program keluarga harapan tetap tepat sasaran. Kormi hadir untuk bugar dan sehat dan bukan untuk menuju perlombaan. Saudara, itulah dua topik utama yang mengisi warta berita malam ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, John Fernand Lampir dan rekan Nelis Lutlutur, inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. PT POS Indonesia sumber lagi tetap komitmen menyalurkan dana bantuan sosial program keluarga harapan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Kepala Kantor PT POS Indonesia Somlaki Julius Gamgenora menjawab pertanyaan RRI seputar sasaran penerima manfaat dari bantuan sosial tersebut. Menurut Gamgenora, dana bantuan sosial ini dilakukan secara online dan langsung diketahui pihak Menteri Sosial saat itu juga. Meski banyak penerima manfaat yang harus dilayani PT POS Indonesia Somlaki, namun diharapkan peluncuran bantuan ini rampung 2 minggu ke depan sesuai target yang ditetapkan.
1: Itu kalau kita POS itu pun tahunya penyaluran. Untuk besar kecilnya kita tidak tahu seperti apa di dalamnya. Jelas kita sebagai pihak POS, penyalurannya itu ya di situ namanya si Ayi. Kalau nominalnya 600 ya kita serahkan. Oke, nominalnya satu si Ayi akan dikasih dia.
0: Sebagaimana diketahui, bantuan sosial program keluarga harapan merupakan bantuan masyarakat yang dikucurkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan menyasar masyarakat miskin. Masyarakat sebagaimana dimaksud tergolong dalam komponen pendidikan, lansia, disabilitas, lansia ibu menyusui maupun ibu hamil. Polres Kepulauan Tanimbar kembali melakukan patroli di jam-jam rawan. Unit reaksi cepat saat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar kembali tingkatkan patroli pada jam-jam rawan di sejumlah titik strategis di Kota Somlaki dan sekitarnya. Langkah preventif yang dilaksanakan Jumat kemarin dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan khususnya tindak pidana pencurian dengan pemerataan atau curas, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta aksi premanisme yang kerap terjadi. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said mengatakan patroli ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga setempat. Kegiatan ini dipusatkan pada titik-titik kerawanan, jalur lintas yang sepi serta area pemukiman warga yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminalitas. Ia terus memetakan daerah rawan kriminalitas berdasarkan laporan masyarakat guna mengoptimalkan rute patroli setiap malam. Langkah ini diambil agar pengawasan menjadi lebih tepat sasaran dan kehadiran polisi dapat dirasakan langsung masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Tidak hanya melakukan pemantauan secara langsung, tapi juga berkesempatan memberikan imbauan Kamtibmas secara langsung kepada masyarakat yang masih saja beraktivitas di luar. Mereka juga menyasar kelompok muda-mudi yang kedapatan sedang berkumpul hingga larut malam. Akhirnya mereka dibubarkan dan kembali ke rumahnya masing-masing.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Somlaki.
0: Saudara, kita ke berita selanjutnya. Kormi Kabupaten Kepulauan Tanimbar hadir bugar dan sehat dan bukan untuk menuju perlombaan. Organisasi Kormi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dinakodai Nyonya Seren A. Jawarisa yang dilantik tanggal 9 Juli 2026 oleh Ketua Kormi Provinsi Maluku Nyonya Maya Bebi Lewirisa mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memberikan kesehatan yang bugar dan sehat kepada masyarakat Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratwanak dalam sambutannya mengatakan, sama diketahui bahwa Kormi adalah sebuah organisasi yang mengayomi bukan cabang olahraga untuk prestasi, tapi cabang olahraga untuk bikin bugar dan bikin sehat. Ini Inti utamanya adalah bukan menuju perlombaan, karena perlombaan itu adalah meningkatkan profesionalitas latihan dengan sungguh-sungguh, mulai dari atlet permainan sampai ke olahraga senam dan lainnya. Ini adalah olahraga yang sungguh-sungguh membuat bugar badan, keceriaan, sehingga ini tertantang. Akankah ini terlaksana? Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanimbar kepada Ketua Kormi Provinsi Maluku usai melantik kepengurusan Kormi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Kita tahu bahwa Kormi adalah sebuah organisasi yang mengayomi bukan cabang olahraga untuk prestasi, tetapi cabang olahraga untuk bikin bugar dan bikin sehat. Inti utama adalah bukan menuju perlombaan, karena perlombaan itu adalah meningkatkan profesionalitas latihan dengan sungguh-sungguh, mulai dari atletik permainan sampai ke olahraga senam dan lain-lain. Ini olahraga yang sungguh-sungguh membuat bugar disertai dengan keceriaan.
0: Menurut Wakil Bupati Kormi Tanimbar, sudah berjalan, hanya saja belum terorganisir dalam suatu wadah, dan momen ini sangat tepat. Itu pun dicontohkan bahwa di sepanjang Jalan Poros Insinyur Soekarno Sumlaki setiap sore hari masyarakat melintas di jalan sore, sama halnya di Jembatan Merah Putih di Kota Ambon. Penekanan itu disampaikan Wakil Bupati sebab yang terjadi saat ini masyarakat yang rata-rata di usia 30 tahun ke atas banyak ditemukan di rumah sakit sudah mengalami penyakit, salah satunya stroke, dan kondisi tersebut harus diatasi dengan banyak berolahraga. Konvoi damai von Belanda di Tanimbar bentangkan bendera Belanda sepanjang 55 meter. Bendera yang dibawa dalam pawai atau konvoi dari setiap pendukung atau penggemar sepak bola dari setiap negara dengan ukuran yang bervariasi, yang rutin dibuat atau dibentangkan dan diarak oleh para supporter selama perhelatan Piala Dunia berlangsung, itu pun dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana fans timnas Belanda di Tanimbar sejak hari kemarin melakukan konvoi yang dimulai dari halaman Polres Kepulauan Tanimbar mengelilingi kota Sumlaki membentangkan bendera Belanda sepanjang 55 meter. Koordinator fans Belanda di Tanimbar, Agustinus Ranwarat, dalam menyemangati pendukungnya mengatakan konvoi yang digelar sejak kemarin dengan membentangkan bendera Belanda sepanjang 55 meter ini menunjukkan bahwa dukungan tersebut tidak sebatas menonton, tetapi melalui konvoi tersebut menunjukkan bahwa timnas Belanda selalu menjadi tim kesayangannya walaupun Belanda belum pernah meraih juara satu. Namun dengan keyakinan dan dukungan yang saat ini diberikan, Ranwati meyakinkan sungguh bahwa Piala Dunia tahun 2006 yang saat ini berlangsung, timnas Belanda akan bertanding dengan baik, dan dari kesuksesan itu timnas Belanda akan meraih juara satu di tahun 2026. Ketua TPPKK Provinsi Maluku pimpin rakor keluarga sehat dan tangkap bencana di Sumlaki demi untuk memperkuat sinergi. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Bibi Wirisa memimpin rapat koordinasi atau rakor gerakan keluarga sehat tangkap dan tangguh bencana yang berlangsung di ruang rapat Bupati Kepulauan Tanimbar lantai 3 kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Bibi Lewirisa dampingi Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuanak, Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nyonya Sirin Jawarisa, Asisten Bidang Administrasi Setda Kepulauan Tanimbar Edwin Tomasoa sekaligus bertindak sebagai moderator. TPPKK Provinsi Maluku bergerak cepat dengan menyatukan langkah rapat yang dinisiasi

telah menghadapi berbagai tantangan dan kondisi darurat sehingga maju terus PKK Maluku. Kegiatan tersebut melibatkan ketua, kami ulangi, kekuatan tersebut melibatkan kekuatan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar beserta jajarannya, pengurus DPPK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua DPP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. PT POS Indonesia Sumlaki tetap komitmen menyalurkan dana bantuan sosial program Keluarga Harapan tepat sasaran. Kormi Tanimbar hadir untuk bugar dan sehat dan bukan untuk menuju perlombaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya John Fenelampir dan rekan Elis Lutlutur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Kita berpisah, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Progres perkembangan respon masyarakat di Maluku Tenggara dalam memanfaatkan cek kesehatan gratis telah mencapai lebih dari 32% dengan sasaran 29.000 lebih masyarakat. Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Moksen Ranwarin, membuka kegiatan lokakarya yang menulis cerpen berlangsung di Gedung Perpustakaan Umum Kota Tual Sabtu pagi, sekaligus mengakhiri pengabdiannya sebagai ASN. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita tua lainnya. Bersama saya, Dibi Kalmaskosu dan Sami Oheirat, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, pemeriksaan kesehatan gratis PKG yang merupakan sebuah program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah dijalankan setiap daerah sejak peluncuran di bulan Februari 2025 di Kabupaten Maluku Tenggara. Progres perkembangan respon masyarakat dalam memanfaatkan program ini telah mencapai lebih dari 32% dengan sasaran 29.000 lebih masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, kepada RRI mengatakan pihaknya gencar menjalankan program ini dengan berbagai strategi seperti melakukan komitmen bersama para kepala OHOI untuk mengkampanyekannya langsung kepada masyarakat agar menjadikan program ini sebagai sarana mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Menurut Rahayaan, pemeriksaan kesehatan gratis merupakan program strategis yang bisa dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu. Pemeriksaan rutin guna mendeteksi lebih awal dan dilanjutkan dengan pencegahan merupakan sebuah langkah bijak yang bisa dijalankan untuk meminimalisir risiko jangka panjang.
2: Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 29.000 lebih, sudah 32%, dan apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita minta komitmen kerjasama juga dengan seluruh kepala OHOI. Ini kita lakukan untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa yang datang ke puskesmas itu bukan hanya orang sakit, tapi juga orang sehat. Maksudnya apa? Supaya kita mencegah jangan sampai orang sehat itu jatuh sakit. Ada deteksi dini, masyarakat itu tahu apa risikonya. Dengan tahu itu, maka dia bisa ada edukasi untuk apa yang harus dia lakukan supaya dia menjaga kesehatannya.
1: Muksin mengemukakan, selain berkolaborasi dengan para kepala OHOI, pihaknya juga membuka layanan jemput bola dengan turun ke lapangan dan bersentuhan langsung dengan berbagai komunitas seperti nelayan dan petani. Selain memberikan pelayanan gratis, layanan jemput bola juga sekaligus untuk mendata masyarakat yang sudah dan belum melakukan pemeriksaan gratis. Muksin berharap layanan ini dapat didukung secara penuh oleh semua pihak, sehingga target capaian 100% pemanfaatan PKG dapat segera diwujud nyatakan. Saudara, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memastikan anggaran yang dikucurkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PMD PPA Kabupaten Maluku Tenggara menerapkan 3 mekanisme pengawasan dalam mengawal penggunaan dana desa di seluruh OHOI. Sekretaris Dinas PMD PPA Maluku Tenggara, Paulina Renuat, mengatakan pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dana desa. Langkah tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Selain monitoring lapangan, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Laporan warga menjadi salah satu instrumen penting untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDES.
3: Tiga cara bagaimana dana desa itu dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang pertama, kita lihat langsung berdasarkan hasil monitoring. Yang kedua, berdasarkan laporan masyarakat yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan dalam APBDES. Dan yang ketiga, ada beberapa desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang sampai saat ini telah ada dalam proses hukum. Dan itulah indikasi terakhir untuk proses yang terlihat adalah penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: PNDPTA juga menjadikan progres proses hukum yang menjerat sejumlah desa sebagai indikator dalam mengevaluasi tata kelola dana desa. Kasus-kasus tersebut menunjukkan masih adanya pelanggaran yang perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Paulina menilai pengawasan dana desa merupakan tugas yang tidak ringan karena Maluku Tenggara memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang cukup besar. Meski demikian, pengawasan yang efektif tetap harus dilakukan agar dana desa dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saudara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Mohsen Renwarin, membuka kegiatan lokakarya menulis cerpen yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Umum Kota Tual Sabtu pagi. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 20 peserta yang terdiri dari para pelajar, termasuk sejumlah siswa SMA di Kota Tual. Dalam sambutannya, Renwarin menyampaikan bahwa tanggal 13 Juni 2026 menjadi hari yang istimewa baginya karena bertepatan dengan masa purnabaktinya sebagai aparatur sipil negara. Meski memasuki masa pensiun, ia tetap menyempatkan diri hadir memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta yang mengikuti lokakarya tersebut. Renwarin mengatakan kegiatan menulis seperti ini sangat penting untuk terus dikembangkan sebagai sarana peningkatan kemampuan literasi generasi muda. Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar, berlatih, dan mengembangkan kreativitas dalam menulis cerita pendek.
4: Menulis cerita pendek atas nama pemerintah Kota Tua, khususnya Dinas Perpustakaan Kearsipan, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber dan seluruh penitia yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Saya juga menyambut baik antusiasme adik-adik peserta yang hadir. Ada budaya tulis dan terus tumbuh. Dari karya ini, kita harap adik-adik tidak hanya belajar teknik menulis cerpen dari narasumber, tetapi juga berani menuangkan ide-ide imajinasi dan cerita khas Boebat Kepulauan T.
1: Pada kesempatan itu, Renwarin juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual serta relawan literasi masyarakat RELIMA yang telah bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi selama beberapa hari terakhir. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program-program literasi di daerah. Ia berharap kegiatan lokakarya menulis cerpen dapat terus dilestarikan dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kota Tual. Mengutip harapan Wali Kota Tual, Renwarin menyatakan bahwa yang sulit adalah membuat pesawat, sedangkan kegiatan seperti pengembangan literasi tidaklah sulit dilakukan apabila ada kemauan, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak. Saudara, pemerintah Kota Tual resmi menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Tual tentang pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam bidang perdata dan tata keusahaan negara. Penandatanganan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama tersebut terwujud melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah Kota Tual dan Kejaksaan Negeri Tual. Menurutnya, penandatanganan MOU ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
5: Lebih jauh daripada itu, maka pelaksanaan pendampingan ini akan menghindari kita dari persoalan hukum yang nantinya

0: sehingga tujuan yang telah disepakati bersama dapat tercapai.
1: Renuat menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, pemerintah sering dihadapkan pada berbagai dinamika serta tantangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara. Oleh karena itu, kehadiran Kejaksaan Negeri Tual sebagai jaksa pengacara negara dinilai sangat penting dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum maupun tindakan hukum lainnya guna melindungi kepentingan negara dan pemerintah daerah. Ia berharap kerjasama yang telah disepakati dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kota Tual. Selain memberikan kepastian hukum, sinergi antara pemerintah Kota Tual dan Kejaksaan Negeri Tual juga diharapkan mampu mencegah potensi permasalahan hukum serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Saudara, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak menyurutkan upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengawasi pemanfaatan dana desa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara, Chandra Namsa, menegaskan digitalisasi desa menjadi solusi untuk memperkuat monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa di wilayah kepulauan tersebut. Pemanfaatan dana desa harus dilakukan secara tepat sasaran karena penyalahgunaan anggaran berpotensi menghambat pembangunan dan memicu konflik sosial di masyarakat. Pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan seluruh program pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan warga dan ketentuan yang berlaku.
2: Kebetulan di tahun 2026 ini, 8 skala prioritas itu poin ke-7 salah satunya itu memanfaatkan kecanggihan teknologi, artinya desa digital. Nah, di situ juga alhamdulillah kemarin itu dari 190 desa, sebagian besar desa itu sudah memasukkan anggarannya untuk pengadaan Starlink. Ini sangat membantu kita, karena kita melakukan evaluasi monitoring, ya bisa lewat kita Zoom, bisa masyarakat sekarang hasil tanggapan ini. Pemerintah daerah sudah menyediakan listrik. Starlink ini yang internet gratis ini, internet gratis di UI nanti. Mungkin duduk saja di kampung, di UI, lalu mereka langsung memasarkan lewat online, HP saja.
1: Menurut Chandra, tantangan pengawasan dana desa di Maluku Tenggara cukup besar, mengingat terdapat 190 desa yang tersebar di wilayah kepulauan dengan biaya operasional yang tinggi. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara langsung ke desa-desa. Meski demikian, Dinas PMD PPA Maluku Tenggara menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan maupun pembinaan terhadap pemerintah desa. Pemerintah daerah terus mencari alternatif yang lebih efektif agar fungsi pengawasan tetap berjalan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pengembangan desa digital melalui penyediaan akses internet dan pemanfaatan teknologi informasi di desa-desa. Selain memudahkan monitoring dan evaluasi secara daring, digitalisasi juga diharapkan mampu mendukung pemasaran hasil perikanan dan produk usaha masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi desa. Saudara, ahli media menjadi produk penerbitan sertifikat online yang menjadi program khusus Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Erwin Tersemam, menyatakan kantor pertanahan memiliki beberapa program prioritas, salah satunya PTSL, yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanda bukti secara gratis dan sosialisasi di lapangan terkait ahli media, di mana sertifikat bersifat analog. Sejak 2018, data-data sertifikat telah diterbitkan secara digital sebab data fisik digital yang sekarang dibangun oleh Kementerian ATR BPN, sertifikat dari tahun 2017 lalu, belum dapat dipantau secara digital. Oleh sebab itu, program yang disebut Alimedia diterapkan untuk mengubah dokumen pertanahan fisik analog menjadi dokumen elektronik digital.
3: Terkait dengan Alimedia, dulu kan sertifikat masih bersifat analog, data-datanya masih analog. Sekarang sudah dengan Alimedia, sejak 2018 itu data-data sertifikat sudah digital. Jadi sudah digital sehingga sudah bisa disimpan di bank data, sehingga kalaupun sertifikat macam hilang, itu gampang saja, kita cuma input, minta nomornya, udah. Fisiknya sudah bisa dicetak ulang. Fisik digital yang sekarang dibangun oleh

0: Kementerian ATR. Ini kan sertifikat dari tahun 2017 ke bawah ini kan datanya belum digital.
1: Dikatakan melalui data elektronik sertifikat tersimpan secara digital dengan produk yang diperoleh melalui aplikasi HP Android, yakni Sentuh Tanah, untuk melihat posisi tanah guna meminimalisir overlapping atau tumpang tindih aset pertanahan. Dengan sasaran, data tanah analog akan diubah secara digital lewat cara brosur dan melalui medsos, diharapkan membantu proses edukasi kepada masyarakat, memberitahukan fungsi kantor pertanahan bagi masyarakat yang memiliki sertifikat analog untuk mendaftarkan ulang dan diproses menjadi data digital. Selain itu, pemantauan lokasi tanah langsung dapat dipantau melalui aplikasi di handphone, dan skala tanah dapat diketahui secara langsung oleh pemilik pada proses alimedia tersebut. Saudara, kesuksesan SMK Kesehatan Langgur dalam melahirkan lulusan sarjana kesehatan di Maluku Tenggara tidak terlepas dari kolaborasi lintas instansi yang kuat. Hal ini disampaikan Kepala SMK Kesehatan Langgur, Elizabeth Riaan, sejalan program kerjasama dengan Stikes Husada Jombang yang kini telah memasuki angkatan kelima. Olehnya itu, pihaknya mendapat apresiasi besar karena berhasil memfasilitasi putra-putri daerah meraih gelar sarjana kebidanan dan keperawatan, di mana keberhasilan kerjasama ini diawali dengan dukungan penuh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, yakni berperan penting dalam memfasilitasi pertemuan awal hingga terjalinnya kesepakatan antara kedua lembaga pendidikan tersebut. Rian mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Maluku Tenggara yang telah membuka kerjasama dan memfasilitasi pertemuan bersama Stikes Jombang, serta memastikan kualitas kerjasama ini dikuatkan melalui nota kesepahaman lewat sinergitas guna membuktikan dukungan pemerintah daerah dan proaktif SMK Kesehatan dapat mencari solusi terhadap tantangan jarak dan biaya pendidikan tinggi, serta jebolan SMK Angkatan kelima telah siap mengabdikan juga menerapkan ilmunya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bumi Larul Ngabal. Saudara, pemerintah Kota Tual mengapresiasi perkembangan pendidikan di SMP Madani Kota Tual. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya kepada wisuda tahfidz perdana dan pelepasan siswa angkatan ketiga SMP Madani Tual Sabtu pagi menyatakan kebanggaan pada sekolah di bawah naungan Yayasan Madani Timur Indonesia ini atas komitmennya membina generasi muda di bumi Maren. Renuat menjelaskan, SMP Madani Tual tidak hanya membina peserta didik dalam bidang akademik, namun juga di bidang keagamaan, sehingga membawa pengaruh sangat positif bagi peningkatan kualitas keimanan generasi muda. Hal ini sejalan dengan tugas kepala daerah yang berkewajiban untuk membina keumatan di bidang keagamaan. Wali Kota optimis lulusan SMP Madinah Tual akan membentuk jiwa dan karakter untuk menuju negara yang baldatun, toibatun, warobun, kofur. Ditegaskan wisuda tahfidz Quran merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena untuk mewujudkan hal ini membutuhkan ketekunan dan perjuangan yang tidak kecil artinya.
2: Sudah ada hampir 130 merupakan capaian yang sangat membanggakan. Menghafal Al-Quran membutuhkan kesungguhan dan disiplinan serta keahlian yang luar biasa. Ini adalah langkah awal yang sangat baik bagi anak-anak sekalian untuk terus mencintai dan menjaga Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pada tahun pelajaran 2025-2026, SMP Madani Tual menamatkan 55 siswa yang 40 diantaranya telah menghafal Al-Quran Juz ke-30. Selain itu, beberapa lulusan telah menghafal lebih satu, bahkan ada yang mencapai 5 juz. Perkembangan sekolah ini juga dibuktikan dengan tingginya minat masyarakat untuk memasukkan anaknya di SMP Madani Tual. Pada tahun pertama, sekolah ini meluluskan 9 siswa di tahun 2024. Namun pada tahun berikutnya telah meningkat sebanyak 34 orang dan naik menjadi 55 siswa di 2026. Terkait tingginya minat masyarakat juga dibuktikan dengan penuhnya kuota untuk siswa baru tahun ini, sehingga secara otomatis SMP Madani tidak lagi membuka pendaftaran siswa baru di tahun pelajaran 2026-2027. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgor, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, komunitas Drive Aru menggelar kegiatan Car Free Day CFD perdana di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu pagi. Kegiatan ini bertujuan mempromosikan kuliner lokal serta mendukung perkembangan UMKM di daerah tersebut. Acara yang berlangsung di pelataran kantor Bupati Kepulauan Aru diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari jalan santai, senam bersama, hingga perkenalan mitra kuliner yang bekerja sama dengan Drive Aru. Menurut pengelola Drive Aru, Tirta Wijaya Fajar, kegiatan berlangsung dari pukul 6.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Timur dan dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi kuliner serta UMKM lokal. Antusiasme pelaku UMKM dinilai cukup tinggi. Beragam produk kuliner ditawarkan, mulai dari minuman kesehatan, jamu tradisional, makanan ringan hingga makanan berat dengan harga yang terjangkau. Fajar berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin dan melibatkan lebih banyak komunitas dengan dukungan pemerintah daerah.
3: Tujuan dari Aru CFD ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana potensi dari berbagai mitra kuliner, merchant kuliner, bahwa UMKM Aru ini sangat banyak sekali yang berpartisipasi, sehingga ke depan kemungkinan besar disupport oleh Pemda sendiri Kepulauan Aru untuk melakukan CFD-CFD berikutnya, entah untuk Aru CFD dari support by Drive Aru atau dari pemerintah sendiri, itu dibebaskan. Kami sangat mendukung itu juga, walaupun kami yang pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk komunitas-komunitas lain secara terbuka menggandeng pemerintah juga untuk membuka Aru CFD.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati berharap CFD dapat menjadi agenda rutin yang membantu pengembangan UMKM serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat melalui promosi produk lokal. Pada kesempatan yang sama, Drive Aru juga memperkenalkan aplikasi layanan digital yang menyediakan jasa transportasi, pemesanan makanan, belanja kebutuhan harian, pengiriman barang, dan pembayaran digital. Kehadiran aplikasi ini disambut positif oleh pelaku UMKM karena dinilai membantu memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan produk mereka sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital di Kabupaten Kepulauan Aru. Saudara, program Car Free Day yang digelar oleh Drive Aru pada Sabtu pagi mendapat sambutan sangat baik dari pelaku UMKM di Kepulauan Aru. Salah satu pelaku usaha, Findri, yang hadir dengan produknya di pelataran kantor Bupati Aru mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Findri mengatakan, melalui Car Free Day, masyarakat di Kota Dobo lebih mengetahui dan dapat menikmati produk yang dihasilkan para pelaku UMKM. Kegiatan ini juga membantu para pemilik usaha kuliner khas Aru untuk memasarkan produknya.
4: Jadi kita sebagai mitra kuliner ini sangat terbantu dengan adanya Drive, sehingga membantu para UMKM yang memang kulinernya lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, khususnya di Kota Dobo, seperti itu.
1: Finri berharap kegiatan Car Free Day akan digiatkan secara rutin untuk mendukung perkembangan UMKM di Kepulauan Aru. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan memacu semangat warga untuk mendukung pembangunan di bumi Jargaria melalui berbagai bidang dan keahlian yang dimiliki. Pelaku UMKM juga menyambut baik respon positif Pemda Aru terhadap kegiatan ini dan berharap kemajuan Aru semakin terlihat dengan gencarnya berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat Kepulauan Aru. Saudara, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban selama perhelatan Piala Dunia 2026. Menurutnya, perbedaan dukungan terhadap tim favorit merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh mengganggu keharmonisan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Juliana saat memberikan sambutan pada kegiatan Tanibar Color Fun Walk dengan sukacita yang diselenggarakan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanibar baru-baru ini. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan suasana masyarakat saat ini terasa lebih semarak dengan hadirnya berbagai pendidikan pendukung tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026. Masyarakat tampak hadir mengenakan warna dan atribut tim favorit masing-masing, serta membawa semangat dukungan yang tinggi. Meski demikian, ia menilai hal terpenting dari kegiatan tersebut adalah semangat kebersamaan yang tetap terjaga di antara seluruh peserta. Ratu Anak mengingatkan agar perbedaan pilihan tim tidak menimbulkan perpecahan atau konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, jangan sampai perdebatan mengenai hasil pertandingan membuat hubungan pertemanan menjadi renggang, memicu ketegangan di media sosial maupun grup percakapan, atau bahkan mengganggu kenyamanan masyarakat. Melalui kesempatan tersebut, Juliana mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanibar untuk menjadikan momentum Piala Dunia sebagai ajang mempererat persaudaraan, memperkuat rasa kebersamaan, serta menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di bumi Duan Lolat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Saudara, halaman Polres Kepulauan Tanibar pada Jumat sore dipadati ratusan pendukung timnas Belanda yang mengikuti perhelatan Piala Dunia 2026. Sebagai bentuk dukungan kepada tim favorit mereka, para supporter menggelar konvoi bersama yang dimulai dari halaman Polres Kepulauan Tanibar dan melintasi sejumlah ruas jalan di kota Samlaki dan sekitarnya. Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Tanibar AKBP Ayani menyampaikan apresiasi kepada koordinator konvoi pendukung timnas Belanda yang telah melakukan koordinasi dengan baik bersama pihak kepolisian. Berkat kerjasama tersebut, kegiatan konvoi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolres juga mengingatkan seluruh masyarakat Tanibar yang mengikuti euforia Piala Dunia 2026 untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya saat melaksanakan konvoi. Ia menekankan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas guna mencegah terjadinya kecelakaan, sekaligus menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
5: Rekan, mari kita mendukung secara sportif tim yang kita dukung dan kita jaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanibar. Dalam kegiatan ini juga, karena kita menggunakan kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun nanti ada kendaraan roda 4, mari patuhi aturan berlalu lintas. Kita jaga keselamatan kita dan keselamatan dari rekan-rekan yang lainnya.
1: Pada kesempatan tersebut, Kapolres turut menyampaikan dukungan kepada timnas Belanda. Ia berharap para pendukung terus memberikan semangat dan doa agar Belanda mampu meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Menurutnya, pencapaian tersebut akan menjadi sejarah tersendiri, mengingat selama ini Belanda belum pernah berhasil meraih trofi juara dunia. Sementara itu, Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanibar Juliana Katarina Ratuanang dalam sambutannya mengatakan Maluku dan negeri Belanda memiliki keterikatan tersendiri sebab di Belanda banyak orang Maluku, termasuk masyarakat Tanibar yang sudah terbilang banyak. Ikatan emosional ini pula yang melatar belakangi semangat fans pasukan Orange untuk turun dan memberikan dukungan dalam konvoi bersama. Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat Tanibar untuk jadikan Kabupaten Kepulauan Tanibar sebagai daerah yang aman dan nyaman bagi siapapun yang datang di Tanibar.
6: Maluku dan negeri Belanda punya keterikatan sendiri. Bukan sekedar fans, tetapi punya keterikatan. Karena di sana juga banyak sekali orang Maluku dan juga Tanibar. Kota Kei, saya sampai ke sana, saya lihat bahwa ternyata sudah lebih dari 70 tahun orang Tanibar ada di sana. Mungkin ini juga yang membuat ada keterikatan emosional.
1: Sebagai pesan, Wakil Bupati minta ada kesopanan dalam konvoi kepada pendukung tim Orange sebab pengalaman dalam kegiatan yang sama di waktu sebelumnya. Ada fans yang terlalu euforia sehingga harus dibawa ke rumah sakit dan klinik. Saudara, unit reaksi cepat Satbareskrim Polres Kepulauan Tanimbar kembali tingkatkan patroli pada jam-jam rawan di sejumlah titik strategis di Kota Samlaki dan sekitarnya. Langkah preventif yang dilaksanakan Jumat kemarin untuk mencegah potensi gangguan keamanan, khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta aksi premanisme yang kerap terjadi. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Rivaldi Said, mengatakan patroli ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga setempat. Kegiatan ini dipusatkan pada titik-titik keramaian, jalur lintas yang sepi, serta area pemukiman warga yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminalitas. Ia terus memetakan daerah rawan kriminalitas berdasarkan laporan masyarakat guna mengoptimalkan rute patroli setiap malamnya. Langkah ini diambil agar pengawasan menjadi lebih tepat sasaran dan kehadiran polisi dapat dirasakan langsung masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Tim URC ini tidak hanya melakukan pemantauan secara langsung, tetapi juga berkesempatan memberikan imbauan Kamtibmas secara langsung kepada masyarakat yang masih saja beraktivitas di luar. Mereka juga menyasar kelompok muda-mudi yang kedapatan sedang berkumpul hingga larut malam dan dibubarkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Saudara, PT Pos Indonesia Samlaki tetap komitmen menyalurkan dana bantuan sosial program keluarga harapan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Kepala Kantor PT Pos Indonesia Samlaki Julius Gamgenora menjawab pertanyaan RRI seputar sasaran penerima manfaat dari bantuan sosial tersebut. Menurut Gamkenora, dana bantuan sosial ini dilakukan secara online dan langsung diketahui pihak Kementerian Sosial saat itu juga. Meski banyak penerima manfaat yang harus dilayani PT POS Indonesia Samlaki, namun diharapkan peluncuran bantuan ini rampung 2 minggu ke depan sesuai target yang ditetapkan.
7: Itu kalau kita minta POS untuk menanggung penyaluran, bentuk pesan kecilnya kita tidak tahu siapa di dalamnya. Jelas kita sifat pihak POS, penyalurannya itu, dan namanya si A, kalau nominalnya 600 ya kita serahkan. B, nominalnya si A, kita dikasih dia.
1: Bantuan sosial program keluarga harapan merupakan bantuan bersyarat yang dikucurkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan menyasar masyarakat miskin. Masyarakat sebagaimana dimaksud tergolong dalam komponen pendidikan, disabilitas, lansia, ibu menyusui maupun ibu hamil. Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 14 Juni 2026 ia dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 2,25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 85%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan K, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata, Leti Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Progres perkembangan respon masyarakat di Maluku Tenggara dalam memanfaatkan cek kesehatan gratis telah mencapai lebih dari 32% dengan sasaran 29.000 lebih masyarakat. Kepala Kantor Perpustakaan dan Karesipan Kota Tual, Moksen Renwarin, membuka kegiatan lokakarya menulis cerpen berlangsung di Gedung Perpustakaan Umum Kota Tual Sabtu pagi, sekaligus mengakhiri pengabdiannya sebagai ASN. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Kalmaskosu dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggar pendengar baru saja disampaikan warta berita daerah. Dan semoga sejauh informasi yang disampaikan pendengar bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya. Saya Devi Kemaskoso yang punya tugas juga pendengar, sudah waktunya juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Setelah ini rekan kami Bung Tobi Rangkoratap masih menemani Anda hingga di penghujung acara, tentunya bersama rekan operator di meja putar Sami Oherat. Akhir kata selamat malam dan sampai berjumpa lagi.
1: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
2: Yang benar aja.
1: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
2: Oke dong.
1: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
2: Yang benar aja.
1: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
2: Oke dong.
1: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
3: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.

dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz.

0: dari rekan-rekan kami di Pemancar Desa Van.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus.

terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Saudara pendengar, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memastikan anggaran yang dikucurkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara menerapkan 3 mekanisme pengawasan dalam mengawal penggunaan dana desa di seluruh Ohoi. Sekretaris Dinas PMD BPA Maluku Tenggara, Paulina Renuat, mengatakan pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dana desa. Langkah tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau

Iya, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk bersikap transparan dan tidak menyembunyikan dokumen apapun saat berhadapan dengan proses pemeriksaan hukum. Ketegasan ini disampaikan guna mempercepat penyelesaian sejumlah catatan dan pengembalian kerugian negara ke kas negara atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam kegiatan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Agenda strategis yang dihadiri oleh unsur pimpinan daerah ini berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Rabu 10 Juni kemarin.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan saudara. Sorotan tajam tertuju pada tim nasional Brasil saat mereka bersiap menghadapi laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Maroko pada Minggu 14 Juni pukul 05 waktu Indonesia Barat atau pukul 07 waktu Indonesia Timur. Sebagai negara dengan koleksi gelar terbanyak dan tradisi sepak bola paling ikonik, status Brasil kini justru berada di titik nadir. Berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, tim asuhan Carlo Ancelotti kali ini tidak diunggulkan, bahkan menempati posisi kelima dalam kualifikasi zona CONMEBOL dengan jarak 10 poin di bawah sang pemuncak klasmen Argentina. Tugas berat kini dipikul oleh Carlo Ancelotti untuk segera membenahi performa tim. Sang pelatih dituntut untuk meramu ego para bintang, khususnya memaksimalkan kontribusi individu pemain kunci seperti Rafinha, Vinicius Junior yang dinilai belum tampil maksimal. Meski Ancelotti dikenal sebagai pakar dalam mengelola skuad dan membangkitkan pemain yang sedang terpuruk, banyak pihak menilai bahwa kedalaman materi pemain Brasil saat ini berada di bawah standar kualitas kedayaan mereka di masa lalu.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun. Tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku,

0: kasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat.
1: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui Warta Berita dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, jadi sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansa selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
11: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar

0: ikhlas membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat yang Rifki Sati Bumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Rifki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
4: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari

0: Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jumlah yang kelompoknya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jumlah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH di Perkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
1: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Embarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini di Embarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Shaaraghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemenlansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Aragici mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Aragici menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden...
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara itu,

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual setelah Anda simak warta berita dari Pro 3.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: lagi, rungkat lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Selamat malam saudara pendengar, selamat menikmati malam minggu Anda bersama keluarga di rumah. Kami berharap suasana Anda malam ini menyenangkan. Dan saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen

komitmen nyata dalam menegakkan kebenaran di atas koridor hukum. Dirinya sepakat dengan pihak kejaksaan bahwa jalinan kerjasama strategis ini tidak boleh mandek sebagai sebuah agenda seremonial belaka.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.

Saudara pendengar, sebuah kecelakaan laut menimpa satu unit speedboat yang mengangkut 10 penumpang di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya pada Jumat 12 Juni kemarin. Kapal tersebut dilaporkan tenggelam setelah dihantam cuaca buruk saat berlayar dari Sinai Rusi menuju Tepa. Hingga Jumat sore, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 8 penumpang yang dinyatakan hilang. Sementara itu, 2 penumpang lainnya berhasil selamat setelah berenang menuju daratan untuk mencari pertolongan. Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Semi Huwai, mengutip laporan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Ambon. Ia menjelaskan informasi kecelakaan tersebut pertama kali diterima dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Maluku Barat Daya, Jimmy Liko, pada Jumat pagi sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan kronologi kejadian, speedboat itu bertolak dari Sinai Rusi menuju Tepa pada Kamis. Saat melintas di sekitar perairan Pulau Dai, kapal mengalami cuaca ekstrim yang memicu gelombang tinggi hingga menyebabkan kapal tenggelam. 2 penumpang yang berhasil selamat diketahui bernama Yakob Anamova dan Ignatius Matrunkoli. Keduanya melakukan aksi penyelamatan dengan berenang menembus ombak menuju desa Sinai Rusi untuk meminta bantuan warga setempat.

0: Oh, cari kerja susah. Tiap hari jalan, habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Eh, kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Nggak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku nggak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Rana Sari Tamher, kepada rri.co.id mengatakan bahwa kegiatan lokakarya Ulas Buku merupakan salah satu program dari relawan literasi masyarakat. Kegiatan ini menyasar siswa SMP dan SMA sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi generasi muda Kota Tual. Tamher menjelaskan bahwa lokakarya ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi lomba mengulas buku yang akan diselenggarakan oleh Japan Foundation pada Juli mendatang. Menurutnya, pelatihan seperti ini penting agar siswa memiliki bekal dan pemahaman yang baik sebelum mengikuti kompetisi tersebut.

0: Wah, wah, ada yang buka usaha nih.
1: Eh, kamu Besti? Iya dong, kebetulan sesuai passion nih.
0: Kok kamu buka usaha sih Besti? Kan kemarin udah keterima di perusahaan besar gitu.
1: Setelah aku pikir-pikir sih, aku lebih suka berwirausaha Besti.
0: Kenapa? Gak mau diperintah sama atasannya?
1: Bukan gitu juga Besti.
0: Terus apa dong?
1: Aku tuh punya tujuan. Dengan membuka usaha, aku berharap bisa menyerap tenaga kerja yang banyak jika usahaku sukses.
0: Terus goalnya apa? Kalau kamu punya banyak karyawan, jadi bos besar maunya?
1: Bukan gitu konsepnya Besti. Tapi setidaknya aku bisa membantu memberantas kemiskinan dengan memberi pekerjaan pada mereka yang membutuhkan.
0: Bentar. Kalau gitu kamu setidaknya berperan membantu memberantas kemiskinan dong, dengan membuka lapangan kerja.
1: Nah, itu kamu tahu, Besti.
0: Wah, keren banget kamu. Aku juga pengen kayak gitu. Sayangnya gak punya modal.
1: Ya udah, ikut aku aja yuk, Besti.
0: Siap, Bos.
2: Meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan menjadi langkah awal memberantas kemiskinan.

0: Saudara pendengar, kebersamaan TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam 15 Patimura dan masyarakat kembali terjalin melalui kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar serentak di Aula Korem 152 Babula Ternate dan Korem 151 Binaya Kota Ambon. Kegiatan yang bekerja sama dengan TVRI tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat dalam suasana penuh keakraban. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti nobar Piala Dunia yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan mempererat tali silaturahmi. Pangdam 15 Patimura Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinarto mengatakan kegiatan tersebut memiliki makna lebih dari sekedar menyaksikan tayangan bersama. Menurutnya, nobar menjadi ruang untuk memperluas wawasan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal utama membangun daerah dan bangsa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh. Jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Saudara pendengar, tiga lagu berturut-turut dari Batak baru saja Anda nikmati tadi. Dan berikut kami punya satu lagu dari Tapanuli, kemudian nanti disusul lagu dari daerah Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Ah, sini. Malam ini kendala, Kut. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ini? Coba.
1: Oke, kita buat. Kalau abang pergi ke renat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Nih. Dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nambah. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya, mainan selendang.

0: Yes, dari pendengar dua lagu dari Manado tadi, Cincin for Love dan Tarik Meja Panjang, mengakhiri kebersamaan kita di Well Banbanan malam ini. Kita teruskan kebersamaan kita, saudara, di malam minggu, di malam panjang ini. Sudah 8 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Banyak di antara Anda yang pasti sudah memilih menuju ke peraduan. Selamat beristirahat. Untuk Anda yang sudah memilih beristirahat malam ini dan yang masih terus menikmati suasana malam minggu ini, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu dari album Pop Indonesia Pilihan. Dan nanti akan ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Saudara pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menegaskan hak siar Piala Dunia 2026 di wilayah Indonesia tidak terbatas pada tayangan televisi terestrial gratis atau free to air. TVRI secara resmi telah menggandeng platform digital pihak ketiga guna memfasilitasi kebutuhan pencipta sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan lewat perangkat gawai atau gadget. Kebijakan strategis ini diambil guna mengantisipasi perubahan pola konsumsi media masyarakat yang kini menuntut fleksibilitas tinggi. Melalui kolaborasi bersama PT Volago Global Nusantara, TVRI meluncurkan Volaplay sebagai mitra layanan over the top atau OTT resmi pertama untuk mendistribusikan seluruh 104 jalannya pertandingan turnamen akbar tersebut secara digital. Selain Volaplay, layanan streaming serupa juga dihadirkan secara legal melalui platform Maxstream TV milik Telkomsel. Kehadiran aplikasi Volaplay dan Maxstream TV ini memberikan alternatif yang berbayar bagi penonton yang memiliki mobilitas tinggi atau tidak berada di depan layar TV digital. Kedua aplikasi digital tersebut sudah dapat diunduh secara resmi melalui Google Play Store maupun App Store. Dan saudara, untuk dapat menikmati siaran langsung, penonton cukup melakukan registrasi dan memilih paket langganan Bola Gembira yang ditawarkan mulai dari tarif mingguan hingga paket penuh turnamen. Ya saudara, kendati platform digital berbayar kian masif, TVRI memastikan masyarakat luas tetap dapat menikmati kemeriahan pesta bola secara gratis. Seluruh pertandingan mulai dari babak penyisihan grup hingga partai final disiarkan tanpa dipungut biaya melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Penonton di rumah hanya perlu memindai ulang perangkat TV digital atau menggunakan set-top box dengan antena UHF untuk menangkap frekuensi siaran lokal. Lewat pembagian opsi penyiaran ini, pihak promotor dan pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia dapat terakomodasi dengan baik.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini...
0: Mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

Saudara pendengar, 8 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Koda 15 NK menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga menyerahkan senjata serta bendera bintang kejora yang selama ini dimiliki di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Prosesi penyerahan diri berlangsung di lapangan distrik Kiwirok pada Rabu 10 Juni kemarin. Dalam kesempatan tersebut hadir unsur TNI, pemerintah distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pendeta, serta ratusan warga dari wilayah Kiwirok.

Bance dengan lagunya Ku Cari Jalan Terbaik merupakan lagu pamungkas kebersamaan kita malam hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju ke peraduan, dan untuk Anda yang masih terus menikmati suasana malam panjang ini, semoga suasana Anda menyenangkan dan Anda selalu dalam keadaan sehat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita.

Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasamu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobirang Kurata, operator studio Sami Ohaira, dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tualu.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun pelaksanaannya ada penyesuaian termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Ia mengatakan data penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan data pokok pendidikan sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing. Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kementeriannya akan mengaktifkan desa kreatif sebagai bagian dari penegasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung mesin pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurutnya program tersebut termasuk ke dalam tiga penugasan utama dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekraf, yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia. Rifki juga akan mengaktifkan kreatif hub dikarenakan kelompok kreatif di daerah sudah banyak dibangun baik di kampus, komunitas maupun pemerintah daerah dengan tujuan menyerap tenaga kerja dalam berbagai macam kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Keputusan Arab Saudi untuk melanjutkan impor produk Lebanon tidak hanya memiliki signifikansi ekonomi, tetapi juga makna politik yang penting bagi Lebanon dan dipandang sebagai sinyal dukungan. Keputusan itu didapat menandai awal kembalinya Lebanon ke ruang ekonomi Arab dan membuka peluang baru bagi produsen Lebanon. Sebelumnya pada Kamis 11 Juni, Arab Saudi mengumumkan pencabutan pembatasan impor dari Lebanon yang telah berlaku sejak April 2021. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terpaksa mengakui ketangguhan wakil Cina Gong Tian Yao lewat rubber game 19-21, 21-9, 18-21 dalam laga semifinal Australian Open 2026 di Quay Center Olympic Boulevard Sydney. Kekalahan Ubed sekaligus membatalkan terwujudnya oleh Indonesia final di sektor tunggal putra turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Meski tersingkir, Ubed mengaku puas karena mampu melaju cukup jauh di turnamen BWF Super 500.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Tidak banyak orang yang

0: biasanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.
1: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia.

0: Anda juga bisa berbagi informasi ya di kesempatan malam hari ini. Informasi yang Anda miliki, entah itu cuaca ataupun lalu lintas saat Anda berkendara saat ini di malam akhir pekan, melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Yang menyapa malam.
0: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari rekan kami Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
2: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.
3: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung.
2: Sementara itu, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Sebai Lampung, Amnesty Amalia Utami, menyoroti kekerasan terhadap perempuan masih menjadi hambatan besar hingga saat ini. Menurutnya, kekerasan merupakan kontrol utama dari sistem patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Amnesty menjelaskan kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, melainkan berlapis-lapis.
4: Nah, kekerasan terhadap perempuan juga masih dirasakan oleh perempuan macam-macam. Nah, contohnya itu ada dia namanya marginalisasi. Marginalisasi itu peminggiran dari hak-hak perempuan terhadap ekonomi dan sosialnya.
2: Di sisi lain, Dinas PPPA Lampung mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat yang mengedepankan kearifan lokal. Kami hadirkan laporan dari rekan kami Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
5: Pendekatan berbasis kearifan lokal dinilai efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IBM, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat melibatkan agen pemulihan dan tokoh masyarakat untuk mendampingi pengguna narkoba kategori ringan. Konselor adiksi ahli muda BNNP Sumbar, Maili Safitri, mengatakan program IBM difokuskan pada penyalahguna yang masih berada pada tahap coba pakai. Langkah tersebut bertujuan gangguan, mencegah pengguna ringan berkembang ke tahap penggunaan teratur hingga mengalami ketergantungan. Menurutnya, pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih efektif karena agen pemulihan berasal dari lingkungan tempat tinggal sasaran. Mereka memahami kondisi sosial, karakter masyarakat, hingga lokasi yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.
1: Jadi sasaran ini pengguna ringan ketika anak-anak sudah di luar jam malam misalkan, atau berkumpul. Kalau agen pemulihan ini kan tinggal di kelurahan setempat nih, jadi kan tahu tempat yang berisiko. Makanya IBM ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi mereka yang melaksanakan, mereka melihat nih, memantau, memetakan mana tempat yang berisiko nih. Terus cara masuknya nih, kan gak bisa kayak kita, heh kamu, memang agen pemulihan ini kita latih untuk bagaimana berkomunikasi efektif. Nah dari sana kita lakukan edukasi dulu, kita jangkau target ada 5 orang klien nantinya. Dari 5 orang ini yang kita lakukan pendampingan lebih kurang selama 6 bulan ke depan.
5: Sementara itu, agen pemulihan Kelurahan Berok Nipah, Kota Padang, Sherly mengatakan pendekatan yang dilakukan masyarakat setempat lebih mudah diterima oleh kelompok sasaran. Kedekatan emosional dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan menjadi modal penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga yang berisiko terpapar narkoba. Menurut Sherly, agen pemulihan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga membangun komunikasi secara persuasif dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, warga yang membutuhkan pendampingan dapat lebih terbuka untuk menerima edukasi dan arahan menuju pemulihan.
6: Banyak juga tuh teman-teman Berok Nipah ya. Umi mau program nih, kalian mau ikut nggak? Mau jalan santai atau kegiatan positif lah. Nanti di situ tuh kita akan sosialisasi lagi. Jangan malu, jangan merasa itu aib. Tidak. Karena apa? Karena daripada dia nanti dewasa lebih bikin aib yang lebih besar, anak coba, ya kan?
5: Program IBM di Berok Nipah sendiri telah berjalan sejak 2021 dan masih aktif hingga saat ini. Kolaborasi antara BNN, agen pemulihan, tokoh masyarakat, serta unsur Dubalang diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan paparan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan, para wakil pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita hadir dan dalam rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan agenda pembahasan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2027. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami muliakan, sesuai dengan rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027, maka telah ditetapkan tema pembangunan nasional yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Implementasi pembangunan nasional tahun 2027 dirancang dalam 3 subtema utama yang dibagi ke dalam 8 klaster program kerja prioritas nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang peran yang sangat strategis, khususnya pada klaster kedaulatan pangan, di mana sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027 disusun secara berkesinambungan untuk mewujudkan 3 sasaran utama pembangunan nasional yang meliputi pertumbuhan nilai berkelanjutan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,9 sampai dengan 7,5%. Peningkatan gross national income per capita ke level 5.900 hingga $5.990. Target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menjadi 39,57% dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 76,84%. Yang kedua, penurunan kemiskinan yang diarahkan melalui upaya menurunkan tingkat kemiskinan pada 6 sampai dengan 6,5%, penghapusan kemiskinan ekstrim menuju 0%, menjaga rasio Gini pada level 0,362 hingga 0,367, menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,3 hingga 4,87%, serta yang ketiga, sumber daya manusia berkualitas yang diwujudkan melalui komitmen peningkatan indeks modal manusia menuju 0,575. Untuk mendukung implementasi program kerja prioritas nasional secara spesifik dan konkret, terutama pada klaster kedaulatan pangan, maka telah ditetapkan 6 program prioritas yang menjadi direktif Presiden untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga tahun 2026, dari tahun 2026 hingga 2029, yang meliputi pembangunan 5.000 kampung nelayan merah putih, di mana pada tahun 2027 ditargetkan 1.000 lokasi, revitalisasi tambak nila salin seluas 14.000 hektar pada tahun 2027, ditargetkan kurang lebih 5.500 hektar, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar, di mana ditargetkan di akhir 2027 akan selesai proses konstruksinya dan mulai beroperasi di awal tahun 2028. Yang keempat, pembangunan budidaya ikan darat tematik di 40.000 lokasi atau desa, di mana pada tahun 2027 ditargetkan 10.000 lokasi. Modernisasi kapal perikanan sebanyak 4.582 unit, pada tahun 2027 ditargetkan sebanyak 1.644 unit. Yang keenam, pengembangan 2.000 hektar kawasan sentra industri garam nasional ditargetkan pada tahun 2027 telah beroperasi. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, sesuai dengan sasaran makro yang telah disusun dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027 dan hasil trilateral meeting antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN Bappenas, dan dengan mempertimbangkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tentang pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2027, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun dan mengusulkan indikator kinerja utama yang terbagi ke dalam 3 program utama, yaitu program kualitas lingkungan hidup. KKP menargetkan perluasan luasan kawasan konservasi perairan mencapai 31,3 juta hektar. Kedua, program perikanan dan kelautan, KKP menargetkan produksi kelautan dan perikanan sebesar 27,25 juta ton. Untuk produksi garam sebesar 2,75 juta ton. Melalui peningkatan produktivitas ini, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB perikanan akan mencapai 5,0 hingga 6,0%. Yang ketiga, program nilai tambah dan daya saing industri. Kami berkomitmen untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global dengan menargetkan nilai ekspor hasil perikanan sebesar 7,2 miliar dolar. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif KKP TA 2027 adalah sebesar 15,63 triliun rupiah yang secara rinci berdasarkan sumber pendanaannya adalah sebagai berikut. Rupiah murni sebesar 11,3 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar 3,69 triliun, rupiah murni pendamping sebesar 185,2 miliar, badan layanan umum sebesar 241,8 miliar, surat berharga syariah negara sebesar 132,9 miliar rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 80,8 miliar rupiah. Mengacu pada surat bersama pagu indikatif tahun 2027 tersebut, maka alokasi pagu belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan diutamakan penggunaannya sebagai berikut. Pertama, pemenuhan belanja pegawai dan belanja operasional sebesar 2,92 triliun rupiah atau 18,69% dari total pagu indikatif, dan pemenuhan belanja program kerja prioritas nasional direktif presiden dan belanja program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru serta belanja tugas fungsi dan pelayanan publik sebesar 12,71 triliun rupiah atau 81,31% dari total pagu indikatif. Detail postur rancangan pagu indikatif KKP tahun anggaran 2027 sebagaimana tertera pada bahan paper. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan rancangan rencana kerja anggaran KKP tahun 2027 di setiap eselon 1 berdasarkan pagu indikatif yang masih berupa baseline sebagai berikut. Pertama, Sekretariat Jenderal sebesar 677 miliar rupiah, Inspektorat Jenderal sebesar 100 miliar rupiah, Dijen Perikanan Tangkap sebesar 7,18 triliun rupiah, Dijen Perikanan Budidaya sebesar 3,43 triliun rupiah, Dijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 1,48 triliun rupiah, Dijen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar 251 miliar rupiah, Dijen Pengelolaan Kelautan sebesar 287 miliar rupiah, Dijen Penataan Ruang Laut sebesar 376 miliar rupiah, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar 1,41 triliun rupiah, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 435 miliar rupiah. Detail rincian rangkaian kerja dan kegiatan masing-masing eselon 1 tahun anggaran 2027 dapat dilihat pada bahan paparan. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, dengan mempertimbangkan skala urgensi dari program direktif Bapak Presiden yang tercantum dalam program kerja prioritas nasional guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengakomodasi seluruh target program prioritas direktif Presiden secara optimal, maka izinkan pada rapat kerja ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan anggaran belanja tambahan TA 2027 sebesar 30 triliun rupiah. Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami gunakan untuk yang pertama, pembangunan kampung nelayan Merah Putih di 600 lokasi sebesar 9,45 triliun sehingga target 1000 lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksanakan. Yang kedua, revitalisasi tambak Nila Salin sebesar 5,4 triliun rupiah sehingga proses konstruksi 5.500 hektar tambak bisa terlaksana pada tahun 2027. Yang ketiga, program budidaya ikan darat tematik di 9.000 lokasi sebesar 8,8 triliun rupiah sehingga target 10.000 lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksana. Yang keempat, pemenuhan sertifikasi awak kapal dan operasionalisasi kapal ikan sebesar 9 miliar rupiah, pembangunan dan operasionalisasi kawasan sentra industri garam seluas 2.000 hektar sebesar 965 rupiah, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar 1,3 triliun rupiah, rekonstruksi dan rehabilitasi bencana Sumatera di 3 provinsi sebesar 1,44 triliun rupiah, program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mendukung pengentasan kemiskinan sebesar 1 triliun rupiah, operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 857 miliar rupiah serta belanja tugas dan fungsi dan peningkatan pelayanan publik sebesar 573 miliar rupiah. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, melalui pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, KKP optimis dapat memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai usulan rencana anggaran dan program kerja Kementerian Kelautan Perikanan tahun 2027. Terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Mega Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga terus menghadirkan bagaimana laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan tentunya untuk Anda yang memang ingin memberikan informasi penting yang Anda miliki terkait dengan cuaca ataupun juga lalu lintas saat Anda berkendara hari ini atau malam ini, Anda bisa berbagi informasi melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan pendengar, kami hadirkan laporan dari rekan kami Reni Ilda Valantara, di mana pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui pelaksanaan Job Fair 2026 yang dilaksanakan di KEK Galang Batang. Laporannya bersama dengan Reni Ilda.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran terbuka. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan II Santo saat pelaksanaan Job Fair Bintan 2026 di kawasan ekonomi khusus atau KEK Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang. II Santo mengatakan pemerintah daerah berharap perusahaan dapat memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat lokal Bintan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki. Menurutnya, semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan dapat semakin berkurang. Ia juga menyebut lowongan yang tersedia dalam Job Fair tidak hanya diperuntukkan bagi warga Bintan, tetapi juga terbuka bagi para pencari kerja lainnya karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi masing-masing perusahaan.
3: Tugas kami dari Snaker ini salah satu kan menurunkan pengangguran terbuka. Tentu kami minta diberikan kesempatan kepada anak-anak lokal kita, karena itulah tugas kami kan. Makin banyak terserap tenaga kerja lokal, angka pengangguran terbuka pasti.
2: II Santo menargetkan sekitar 70% tenaga kerja yang terserap dapat berasal dari masyarakat lokal apabila memenuhi persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Ia juga menjelaskan pelaksanaan Job Fair sebelumnya telah membantu penempatan sekitar 3.000 pencari kerja melalui jalur rekrutmen yang difasilitasi pemerintah daerah. Selain itu, informasi lowongan kerja dari perusahaan juga terus dibuka melalui berbagai kanal. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi tantangan besar dalam menjalankan proyek infrastruktur pada tahun 2027. Sejumlah program yang telah disusun terancam belum dapat dijalankan apabila tambahan anggaran tidak diberikan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kebutuhan anggaran yang diajukan telah dihitung berdasarkan program pembangunan, kontrak yang sedang berjalan, hingga dukungan terhadap agenda prioritas pemerintah. Kami hadirkan selengkapnya pernyataan dari atau paparan dari Menteri PU Dodi Hanggoto dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Lazarus, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada rapat kerja hari ini, kami menyampaikan bahan informasi mengenai rencana kerja pemerintah serta rencana kerja dan anggaran pemerintahan PU tahun anggaran 2027. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, rencana kerja merupakan arah dan pedoman pembangunan nasional yang telah menerjemahkan visi presiden ke dalam program, ke dalam kegiatan dan target yang terukur. Sedangkan anggaran merupakan instrumen untuk menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa, seperti tadi Bapak sampaikan di awal, irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan pelayanan publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan hari ini kami susun dalam kerangka bagaimana infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 dapat diwujudkan dengan tepat fungsi, tepat sasaran, dan dapat dilaksanakan dengan disiplin anggaran serta diharapkan dapat memenuhi target yang ditentukan pada rencana kerja pemerintah tersebut. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 yang DPR RI kami hormati, RKP 2027 mengangkat tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Dalam tema tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berkontribusi pada produktivitas melalui prioritas nasional, yaitu prioritas nasional 4 dan 8, pada investasi melalui prioritas nasional 3 dan 6, serta pada industri melalui prioritas nasional 2, 3, dan 5. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, produktivitas harus dilihat dari fungsi infrastruktur di lapangan. Petani memerlukan irigasi, pelaku usaha membutuhkan konektivitas, kawasan produksi membutuhkan akses jalan, akses air dan perlindungan banjir, serta rumah tangga memerlukan air minum dan sanitasi. Untuk investasi dan industri juga tidak tumbuh di atas rencana semata. Keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, pengendalian risiko bencana dan layanan dasar yang dapat diandalkan. Karena itu, RKP tahun 2027 harus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah menyampaikan arah kebijakan RKP, selanjutnya kami sampaikan kronologis proses penyusunan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027. Mengacu pada RKP, Kementerian PU telah menyusun total kebutuhan anggaran tahun anggaran 2007 sebesar 219,81 triliun. Kebutuhan ini disusun berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur tahun 2027, kontrak-kontrak sedang berjalan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Namun demikian, berdasarkan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan hanya sebesar 98,47 triliun. Sehingga dengan pagu indikatif tersebut, masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar 121,34 triliun. Kebutuhan yang belum tertampung tersebut, dalamnya terdapat alokasi untuk irigasi yang perlu dibangun dan direhabilitasi, jalan dan jembatan yang masih perlu harus dipelihara, jembatan-jembatan gantung, layanan air minum dan yang perlu diperluas, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang perlu ditingkatkan, prasarana pendidikan yang perlu disiapkan, penanganan bencana yang harus tetap diprioritaskan, serta program-program infrastruktur berbasis masyarakat yang masih perlu wajib dioptimalkan. Merespon hal tersebut, maka pada tanggal 22 Mei 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas untuk menjelaskan kebutuhan yang perlu ditampung sebesar 121,34 triliun agar dapat dipertimbangkan dalam persetujuan penetapan pagu anggaran Kementerian PU tahun anggaran 2027. Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian, karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, dengan pagu indikatif sebesar 98,47 triliun, Kementerian PU hanya dapat menyusun target pembangunan pada bidang-bidang utama saja sebagai berikut. Untuk sumber daya air sebesar 25,44 triliun, antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, pembangunan pengamanan pantai, pengendalian sedimen lahar gunung berapi, prasarana pembangunan prasarana air baku dari bendungan-bendungan yang sudah kita selesaikan, sebagian program infrastruktur berbasis masyarakat yaitu P33I, serta sebagian penanganan infrastruktur sumber daya air di kawasan pasca bencana di Sumatera. Untuk bidang marga, kami alokasikan sebesar 29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, persuasi jalan dan jembatan, pembangunan flyover atau underpass khususnya untuk mengatasi perlintasan yang sebidang, serta sebagian penanganan konektivitas di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk bidang cipta karya sebesar 11,07 triliun untuk pembangunan peningkatan serta perluasan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung, sebagian program infrastruktur berbasis masyarakat, serta sebagian penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana. Untuk prasarana strategis sebesar 31,53 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi dan renovasi PATC sekolah-sekolah keagamaan dan perguruan tinggi, pembangunan rehabilitasi dan renovasi prasarana publik, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera. Ataupun untuk sektor yang lainnya, di sektor di Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, PPIW, PPSDM, di Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sebesar 1,19 triliun untuk belanja pegawai dan barang operasional, pelatihan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Target pembangunan infrastruktur kepegawaian ini tentu belum dapat memenuhi target RKP tahun anggaran 2027 sehingga masih memerlukan kebutuhan tambahan anggaran. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI kami hormati, di luar pagu indikatif tersebut seperti yang tadi kami sampaikan di awal, masih terdapat kebutuhan yang belum tertampung sebesar 121,34 triliun yang di dalam catatan kami, ruang pembunuhan kebutuhan ini akan menentukan sejauh mana layanan infrastruktur dapat dijaga dan diperluas sesuai target RKP pada tahun 2027 dimaksud. Adapun rincian target infrastruktur yang belum tertampung, yaitu satu di bidang sumber daya air sebesar 40,98 triliun. Dukungan ini diperlukan untuk pembunuhan target tahun 2027 dalam pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, pembangunan pengaman pantai, pengendalian sedimen dan lahar, peningkatan kapasitas air baku, program infrastruktur berbasis masyarakat berupa P33I, serta penanganan infrastruktur sumber daya air di kawasan pas

berupa pembangunan peningkatan dan perluasan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, metropolitan, wisata dan industri, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung negara, program infrastruktur berbasis masyarakat berupa PISU, PAMSIMAS, SANIMAS, sanitasi APK, TPS 3R dan PKI, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana. Untuk bidang pelaksanaan strategis sebesar 19,34 triliun, area ini diperlukan untuk pemenuhan target tahun 2027 dalam melanjutkan program-program prioritas, diantaranya pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi, pasar, prasarana olahraga, termasuk penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSDM, Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Pembiayaan Infrastruktur sebesar 1 triliun untuk melengkapi kebutuhan tata kelola organisasi, pengawasan internal, perencanaan wilayah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembinaan jasa konstruksi, pembiayaan infrastruktur, serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya. Oleh karena itu, kami sangat-sangat mengharapkan dukungan Komisi 5 DPR RI agar kebutuhan anggaran yang belum tertampung tersebut dapat menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan RAPBN tahun anggaran 2027. Selanjutnya, pada bagian ini, kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi. Total kebutuhan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 mencapai 6,32 triliun untuk kurang lebih 16.026 lokasi. Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan. Namun, pada pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar 98,47 triliun, alokasi yang tersedia baru sebesar 1,65 triliun untuk 4.127 lokasi. Dan kondisi tersebut, IBM hanya mencakup sebagian lokasi IBM, yakni 2.000 lokasi P33I dan 2.127 lokasi atau unit kegiatan cipta karya. Karena untuk memperoleh jangkauan manfaat program itu dari kebutuhan yang belum tertampung sebesar 121,34 triliun dan di dalamnya termasuk usulan tambahan anggaran untuk program IBM dan jembatan gantung sebesar 4,67 triliun untuk kurang lebih total 11.900 lokasi. Tambahan tersebut mencakup P33I di 10.000 lokasi, pembangunan jembatan gantung di 160 unit, dan kegiatan cipta karya sebanyak 1.739 lokasi. Bagi kami, dukungan terhadap infrastruktur berbasis masyarakat adalah investasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun ekonomi. P33I mendukung produktivitas pertanian, PAMSIMAS menyediakan akses air minum desa, SANIMAS dan TPS3R meningkatkan kesehatan lingkungan, PISU dan PKI memperkuat ekonomi kawasan, jembatan gantung membuka akses bagi anak sekolah, petani, masyarakat di wilayah yang terpencil. Karenanya kami mohon sekali dukungan Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI agar seluruh usulan lokasi infrastruktur berbasis masyarakat tahun anggaran 2027 tetap dapat dioptimalkan guna mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang sangat kami hormati, demikian paparan kami mengenai rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027. Terhadap kebutuhan anggaran-anggaran lain yang belum tertampung, kami mohon masukan, bimbingan, dukungan dari Komisi 5 DPR RI agar berbagai target pembangunan infrastruktur yang telah dirancangkan dapat memperoleh ruang pembahasan lebih lanjut, dilaksanakan secara optimal, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

0: masyarakat. Dengan dukungan, bimbingan, dan arahan Komisi 5 DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, air dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagusoka, yang menilai pemerintah daerah Sebali tepat melibatkan anak-anak hingga disabilitas berkesenian dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Isyana usai membuka pawai pembukaan PKB atau Pesta Kesenian Bali 2026, mengatakan itu melihat bonus demografi di depan mata yang membutuhkan karakter kokoh di tengah arus globalisasi hingga kemampuan untuk bersaing. Di awal PKB 2026 ini, Wamenduk bangga melihat keterlibatan anak-anak hingga disabilitas merata di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Diharapkan nantinya mereka bisa menjadi seniman-seniman penerus yang sukses melestarikan budaya Bali, serta menjawab tantangan menjelang Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi mancanegara. Permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia, Alexei Sekunkov, menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan atau pertanyaan apakah ia mengharapkan peningkatan permintaan global untuk transportasi melalui jalur laut utara di masa depan, termasuk mengingat ketegangan di sekitar Terusan Suez. Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit keluar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal China, Jia Yifan, Zhang Suxian, Rachel Feby sempat memaksakan rubber game sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21. Di Quay Center Sydney, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari, yang Rachel Feby mengalahkan tahun lalu, justru berhasil kembali melangkah ke final dan ketitipan untuk membalaskan kekalahan kompatriot mereka kala menghadapi Xia Zhang pada Minggu esok.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan pintunya?

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini berada di luar rumah atau masih berkendara, bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang memang berada di Jakarta, bagaimana dengan pelaksanaan Earth Hour ya, pemadaman listrik selama 1 jam yang sudah berlangsung tadi pukul 20.30 hingga 21.30 ya, yang diimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah kemeriahan malam akhir pekan Anda seperti apa? Nanti Anda juga bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Siang menyapa malam.

ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2002, di mana lagu ini dirilis ya, bersama dengan soundtrack Ke Depan Dengan Cinta. Ada Anda tentang seseorang.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita.
3: Jaringan Berita Nasional.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada Jumat 12 Juni kemarin. Menurut Kodari, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa memang ketinggalan. Hal itu disampaikan Kodari dalam keterangannya pada Sabtu 13 Juni 2026 ini.

Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat dan menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul menyebut perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih, menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya, sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun dan ladang, tetapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Baradaya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu

Berdekat sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan lupa di kesempatan dini hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung. Nanti karena ada laporan pandangan mata dari rekan-rekan kami, dan tentunya ada Swiss dengan Qatar, dan nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Maroko. Pendengar, saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti.
0: Mau denger Tante bilang lagi sih? Udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya, gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blu-ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Saya sebut bahwa saya itu menerima kuasa dari John Phil untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Blu-ray pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Phil itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain, karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang sekarang tinggal 115, saya sebut tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500.000 lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
3: Itu rutin ya Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
4: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan penyakit jadi diabetes, udah DM, aduh kalau udah DM, DM 1, 2, 3, bisa cuci darah.
2: Sekedar informasi dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas sport update pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama pertandingan hari untuk memberikan komentar dan opini Anda, dan skornya mungkin ya, tebak-tebak skor nih di line telepon maupun di WhatsApp pertandingan RRI selepas sport update pukul 1, tepatnya pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk menganalisis jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss. Jadi Qatar ini termasuk negara yang pernah mencicipi bagaimana kerasnya pertandingan Piala Dunia. Kebetulan ketika itu ia sebagai tuan rumah tahun 2022. Namun sayangnya tahun 2022 yang lalu sebagai tuan rumah, meskipun tuan rumah, dalam babak penyisihan saja 3 pertandingan 3-3-nya kalah. 7 kali kebobolan, hanya 1 berhasil mencetak gol. Ya. Nah, pada 2026 kali ini muncul kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa nggak fair nih, banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena dia pernah masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa Piala Dunia tahun berapa itu. Tapi yang jelas Arab Saudi di Piala Dunia mungkin ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya juga karena tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa. Dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh, karena punya nama-nama beken seperti Remo Fruler dan juga Granit Xhaka. Ini dua nama yang menjadi mid defender atau pemain belakang lah, pemain tengah dan pemain belakang. Ini fleksibel, mereka berdua bisa di belakang menjadi back ataupun mid defender ya, yang sudah berlaga di liga-liga bergengsi yang kualitasnya juga tidak bisa dipungkiri. Nah, kita akan menganalisis nanti bersama narasumber Pro 3 RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 bersama Pro 3 RRI. Tapi di sesi ini kita hadirkan dulu beberapa dialog Pro 3 RRI berkaitan juga dengan Piala Dunia. Dan nanti pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan line telepon maupun handle se-Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan opini dan komentar Anda menyikapi soal bagaimana jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss nanti.

0: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 jaringan berita nasional.
1: Pendengar Euforia Piala Dunia 2026 semakin hari semakin terasa setelah 2 hari pertama dibuka dengan pertandingan-pertandingan di setiap harinya. Mulai besok, intensitas kompetisi juga akan semakin meningkat dengan 4 pertandingan perharinya. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah duel Brazil menghadapi Maroko yang akan membuka pertandingan di Grup C. Dan untuk membahas peluang, kekuatan tim hingga potensi kejutan di laga-laga ini, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behandoyo. Kesit, salam olahraga.
2: Ya, selamat sore Mbak Fira, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini seperti apa menurut Anda?
2: Ya, yang pasti kalau melihat dari jadwal 4 pertandingan yang akan digelar dini hari nanti sampai besok ya, itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya. Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke-6-nya ya, setelah terakhir kan 2002. Nah, di satu sisi mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang sepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brazil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup. Mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri, dan kalah ini semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brazil sempat terseok-seok ya, ketika mereka akhirnya berada di peringkat ke-5. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil, karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
1: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang di Piala Dunia. Seberapa besar faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
2: Iya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga ini kan tim bertabur bintang ya.
1: Betul.
2: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior yang bersinar sama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champions. Kemudian ada Endrick ya, pemain muda, ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang kali nggak ada Neymar ya.
1: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
2: Iya, karena dia mengalami cedera ya, akhirnya dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di Brazil juga kan ada Rafinha yang sukses bersama Barcelona. Ya kalau melihat deretan pemain-pemain Brazil sih memang mereka nggak perlu diragukan lagi lah bagaimana kemampuan mereka di klubnya masing-masing. Tapi itu tadi, menghadapi Maroko saya kira juga pasti nggak akan mudah bagi Brazil, karena Maroko juga kan punya pemain-pemain hebat. Ada rekan setim Marquinhos yang bermain di Maroko kan, Hakimi yang sama-sama bermain di PSG ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sepak terjang dari Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
1: Betul.
2: Brazil harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
1: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brazil, Bung Kesit.
2: Sangat-sangat. Brazil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
1: Iya.
2: setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brazil selalu menjadi favorit.
1: Bisa dikatakan masuk top of mind para penggemar sepak bola ya?
2: Iya. Brazil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya, apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan, permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berarti saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, tak tersendat-sendat. Tapi apapun bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas juara.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertandingan lainnya untuk esok hari ya, Bung Kesit. Ada juga Qatar versus Swiss. Qatar ini punya pengalaman satu edisi di Piala Dunia, sementara Swiss juga cukup konsisten untuk tampil. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan antara kedua tim ini?
2: Iya, betul. Jadi Qatar setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia karena tuan rumah ya, 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman, banyak berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu, kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka, dan mereka harus menghadapi Swiss yang yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama
1: Swiss, ya,
2: melawan Swiss.
1: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
2: Ya, saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, gitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin asing tulus aja gitu, Mbak. Jadi tidak terbebani dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
1: Oke. Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi penentu nih Bung Kesit?
2: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang, ya, Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti halnya Swiss, Skotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya, yang begitu akrab di telinga para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
1: Jadi
2: nggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
1: Baik. Ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia. Ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen. Langsung dihadapkan dengan Australia. Tim yang dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
2: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Calhanoglu ya, Calhanoglu yang berkiprah bersama Inter begitu. Kemudian ada Gular yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia, memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris, seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya. Yeah. Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia, karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri Kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun begitu. Jadi gak mudah juga sih ya bagi Australia juga, ya. Tapi Australia kan kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan ini juga. Jadi saya kira
1: tidak bisa meremehkan juga
2: oleh,
1: ya.
2: Oleh Turki, iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih, mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
2: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan, barangkali begitu ya.
1: Yeah.
2: Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu, misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
1: Dua
2: Scotland, ya Scotland Haiti saya kira. Kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.
1: Oke. Kita nantikan ya, Bung Kesit, kalau begitu kejutan dari tim yang berlaga pada esok hari ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti, Scotland dan juga Australia, Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya ini di Radio 3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
2: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026. Basement kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
4: Ya, terima kasih untuk Pro3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ya begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu mereka nonton di kafe-kafe, ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain.
1: Yeah.
4: Maka kali ini kami berinisiatif, kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan, dalam menyaksikan Piala Dunia juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti.
1: Nah, Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja, Pak Nasir?
4: Untuk sementara ini, sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi terlepas juga, mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini, kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non-PWI, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
4: Ini maksudnya dilakukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1, ya, kemarin. Dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan wakil Asia ini di pentas dunia ini. Pemikiran seperti itu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
4: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Nah, selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan, mempergunakan proyektor dengan layar lebar yang ya tidak kuranglah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu, suasananya ya. Yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan. Seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
4: Gimana, Bu?
1: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di
4: Bapak penyisian ini masih minim ya.
1: Okay.
4: Belum terlalu apa? Apalagi jadwal pertandingannya dini hari ya kan.
1: Mm-hmm.
4: Jadi tapi ketika pembukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu. Pesta
1: sebelum. Pak Nasir, semoga memang ini selalu semangat basement kantornya ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update-nya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026, basement kantor menjadi tempat nobar.
3: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak, itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
1: Portugal, okay. Iya.
0: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
1: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin

0: kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000, Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah, itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih, Mbak, bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah, Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini, Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
0: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya, Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur, Mbak, penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh, Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu, Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces, Mbak. Seperti
1: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini, Mas?
0: Ya, itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya, Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi, Mbak.
1: Gitu. Oke. Oh, lebih lonjakan. Jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
0: Tergantung ini, Mbak. Misalkan yang main nih, yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya. Contoh Brazil dengan Portugal misalnya. Itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi, Mbak. Begitu.
1: Oke. Jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada per harinya begitu ya, Mas Afri ya?
0: Betul. Kalau rata-ratanya sih ada.
1: Oke. Mas Afri, ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
0: Ya, JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini, Mas?
0: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya, Mbak, di marketplace ya. Jadi so far lebih banyak offline sih, Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oh, oke, lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
0: Oh, itu sudah. Kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa, Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke. Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana, Mas?
0: Ya, kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya, Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini, sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun, Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri, yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu, Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
0: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya, Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat dikualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu, Mbak, penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu, Mbak, pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri, begitu ya?
0: Betul. Ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya, Mbak, mungkin ya, kalau untuk jadi timnas Indonesia ya, gitu sih.
1: Oke. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini, Mas, yang dilakukan?
0: Iya, yang penting sih gini sih, Mbak, ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini, Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya, Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami, Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini, Mas Afri. Lalu
0: siap,
1: juga nanti
0: amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
0: siap, amin. Terima kasih,
1: Mbak. Edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih, Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian BPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar 2,445 triliun rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 1,457 triliun rupiah serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar 987,58 miliar rupiah.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
2: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
3: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
2: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkapkan 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka.
4: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
5: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaurur Rozi kepada wartawan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
4: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian trinsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
5: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara antara lain secara online, COD, paket dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
6: Ya, kalau modusnya terkait dengan siapa itu ada, kalau yang bil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Nah, kayak paket itu.
7: Yang petrihek atau yang?
6: Yang itu, yang petrihek gitu. Nah, itu kan kiriman dia yang kebakaran. Ada yang model online.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidannya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

dunia maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
1: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari empat pertandingan yang akan tersaji mulai dini hari nanti sampai besok ya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil, ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko, kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika, walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu final. Tapi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal, kemudian diskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat kelima. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya, paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat kelima, setingkat di atas Paraguay ya, di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023 ya. Maroko akan menang 2-1 ketika lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur gitu ya.
2: Tidak menjadi pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi, karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat Iya, sangat seru nantinya.
1: Nah, kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana? Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat memang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Jadi Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brasil sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian poletan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki cap terbanyak ya di Brasil gitu setelah Marquinhos ya kapten ke-11 Brasil. Harapannya memang publik Brasil ya publik dunia lah, publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya, setelah mencatat caps 128 ya dengan 279 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya, ini kapten tim Brasil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol, yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brasil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Jadi bagaimana kalau kita bergeser, boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss. Jadi bagaimana ini
2: prediksi? Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya. Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka 3 kali tampil, 3 kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisi kan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah, dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo ya, andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
2: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu. Ya. Di atas Spanyol ini.
1: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Kesit, ada yang ingin bergabung bersama kita. Ya. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Ya, selamat malam. Salam olahraga.
1: Iya, iya. Ya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Ya. Silakan.
3: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat. Bukman. Partai pembuka. Jadi, kalau untuk prediksi saya, untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil
3: lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
1: Wow.
3: Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
1: Apa
3: gitu
1: yang membuat ini bakal ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya
1: nih.
3: Masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di level klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini ya, Brasil ini ya, ya seperti kita ketahui ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Vinga, apa Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
3: Nah, cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
3: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Iya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
2: pasti, ya bukan pasti sih ya. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan di atas kertasnya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu kan memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri ya. Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal
2: di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya, lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul. Sebentar, kalau tadi Maroko, ya Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya gitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan, Marquinhos tadi kita sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain. Banyak ya, jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya,
2: yang memang iya yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rapinya yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brazil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya, 18 gol diciptakan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini. Begitu ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah gitu ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu, dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
1: Iya, gitu. Ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
2: Iya. Dan pukul 5 Brazil Maroko. Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia.
1: Iya. Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi berjalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
0: Wawancara Pro 3.

mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencetak

ditempati legenda Brasil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brasil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi akan dimulai kick-off antara Qatar melawan Swiss. Dan di studio Pro 3 RRI sudah hadir narasumber kita, pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Fajar.
0: Waduh, gila, semangat banget ini. Ya, ini menarik nih, Swiss dan Qatar. Qatar 2022 pernah menjadi tuan rumah, udah tampil. Meskipun bonus lah ya, karena tuan rumah tampil ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi tahun 2022 ini disangsikan lagi, diragukan lagi oleh pengamat sepak bola ataupun para pecinta sepak bola ya di dunia, karena dalam kualifikasi Piala Dunia Asia kemarin itu Qatar dan Arab Saudi tuan rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi tuan rumah dua kali nih. Jadi diragukan nih performanya. Lalu kemudian 2022 Qatar dalam babak penyisihan tiga kali kalah. 7 kebobolan, cuma satu gol yang berhasil di lesakan. Sementara Swiss tampil dengan luar biasa. Ini mungkin bukan kali pertama juga Swiss tampil ya, tapi ada nama-nama besar seperti Granit Xhaka yang saya tahu ya, Granit Xhaka mungkin. Yeah. Dan yang lain. Tapi bagaimana ya, analisis awal dulu nih, silakan nih.
1: Ya, yeah, sebenarnya kalau kita lihat Qatar ini kan memang baru pertama kali ini ya, artinya mereka lolos lewat perjuangan, lewat babak kualifikasi gitu.
0: Okay.
1: Nah, tadi sempat dikatakan Bung Fajar juga bahwa di 2022 mereka lolos sebagai tuan rumah gitu, dan kalau kita catatannya memang ya sejauh ini mereka masih mencari poin pertama bahkan di Piala Dunia, karena kemarin kan di saat menjadi tuan rumah kan semuanya berakhir dengan kalah, nanti
0: no poin.
1: Dan sekarang kesempatannya mereka masih ada 3 pertandingan nih paling tidak, artinya kalaupun gagal lawan Swiss masih ada 2 pertandingan lagi, selain gitulah.
0: Dan kebetulan juga, ya bukan kebetulan sih, sayangnya dalam grup ini juga ada kemarin ya, ada Kanada tuan rumah,
1: betul,
0: sama
1: Bosnia.
0: Dan untuk Qatar ini mungkin kabar bagus karena mereka berbagi poin satu-satu. Ini mungkin menjadi salah satu peningkatkan mental mereka juga nih,
1: Bo. Ya sebenarnya kalau kita lihat di grup B kan tidak ada tim yang benar-benar dikatakan sangat-sangat kuat ya.
0: Swiss enggak?
1: Ya, masuk. Maksudnya kalau kita bicara soal tim seperti Brazil di sana.
0: Oh iya. Yeah. Kan ada hampir merata ya.
1: Ada Portugal.
0: Yeah.
1: Ya, bukan tim yang bisa dikatakan masuk dalam
0: semifinal lah.
1: Posisi 10 besar dunia.
0: 10 besar, ya.
1: Di ranking FIFA gitu. Jadi kalau kita lihat ya Qatar artinya punya kesempatan lah untuk paling tidak ya, kalau kita bicara untuk meraih poin harusnya ada peluang ke situ gitu. Karena kita lihat Bosnia, Kanada terlepas dari tuan rumah, kita lihat permainannya juga tidak terlalu mengesankan juga di pertandingan pertama. Jadi ya buat saya, kalau saya sebenarnya melihat Qatar ini ya, kalau melihat Qatar perjalanan mereka di kualifikasi, kan mereka lolos di babak keempat. Timnas Indonesia juga kan
0: lolos ke babak keempat.
1: Sampai ke babak keempat juga. Jadi sebenarnya secara kualitas tim, ya saya kira memang nggak beda jauh lah harusnya ya dengan timnas kita. Tapi memang kalau kita lihat
0: lebih beruntung aja dapat tuan rumah.
1: Nah itu kan yang akhirnya menguntungkan juga, karena situasi mereka sebagai tuan rumah itu paling tidak memberikan mereka ya keuntungan, karena mereka bermain di tempat sendiri, kemudian juga dukungannya kan pasti akan datang untuk mereka gitu, supporter gitu
0: ya,
1: kan berbeda. Jadi tantangannya sekarang adalah mereka tidak bermain di rumah sendiri
0: ya,
1: mereka akan main di negara yang berbeda dengan kondisi cuaca yang juga berbeda, tantangannya pasti akan lebih banyak gitu. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang mereka punya pelatih yang saya kira secara kurikulum vitae ini sangat bagus gitu. Julen Lopetegui ini kan pelatih yang memang sudah cukup lama, yang sangat berpengalaman juga di Eropa.
0: Oh iya.
1: Dan pernah juga membawa timnas U21 Spanyol yang meraih gelar juara. Jadi
0: saya kira
1: dari segi itu
0: ya,
1: pelatih ya
0: bolehlah menjanjikan ya.
1: Menjanjikan, tapi lagi-lagi kan ini soal 11 pemain yang ada di lapangan.
0: Ya.
1: Bagaimana mereka bisa menjalankan taktikal dari pelatih? Itu yang saya kira memang masih akan jadi pertanyaan juga. Dan kalau kita lihat Swiss tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar, Swiss ini adalah tim yang sejak 2014 lalu lolos ke 16 besar. Jadi mereka tahu gitu bagaimana caranya untuk lolos. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya.
0: Meskipun 2018 itu sebenarnya kalah sih. Qatar lawan Swiss ini dimenangkan oleh Qatar 2018 ketika itu. Granit Xhaka juga main ketika itu.
1: Iya, iya. Tapi kalau kita lihat kan materi pemain ya, kita bicara.
0: Oh, beda ya sekarang.
1: Artinya kan tadi yang disebutkan oleh Bung Fajar kan ada nama-nama seperti Granit Xhaka. Kalau kita lihat di belakang juga ada Manuel Akanji juga.
0: Iya.
1: Ada kiper, sekarang memang tidak ada Yann Sommer lagi karena sudah
0: penuh. Tapi setidaknya 7 pemain yang kemarin 2018 melawan Qatar kalah itu main juga nih kali ini. Ada balas dendam juga kayaknya.
1: Ya kalau kita lihat memang ya kekuatan-kekuatan dari Swiss kan memang ya itu tadi ya. Maksudnya kalau kita bicara materi pemain, mereka kan hampir semuanya
0: merata ya.
1: Rumput di Eropa juga.
0: Ya.
1: Jadi memang kekuatan mereka bisa dibilang ada di atas lah, ada di atas dari Qatar yang kalau kita lihat sebenarnya kalau Qatar ini di Asia memang salah satu yang terbaik juga kalau kita bicara soal hasil di Piala Asia. Mereka sudah 2 kali juara loh Piala Asia. Jadi kalau kita lihat di level
0: menarik,
1: itu,
0: menarik,
1: di level
0: menarik.
1: Itu mereka bagus. Tapi menarik. Di tantangannya saat mereka naik ke Piala Dunia itu kan lawan-lawannya kan lebih variatif lagi gitu. Dan ini yang saya kira memang menjadi cobaan berikutnya, apakah nanti di pertandingan pertama kita bisa mengukur lah akan seperti apa kira-kira permainan dari Qatar. Karena kalau penampilan mereka bisa dibilang bisa waktu itu melebihi ekspektasi ya, itu ada kesempatan.
0: Okay.
1: Karena tadi seperti kata Bung Fajar, Swiss ini bisa dikatakan memang bukan tuan rumah, tapi ini tim yang paling favorit sebenarnya untuk kalau dari grup ini gitu. Jadi jadi kalau kita melihat bagaimana Swiss ya, ini buat mereka seharusnya bisa menjadi pertandingan yang mudah saat
0: ini. Iya, ya. Karena kalau dari peta kekuatan juga dan banyak prediksi mengatakan kalau di grup ini mungkin yang diunggulkan adalah Swiss, salah satu di antaranya yang bisa lolos ke melalui apa namanya babak penyisian ini ya, termasuk ya. Baik, saya undang pendengar, silakan yang mau memberikan opini dan komentar Anda, kalau menurut Anda gimana? Apakah ini sebagai ajang pembuktian Qatar bahwa mereka pantas berlaga di Piala Dunia meskipun tahun 2022 ini adalah hadiahnya karena menjadi tuan rumah? Lalu kemudian untuk tahun 2026 ini struggle-nya sama kayak Indonesia, cuman kurang beruntung aja Indonesia. Dia harus 4 kali pertandingan ya.
1: Ya sampai babak 4 kan.
0: Babak 4 ya.
1: Juga perjuangan.
0: Iya. Namun catatannya juga bahwa 5 kali pertandingan Qatar ini enggak impresif ya. Hampir kalah dan seri aja gitu ya, nggak terlalu ya gimana beda dengan Swiss, walaupun Swiss juga rapornya nggak bagus banget di 5 pertandingan terakhir. Tapi silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 hari Anda bisa menyampaikan prediksi Anda utamanya dan juga catatan juga dari Anda, karena Qatar ya mau nggak mau, suka nggak suka, salah satu perwakilan Asia.
1: Asia betul. Kalau itu saya sepakat.
0: Salah satu perwakilan Asia. Kita nih Indonesia biasanya tuh dukungnya tuh kalau enggak Jepang, Korea Selatan ya, kemudian tapi jangan lupa bahwa Arab Saudi dan Qatar ini Arab Saudi termasuk yang mungkin sudah langganan ya di Piala Dunia dan ya, impresif iya, juga.
1: Betul.
0: Dan sempat masuk 16 besar kalau nggak salah.
1: Dan kemarin kan waktu di Piala Dunia 2022 ya terakhir kan mereka juga lawan Argentina.
0: Iya, betul. Ya, perjuangannya perlawanannya gila sekali.
1: Gila sekali, betul.
0: Ya,
1: jadi selalu akan ada kemungkinan Bung Fajar.
0: Kemungkinan. Oke.
1: Okay. Ya itu lagi-lagi bagaimana soal permainan nanti.
0: Oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Surabaya, selamat dini hari.
2: Hari Surabaya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih kalau prediksinya?
2: Ya kalau prediksi saya 2-0 untuk Swiss.
0: Kenapa?
2: Iya karena kalau Swiss itu udah yang waktu
0: teruji. Itu, ya. Udah teruji. Kekuatannya.
2: Ya. Okay. Teruji jelas sudah teruji dong waktu itu. Seringkali masuk ke
0: Piala Dunia.
2: Masuk ke Piala Dunia juga.
0: Okay. Kan,
2: kemudian juga dia udah pernah ke ini ya kalau nggak salah menjelang juara itu.
0: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Sarwi dari Palembang, Pak Dian. Halo, Pak Dian, Palembang. Selamat dini hari, ya, Pak.
3: Salam olahraga, Mas Fajar.
0: Jaya. Gimana nih kalau Pak Dian?
3: Iya. Ini kayak itu belum bisa untuk maju ke babak kedua sepertinya kayak itu.
0: Kenapa? Kenapa meragukan di Qatar?
3: Kayak itu, ibarat kata tuh, dia tuh udah ituin negara, udah itu Indonesia juga kan, ibarat kata tuh. Indonesia kan udah gagal di Piala Dunia. Jadi kecenderungan saya itu kalau untuk tim untuk negara Asia tuh saya cenderung ke Korea sama Jepang.
0: Oke, baik, makasih Pak Dian. Ya, karena beberapa kuda hitam yang disebut-sebut ataupun digadang-gadang adalah Jepang, performanya luar biasa beberapa kali dalam kualifikasi, babak kualifikasi maupun beberapa pertandingan terakhirnya. Jepang itu taktikalnya luar biasa, cukup berkembang ya. Lalu juga Korea Selatan kemarin kebetulan unggul ya.
1: Iya, bisa meraih kemenangan atas Republik Ceko ya.
0: Ceko, ya betul.
1: Comeback 2-1.
0: Iya, dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, halo.
4: Halo, selamat malam, Bung. Selamat lihat malam.
0: Iya. Emang suka nonton bola? Bu, iya. Suka nonton bola, Bu Indra? Nonton.
4: Jadi, visualnya TVRI, komentarnya dengar dari
0: RRI. Waduh, makasih, Bu Indra. Makasih.
4: Iya, tahun 2022 juga
0: sama
4: dengar Bung Jupri, iya.
0: Bu Indra, ini kalau Qatar sama Swiss gimana nih?
4: Nah, sekarang ini, waduh, sepak bola udah demikian hebat, Bung Fajar. Iya, jadi walaupun Qatar peringkat ke-56 ya, Swiss 19, tapi ingin juga dilihat serunya bagaimana, karena sekarang kayaknya lapangannya pas. Kalau dulu rasanya lapangan sepak bola itu besar ya.
0: Sekarang kenapa? Sekarang kecil emang.
4: Sekarang, iya, kelihatannya
0: ya, kecil.
4: Udah di gawang yang sini. Wah. Balik lagi gawang.
0: Oke, baik. Menarik ini, menarik. Baik, Bu Indra. Makasih. Tunggu, Bu Indra sama siapa nih? Ini, Qatar sama Swiss?
4: Pegangnya. Kalau pegang Swiss
0: atau seri mungkin.
4: Iya, tapi ingin lihat semangat Qatar barangkali saja bisa.
0: Oke, baik. Makasih ya, Bu Indra. Wah, ini menarik nih. Ini salah satu statement yang menggelitik saya. Saya pernah mendengar juga salah satu podcast taktikal bola ya. Mungkin itu yang dirasakan Bu Indra. Hampir sama apa yang saya rasakan. Karena lapangan bola itu semakin tahun tuh kayaknya semakin sempit, semakin kecil. Belum bola sudah berpindah ke area pertahanan lawan atau kemudian balik lagi kanan kiri begitu. Lalu saya melihat ada analisisnya. Ternyata nama-nama besar seperti pemegang bola, playmaker seperti Andre Pirlo, lalu ada Scholes, lalu ada banyaklah pemain-pemain tengah ini jarang terlihat sekarang karena pergerakan bola dan pergerakan atletnya itu lebih cepat sekarang. Betul nggak tuh, Bung Jupri?
1: Ya, selain perubahan taktikal ya, artinya kan kalau dulu kan kita kenal ada pemain nomor 10 ya, biasa kalau kita
0: mainin tempo gitu ya, biasanya
1: pemain yang biasanya bola tuh ibaratnya kalau dari belakang
0: ke dia dulu lah gitu,
1: dia dulu sebelum nanti dikasih ke striker gitu.
0: Iya.
1: Karena kan kita bisa lihat sangat-sangat jarang tim yang bermain dengan seorang playmaker gitu.
0: Iya.
1: Ya, karena pas main kadang-kadang ya lebih banyak main dengan tiga gelandangnya biasanya pekerja. Atau mungkin ada satu yang lebih
0: attacking. Tipe pekerja tuh maksudnya gimana?
1: Yang box to box, artinya dia pemain yang nomor 8 sama nomor 6 yang memang dia naik turun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kemudian kalau kita tahu juga kan sekarang ada perubahan. Kayak dulu mungkin lebih banyak back sayap yang overlap.
0: Iya.
1: Tapi kan sekarang ada model adalah back yang bermain lebih ke dalam. Jadi kayak pemain-pemain seperti sekarang kalau di
0: ke dalam itu narik perangkap offset atau apa?
1: Enggak, dalam.
0: Lebih ke dalam ke kiper.
1: Masuk ke dalam. Jadi kayak karena mereka 4 back sejajar.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan ada back yang bermain agak lebih ke dalam. Jadi lebih penuh lah. Nah, itu kan membuat nantinya selain ruangannya menjadi lebih penuh di tengah, ya itu tadi apa opsi-opsi untuk melakukan umpan, jadi enggak terlalu banyak lari lagi pemain. Kalau dulu kan kita lihat ada pemain seperti Roberto Carlos, overlap Cafu.
0: Benar. Iya, Patrice Evra.
1: Patrice Evra di masa itu kan.
0: Yeah.
1: Sekarang kan situasinya sudah berbeda. Bahkan kalau kita lihat di kubu Man City, sekarang ada pemain timnas Inggris Nico Reilly.
0: Iya. Yeah.
1: Dia kan lebih banyak main lebih ke dalam. Jadi kalau kita lihat itulah perubahan evolusi yang terjadi gitu, perubahan-perubahan taktikal memang kelihatannya menjadi berbeda banget di lapangan itu.
0: Itu mungkin yang dirasakan Bu Indra sama saya, kok lapangan lagi tambah kecil, cepat banget bolanya, aliran bolanya.
1: Tipikal wingernya kan sekarang nggak tipikal yang pemain winger yang lari ke sayap, ada juga yang tipikalnya lebih inverted, dia masuk ke dalam. Nah, itu akhirnya membuat pendekatan taktikalnya kan berbeda, dan tentunya di visualnya juga jadi berbeda juga begitu. Jadi memang itu yang saya kira memang perubahan-perubahan yang terjadi, mungkin akhirnya melihat bahwa kok lapangannya mungkin kayak jadi bolanya lebih cepat nyampe gitu ke depan, karena memang itu jarak antar pemainnya jadi lebih dekat, diatur sedemikian rupa. Dan ya kalau kita lihat ini tidak lepas juga dari perubahan taktikal yang dilakukan oleh sebenarnya pelatih Spanyol di Man City, Pep Guardiola. Dia yang memperkenalkan taktikal ini sebenarnya.
5: Oh.
1: Jadi, banyak klub, banyak tim
5: mengadopsi itu.
1: Mengadopsi. Jadi memang yang akhirnya membuat perubahan yang sangat signifikan saya kira memang di sepak bola.
5: Nah, ini menarik juga ya. Oke, ini menarik. Jadi selain karena bisa menjaga stamina pemain ya, karena tidak terlalu banyak menggiring bola ya, yeah. Atau pemain tengahnya kita tidak melihat memainkan tempo, apakah harus mengalihkan bola cepat atau harus menahan dulu temponya dan lain sebagainya. Jadi bola ngalir aja gitu ya.
1: Yang
5: jadi
1: paling cepat ya. Gampang dilihat Bung Fajar, sebenarnya kalau kita lihat dulu kan banyak pemain tipikal winger yang step over untuk bisa mengelabui lawan.
5: Iya.
1: Sekarang kan hampir sangat jarang.
5: Hampir sangat jarang. Jadi bahkan Indonesia sendiri pemain belakang kita
1: siapa? Back sayap atau
5: back sayap.
1: Apa Kevin Dix.
5: Kadang juga tidak terlihat selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu ya.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang di timnas asuhan Jorge Herman, kita agak lari sedikit ya.
5: Oh, Rizky Ridho, sorry. Oke. Okay.
1: Nah, Rizky Ridho juga kemarin kan main
5: sempat overlapping.
1: Terus juga kayak Kevin Dix tidak lagi juga hanya

0: back, apa false fullback itu.
1: Iya.
0: Yeah. Dia juga banyak main di area itu. Jadi kelihatannya memang lapangan jadi lebih kecil karena penuh. Di tengah tuh penuh gitu. Jadi itulah perubahan taktikal yang memang sekarang terlihat berbeda ya kalau kita bicara.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Kalau dulu ada Ancelotti mainnya dengan formasi pohon natal.
1: Oh iya.
0: Yeah. Kakak di era 2000 ya.
1: Yeah.
0: Kakak sebagai striker, pemain nomor 10 lah, yeah. Maker. Sekarang udah
1: nggak ada,
0: sangat jarang
1: ya. Saya dulu kenal terpesona dengan Andre Pirlo seperti profesor memainkan tempo aliran bolanya, trupasnya, tapi sekarang jarang sekali, cepat sekali bola mengalir. Itu yang dirasakan Bu Indra dan juga saya dan juga mungkin pendengar lainnya ya,
0: yeah.
1: Nanti kita sudah masukin menit 1:52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan dimulainya kick off antara Swiss melawan Qatar ya, atau Qatar melawan Swiss. Nah, dari peringkat FIFA,
0: yes.
1: Swiss peringkat 19, lalu Qatar peringkat 56. Ya mungkin ini hanya peringkat, tapi bisa jadi menentukan juga kekuatan dari sebuah tim, termasuk juga pemainnya. Pemainnya ini menarik. Kalau bicara soal bintang, tadi saya sebut Grand Saka di Swiss. Tapi kalau di Qatar, kita punya Afif sama Ali, kalau nggak salah.
0: Ya.
1: Akram Afif,
0: ya.
1: Sama siapa Ali?
0: Almos Ali.
1: Nah, sementara, kalau jadi catatan saya ini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Almos Ali mengoleksi 12 gol. Merupakan pencetak gol terbanyak.
0: Ya.
1: Ini harus menjadi catatan juga bagi Swiss tentunya.
0: Ya, selain itu kan dia juga tercatat sebagai dua kali ya pemain terbaik Asia. Jadi ini pemain yang bisa dibilang punya kualitas yang berbeda lah ya di kubu dari Qatar. Mungkin bisa jadi juga bisa disebut ya salah satu pemain terbaik yang ada, yang pernah dilahirkan oleh sepak bola Qatar juga. Almos Ali memang sangat produktif di depan.
1: Iya, tapi perlu jadi catatan juga bahwa asisnya itu ya
0: dari Akram
1: Afif. Ya. Jadi ya, dua ini kayak duo yang tanpa di apa namanya harus diatur, mereka sudah connect gitu lah.
0: Ya udah instingtif aja ya.
1: Iya.
0: Dua-duanya nyatu banget aja, gitu. Jadi koneksinya udah menyatu banget gitu.
1: Oh, seperti dulu di Manchester United ada Dwight York sama
0: Andy Cole.
1: Ya, dua-duanya itu sudah tahu sama tahu posisinya di mana, tinggal umpan. Udah percaya aja gitu.
0: Iya, betul. Enggak perlu ngelihat, udah tahu lah.
1: Kan
0: ada di mana rekannya gitu ya.
1: Iya, betul. Oke, masih ada waktu ini mungkin yang lain, silakan di 0213844545, 0213866712. WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sayangnya kalau dari hasil browsing saya, hanya Ali dan Afif saja tuh yang saya temukan. Saya nggak tahu bagaimana pemain belakang dari Qatar, saya agak memang buta. Tapi yang menariknya kalau di Swiss itu punya midfielder ataupun pemain belakangnya itu cukup solid. Ya, Granit Xhaka juga ada Remo
0: Fowler.
1: Ya, itu dua pemain yang berlaga di beberapa laga kasta terbaik di dunia. Tapi ungkapan, saya kutip lagi, kemarin saya juga kutip, bahwa ungkapan bahwa striker hebat itu bisa membuat penonton itu senang, permainannya menjadi indah dan seru. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan pertandingan,
0: betul,
1: menang dan kalah. Nah, ya, itu gimana tuh tanggapannya?
0: Iya, karena kan kalau kita lihat pertahanan itu bagian penting juga dari...
1: Tapi jangan disorot kadang-kadang.
0: Ya, karena memang mereka tidak banyak mencetak gol. Ya itu apa bonusnya ya.
1: Bonus
0: untuk pemain depan, ya mereka akan lebih banyak dapat sorotan. Apalagi kalau bisa menciptakan
1: gol.
0: Catatan-catatan eksepsional ya. Artinya kalau kita bicara gol, kalau kita ingat dulu di tahun sekitar tahun 2013 atau berapa, Messi pernah satu musim 91 gol,
1: yeah.
0: Barcelona. Ya itu sudah pasti hampir tiap hari mungkin ya, mengisi headline di media-media di dunia gitu. Karena memang itu pencapaian yang sampai saat ini juga belum ada
1: malah kan
0: sampai segitu.
1: Tapi yang keren juga jangan lupa, tidak hanya pencetak gol tapi asis
0: ya,
1: yang terbanyak itu juga menjadi spot ataupun sorotan juga. Tapi lagi-lagi pemain depan ya. Bu Dinda di Bogor mungkin terakhir ini. Bu Dinda, halo.
2: Halo, selamat dini hari. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Silakan Bu Dinda.
2: Itu aja Bung Jupri.
1: Iya.
2: Gambling aja sih sebetulnya di lapangan.
1: Oh,

0: Kepengennya sih wakil dari Asia karena yang
1: menarik nih.
0: Kepengennya begitu, tapi makanya dari awal dibilang aduh gambling aja deh. Tapi atas kertas Swiss ya. Swiss lebih baik, tapi ini mainnya kan di lapangan ya, bukan di atas kertas.
1: Oke, baik. Makasih Bu Dina. Yuk. Ya, ini menarik ya. Kita tahu bahwa sepak bola bukan hitungan matematika, tapi di atas kertas masih diunggulkan oleh Swiss. Tapi yang menariknya adalah aturan Piala Dunia 2026 kali ini. FIFA menambahkan atau mengubah banyak hal.
2: Ya.
1: Termasuk pemutihan kartu kuning kalau nggak salah. Apakah itu yang menyebabkan pembukaan Piala Dunia Meksiko lawan Afrika Selatan itu banjir kartu, atau itu akan sering kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya, bahkan pada malam hari atau dini hari ini nih Bu?
2: Ya kalau saya lihat itu kan bagian sebenarnya kalau kita bicara kartu ya, artinya kartu merah, kartu kuning itu kan bagian dari pertandingan ya, artinya kan terkadang memang di lapangan kan tensinya kan berbeda ya, artinya kalau kita lihat mungkin memang pelatih ingin taktikal yang seperti itu, tapi di lapangan ya reaksinya kan berbeda, setiap pemain akan berbeda, itu yang saya kira memang tidak bisa diukur dengan itu tadi seperti hitungan matematika bahwa pemain ini akan bergerak seperti A, B, C, karena situasinya berbeda, karena provokasi dari lawan juga ada di sana, jadi itu yang saya kira memang hal-hal yang menarik ya dari sepak bola, karena banyak hal yang tidak terduga terjadi di lapangan, jadi kita tidak bicara bukan hanya soal itu, artinya karena ini sulit ditebak, artinya ada setiap selalu ada kemungkinan tim yang di atas kertas tadi yang boleh masukin kita main, tidak main di atas kertas ya, tapi yang di atas kertas dihitung inferior, tapi mereka bisa memberikan kejutan. Nah itu yang menarik dari sepak bola gitu.
1: Dan biasanya dalam perhelatan Piala Dunia selalu aja ada hal-hal yang mengejutkan, spektakuler dan tidak bisa ditebak, seperti kekalahan Brazil ketika itu yang begitu banyak skornya.
2: Ya.
1: Saya lupa tahun berapa itu.
2: Yang lawan Jerman.
1: Ya.
2: Betul. Jadi ya itu tadi kalau kita kemarin ya tadi sempat saya katakan juga Arab Saudi di 2022 mengalahkan Argentina. Pembuka kan tidak ada yang tidak mungkin.
1: Iya, betul.
2: Tapi apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi itu? Ya, itu yang kita harus lihat di lapangan, apakah Qatar bisa juga melakukan hal yang sama gitu.
1: Oke. Ini di satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Baik, kita langsung Bung Jupri, kita langsung menuju ke Bung Indra dan Bung Senbi pada dini hari ini. Halo, Bung Indra. Halo Bung Indra. Waduh, ini suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Bung Sepi. Oke. Okay. Kalau gitu saya serahkan dulu. Saya serahkan dulu ke Bung Senpi. Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara tim Qatar akan menghadapi Swiss akan berlangsung beberapa saat lagi, di mana kedua tim saat ini sudah menyanyikan national anthem dari masing-masing. Qatar akan menggunakan jersey berwarna merah ati ya kalau di sini, dan sang lawan yakni Swiss akan juga menggunakan jersey berwarna putih untuk pertandingan pada pagi hari ini. Dan kita tidak sendiri, nanti akan ada Bung Indra dan juga Bung Juprianto. Selamat pagi Bung.
2: Selamat pagi Bung Senpi, kayaknya semangat banget ya.
1: Semangat dong, meskipun tadi aduh agak-agak gimana gitu ya. Kita akan menyaksikan pertandingan Qatar versus Swiss yang pastinya ini akan menjadi juga laga pertama bagi mereka.
2: Ya.
1: Apa mungkin yang akan dilakukan kedua kesebelasan dengan kalau kita melihat formasinya ini ada sedikit juga beberapa perubahan ya. Kalau melihat.
2: Ya saya kira memang kalau kita lihat Qatar memang sejak awal kan bukan tim favorit ya di grup B, artinya kita lihat ada Kanada yang juga punya kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah.
1: Tuh.
2: Dan kita lihat juga Swiss ya di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis, mereka pasti ya kita tahu memang pelatihnya pelatih yang
1: Ken,
2: Julian Lopetegui, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah, artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur lah, pecah telur, meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, selalu kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawan-lawan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss dengan materi pemain yang mereka miliki tadi yang sudah dibahas oleh Bung Fajar juga tadi sebelum pertandingan, jelang pertandingan ya, itu kan mereka punya pemain-pemain yang memang menjadi kekuatan ya. Kalau kita bicara ada seorang Grand Saka, ini pemain yang memang menjadi nyawa ya. Kalau kita lihat pencapaian dia bahkan di Premier League bersama Sunderland, mampu membawa Sunderland tim promosi lolos ke Eropa. Jadi ini saya kira Saka menatap turnamen ini dengan motivasi yang bagus. Bahkan di belakang ada Akanji yang kita tahu juga back yang juga tangguh bermain musim lalu di Inter Milan. Jadi secara materi pemain di depan ada Bril Embolo yang kita lihat juga ya pemain yang juga sudah cukup pengalaman, pemain 29 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan di depan sebenarnya ada yang saya kira memang bisa menjadi pembeda juga ya, artinya kalau kita lihat di kubu dari Swiss.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Supri, sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan yang sangat seru pada pagi hari ini. Pastinya ada Qatar menghadapi Swiss, dan kalau kita melihat dari formasi yang diturunkan dari Qatar sendiri, akan menurunkan kiper terbaiknya ada Abu Nada, ada juga Mohamed Ayoub, Pedro Miguel, Boulem Kokhi, ada Homan Al Amin, Goyes Laye, Jasim Gabar, Asim Madibo, Edmilson Junior, Yusuf Durisag, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya.
1: Betul.
0: Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Abel Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Verfulo, Ferruller, maksud kami, Mikel Abischer, Emmanuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian pada tim nih.
1: Ya, pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya suhunya ya. Di sana. Jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya. Dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang. Jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang. Artinya mereka bertahan hanya dengan 4. Mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka. Tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang, dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndoye dan juga Brill Embolo yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai, kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa kita saksikan umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Oh, masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Oh, diambil lagi oleh para pemain Qatar dari sebelah kiri, masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil, tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke-1 sendiri, kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nico FD, dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Swiss masih memegang kendali ke tengah lagi. Satu pemain tadi, Afif, tapi mampu mencuri bola. Kali ini para pemain Qatar lagi-lagi Afif dari sebelah kiri dengan rambutnya yang memang keriting. Kali ini coba ke depan, coba lagi, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Denis Zakaria, nampaknya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar, nampaknya oleh Edmilson Junior kah. Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah coba lagi angkat ke tengah, siapakah gerangan, dorong lagi, disliding oleh para pemain dari Swiss. Kali ini dari sebelah kiri mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar, ini Miguel Miguel. Tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 Edmilson Junior dari Qatar, namun sekali lagi kiper dari Swiss yakni Gregor Kobel mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serorkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain Swiss, lebar lagi kepada Dan Moy, umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang. Akankah terus coba membangun serangan hingga menit ke-3 ini? Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan, dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar. Ini mengejutkan juga.
1: Iya, ya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar.
0: Iya.
1: Yang bahkan kalau kita tadi lihat ada peluang dari Edmilson Junior ya yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti. Tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi yang terlihat masih sangat-sangat tenang untuk bisa menghalau peluang yang tadi shoot on goal pertama dari Qatar.
0: Ya, sebuah peluang lagi dari pemain-pemain Qatar mencoba lagi membangun serangan kali ini dari tengah, masih Asim Madibo, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi, yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya. Arahkan lagi Nicole Elvedi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini. Masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan, coba lagi dari Danis Zakaria, umpan apa? Tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar, yaitu Al Amin, mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli. Ke tengah lagi, masih Manuel Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi. Hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan, namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abu Danda.
1: Ya, pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berhasil diamankan bagaimana penjaga gawang Mahmud Ibrahim langsung tendangan gawang jauh melewati garis tengah. Jadi duel di sana coba dihalau saja oleh Manuel Kanji tadi dengan sundulan kepalanya. Masih terjadi perebutan bola di sana, langsung dibuang saja oleh Rodriguez jauh ke depan. Dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Mencoba lagi bagaimana berbahaya pemain dari Swiss. Lepaskan tendangan, berbahaya. Oh, berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim tadi. Sebuah upaya dari punggung 11 dari Swiss. Bagaimana dan Doye tadi merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, berhasil melakukan akselerasi dan tendangan yang sempat berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim, namun masih berhasil diamankan dan juga belum jadikan skor bagi Swiss di awal-awal babak yang pertama ini.
2: Iya, ini kalau kita lihat peluang yang sangat baik ya tadi, bagaimana umpan terobosan, terupas yang diberikan oleh Michel Aibizer dan Dan Doye yang kita tahu memang menjadi salah satu tumpuan di depan ya dari kubu Swiss. Lepaskan tembakan sebenarnya yang shoot on goal, tapi kita lihat sangat-sangat ketat juga tadi performa dari Mahmud Ibrahim di bawah mistar dari kubu dari Qatar.
1: Ya, tendangan gawang kini bagi Qatar, Mahmud Ibrahim sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi dijatuh di sisi kanan. Pertahanan dari Swiss berhasil diamankan, mencoba kini Swiss coba melakukan serangan. Oh, berhasil dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Qatar tadi. Dan juga berbuah pelanggaran tadi bagaimana akselerasi dari Embolo tadi terhadap salah satu pemain Swiss, nomor punggung 2 dari Qatar, Pedro Miguel, mendapat sentuhan dari nomor punggung 7 Real Ombolo. Tendangan bebas kini bagi Qatar di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Nomor punggung 16 di sana, Walem Koki, sudah dilakukan jatuh di sisi kiri gawang dari Swiss, namun tidak ada kawan di sana. Bola bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan, ya sudah dilakukan tadi dengan cepat. Bagaimana juga nomor punggung 6, Denis Zakaria, sodorkan lagi ke tengah. Dan Nico, Fedi, Aril Kangseko sebelah kiri, nomor punggung 17 dari Swiss. Ada Ruben Vargas, mundur ke belakang lagi. Duela Kanji nampaknya, sodorkan. Masih dengan tenang, mencoba memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berbahaya, oh namun masih terjadi buruk, coba dikuasai oleh nomor punggung 6 dari Swiss. Tempat pembentur tadi mencoba dihentikan aliran bola nomor punggung 6 dari Swiss tadi. Bagaimana Denis Zakaria hasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Memasuki menit ke-8 babak yang pertama. Kita nantikan, nampaknya Ricardo Rodriguez
3: Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini. Di sektor sebelah kiri sejumlah pemain Swiss juga berada dari kotak penalti Qatar. Konsentrasi Rodriguez sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung ke mulut gawang, mencoba disujul tadi, berbahaya. Oh, masih dikuasai pemain Swiss, berada di kotak penalti sisi kanan dari pertahanan dari Qatar, berbahaya. Mundur ke belakang, mencoba menggiring bola. Masih pemain Swiss, lepaskan lagi umpan namun membentur tadi pemain, berbahaya. Bagaimana Afif kini menggiring bola, mendekati, melewati garis tengah. Masih Afif, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi mencari kawan yang berdiri bebas, namun lebih dekat kepada pemain Swiss lainnya tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola. Granit Xhaka di sektor sebelah kanan, sedikit ke tengah lingkaran tengah lapangan pertandingan. Granit Xhaka sodorkan kiri, mencoba di sektor sebelah kiri lini serang Swiss, mencoba membangun serangan. Masih pemain ke tengah dia, ada Granit Xhaka kembali, mundur ke belakang. Main Nico melebar kiri ke sektor sebelah kanan, berpunggung 20 dari Swiss. Masih memainkan bola, mencoba membangun atau juga merangsek di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Nomor punggung 17 di sana, Ruben Vargas. Masih sodorkan lagi Rodriguez, lepaskan tendangan. Hey! Bagaimana tadi Dandoye tadi dengan tendangan kaki kirinya menyambut umpan crossing dari Rodriguez, namun masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal oleh Mahmud Ibrahim, belum membahayakan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Bagaimana upaya dari Swiss merangsek di sisi kanan pertahanan dari Qatar.
0: Ya, memasuki menit 10 tadi sebuah peluang Bung Jupri, dan kita lihat bahwa second line justru yang masuk ya ternyata ya.
1: Betul, dan kita lihat tadi kerjasama yang apik ya. Kalau kita lihat di sisi kiri, penyerangan dari Swiss terlihat memang perlahan mereka sudah bisa keluar ya. Artinya tadi di 5 menit awal terlihat tertekan, tapi kali ini bagaimana Ricardo Rodriguez juga sudah lebih berani untuk bisa melakukan overlap. Dan akhirnya tadi terjalin kerjasama yang sangat baik. Tapi sayang ya tadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya umpan yang sangat matang, dan juga sebenarnya peluangnya sangat terbuka buat Ndandoye ya. Tapi pemain Nottingham Forest ini, klub Inggris Nottingham Forest, tidak berhasil ya mengkonversinya menjadi gol.
0: Ya, dan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain nomor 5 dari Qatar, Jessam Gaber, terhadap pemain dari Swiss. Dan ini satu posisi yang juga sangat berbahaya, akan diambil oleh nomor 17 Ruben Vargas. Akankah dengan kaki kiri atau kaki kanan, karena ini akan juga type inside. Kalau tidak, memang nanti kita lihat, karena ada beberapa juga seperti Embolo juga mempunyai sundulan-sundulan yang mematikan. Pagar hidup dilakukan oleh Qatar, dua pemain posisinya memang agak ke sebelah kanan gawang dari kiper Qatar, Abu Nada. Tetapi kita nantikan hingga menit ke-11 ini, akankah menjadi sebuah gol ancang-ancang kali ini. Wasit sudah meniupkan peluit. Kali ini Ruben Vargas memberikan kode, akan ke kotak penalti. Lolos tadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Abu Nada mampu menahan gemburan dari tim Swiss kali ini. Masih para pemain Qatar coba lagi ke depan, dituju tadi satu pemain tetapi lebih dekat kepada Akanji, sehingga back pass saja jauh kepada Kobel yang menggunakan jersey berwarna biru muda pada dini hari ini waktu Indonesia. Masih kali ini pemain Swiss arahkan ke sebelah kanan, didekati kali ini kepada Zakaria masih di sebelah kanan, oper lagi ke tengah kepada Akanji lebar lagi kali ini, ataupun satu pemain tadi Akanji kepada sebelah kirinya Ricardo Rodriguez, angkat lagi ke depan. Apakah Ruben Vargas kali ini umpankan ke kotak penalti, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh pemain Qatar. Bola masih belum keluar, tapi kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Swiss di dalam kotak penalti. Diusir lagi tadi oleh Pedro Miguel, pemain dari Qatar. Hampir seluruhnya pemain dari Swiss berada di pertahanan Qatar. Zakaria kali ini ke sebelah kanan lagi, dibantu kali ini satu pemain dari Swiss, mencoba kali ini merangsak ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada satu pemain dari Swiss, apakah akan memberikan umpan, tetapi diusir tadi oleh para pemain Qatar, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss. Cepat dilakukan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mantan pemain Arsenal ini, dorong lagi kepada Zakaria, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, disundul tadi, masih satu pemain, oh! apakah yang terjadi? Dan penalti di menit ke-13 dengan sangat-sangat telak. Wasit yang memimpin langsung, ya ini Said Martinez dari Honduras memberikan ataupun menunjuk titik putih setelah tadi terjangan dari kiper Qatar Abu Nanda yang memang, tapi kita akan terlihat terlebih dahulu apakah memang posisinya offset atau tidak, karena nanti akan ada cek review VAR dan terjangannya memang sangat-sangat bisa membuat satu pemain juga cedera, keduanya bahkan masih tergeletak berengar hingga menit ke-13 ini. Situasinya seperti apa mungkin tadi, karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat Kapi.
1: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya, Bung Senpi memang agak ke depan ya tadi pergerakan dari pemain Swiss, tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran memang dilakukan oleh kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan, Mahmud Abu Nanda ya, terlambat melakukan pergerakan. Dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan ya, tekanan kalau kita, dan ini aksi yang sangat baik. Ya. Karena terlihat berlari ya ke arah gawang. Dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Said Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti.
0: Karena ini posisinya akan Dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
1: Betul, Dokso, betul.
0: Agar memang tadi satu pemain yang memang diterjang oleh Abu Nanda, tetapi langsung disegap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez, ini akan mengecek ataupun juga nanti ada call VAR. Seperti apa? Karena memang banyak sekali possible penaltinya kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali. Akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu. Dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif, yang nampaknya wasit masih akan tetap kepada keputusannya. Ini menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abu Nanda untuk terlebih dahulu ke posisinya. Karena sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan dan kita masih menunggu apakah eksekutornya
0: nomor 7
1: lihat Bolo ya,
0: Bolo, Mbolo akan menendang penalti. Dan di menit ke-16 ini sudah menaruh bola tepat di titik putih. Sementara wasit masih mengatur para pemain agar memang tetap berada di luar kotak penalti. Hanya Mbolo saja yang berada di dalam. Dan sudah ancang-ancang mundur 4 langkah Mbolo dengan sepatu berwarna pinknya. Kita nantikan Mbolo. Sementara wasit Martinez lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Mbolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan, mendengar Qatar, dan memang sudah dicek. Mbolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Gurih, gurih. Bagaimana tadi tendangan Mbolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda, dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan maksud kami Swiss ya, Swiss, dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Mbolo sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seperti apa mungkin Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Brill Mbolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum. Karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman, dan satu gol saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
3: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri, dan juga Qatar nampaknya coba lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya, mencoba kembali mundur ke belakang. kepada Medre Miguel. Masih Miguel angkat langsung jauh ke depan. Di sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagaimana Edmilson Junior. Kerjasama 1-2 dia, namun dapat dicuri lagi Rodriguez ke depan dia. Cari Vargas nampaknya, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan cepat. Dilakukan oleh Qatar. Pedro Miguel masih memainkan bola. Pedro Miguel angkat langsung jauh ke depan. Mencari kawannya beri bebas tadi. Namun kembali dapat dipatahkan serangan dari Qatar oleh pemain-pemain bertahan dari Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau lagi barisan pertahanan dari Qatar, coba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, ada Afif kini yang melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, Pedro Miguel masih memainkan bola di lini pertahanannya, dan punggung 16 juga di sana bagaimana pemain Swiss, Qatar maksud kami Boylem Kuki, sodorkan lagi nomor punggung 14 dari Afif kini. Nomor punggung 11 dari Qatar masih memainkan bola. Mencari celah di sisi pertahanan dari Swiss. Setelah tertinggal 0-1. Qatar mencoba membangkit melakukan serangan. Namun nampaknya juga cukup sulit untuk melewati atau juga melewati barisan pertahanan dari Swiss. Ke gawang Qatar langsung jauh ke depan namun umpan yang diberikan tendangannya jauh melenceng ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam nampaknya kini diperoleh Swiss. Terlihat juga bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan pertandingan pada malam atau dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya lagi kemarin dilakukan oleh Swiss di sektor sebelah kanan. Mencoba Manuel Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan melebar ke sektor sebelah kanan. Mencari nomor punggung 20 di sana bagaimana Michel masih berbahaya. Oh, tetap saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss, dibuang saja langsung jauh ke depan. Mencari Afif namun terlalu lebar melenceng tendangannya, umpan yang diberikan lemparan ke dalam dengan cepat dilakukan oleh pemain Swiss. Sudah dilakukan ke tengah, ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan, melebar kiri mencoba mencari Ruben Vargas. Masih Vargas, oh membentur pemain dari Qatar. Datang lagi sebuah upaya namun umpan yang tidak akurat tadi diberikan oleh Manuel Akanji tadi, sehingga bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Qatar di sisi kanan pertahanannya. Ya, kembali lagi upaya dari Qatar namun lebih dekat kepada pemain Swiss. Berhasil mengamankan, sodorkan saja pendek kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Melebar ke sektor sebelah kanan bagaimana Denis Zakaria. Baju kepada Michel. Masih terjadi perebutan sana, mencoba direbut lagi namun kembali dapat kuasai oleh pemain Swiss. Masih terjadi perebutan, mencoba dilakukan lagi serangan bagaimana Zakaria di sini berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar masih lagi sodorkan ke tengah, memainkan bola pemain Swiss. Kembalikan lagi gimana nomor punggung 11 tadi dan Doye tengah dia kini. Manuel Akanji yang juga maju ke depan mencoba menggiring. Ada Rodriguez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar mencoba memasuki. Oh, mendapat pelanggaran tadi bagaimana pemain nomor punggung 17 Ruben Vargas. Dan dia kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar Yassim Gaber yang mencoba menghentikan pergerakan dari Vargas tadi. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar menghasilkan tendangan bebas dan ini menjadi peluang tentu bagi Swiss untuk menciptakan gol kembali di babak yang pertama ini, memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Sebuah tendangan bebas dilakukan di sektor sebelah kanan, wasit masih memberikan garis batas bagi pagar betis pemain Qatar dan juga batas tendangan bebas yang akan dilakukan sejumlah pemain Swiss berada di daerah kotak penalti Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak penalti sudah dilakukan. Oh, namun membentur tadi pemain dari Qatar tadi berpunggung 5. Bagaimana Jasim Gabriel tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi berhasil disundul keluar sehingga menghasilkan, ya nampaknya terjadi hydration break di babak yang pertama ini, menit ke 23 babak yang pertama. Bagaimana Bung Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua kesebelasannya?
1: Ya kalau kita lihat memang Swiss ya begitu memikat penampilan mereka, di terutama setelah 5 menit pertama. Bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya. Dan akhirnya tadi kita lihat Jasim Gabir juga sampai melakukan pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas. Dan di kanan kita lihat Ndandoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik. Dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Fleurer tadi yang akhirnya berbuah penalti dilanggar oleh kiper dari Qatar, Abu Nada. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya, Granit Xhaka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan. Dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini, Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan. Sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
0: Satu nama, Afif agak sedikit dipatahkan ini ya, serangannya ya. Mungkin Bung.
1: Ya yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akif di lini depan ya. Sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang. Artinya pemain dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul. Jadi mereka lebih aman untuk bisa cover area di pertahanan. Nah itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuacanya panas sekitar 32 derajat. Jadi memang ini pertandingannya tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
0: Memasuki setelah hydration break, para pemain sudah mulai bersiap kembali. Betul kata Bung Jupri, memang para pemain juga Qatar harus juga keluar untuk bisa menyerang sepenuhnya kepada tim Swiss yang memang saat ini Stadion San Francisco Bay Arena dipenuhi oleh para pendukung kedua tim, termasuk juga memang kalau kita melihat cuacanya sangat panas ini. Kalau bahasa Sundanya panas menterang ini, memang tidak ada awan sama sekali kalau kita lihat di Stadion yang berada di San Francisco Bay Arena ini. Dan kita nantikan akan ada peluang langsung yang akan dilakukan oleh dari tim Swiss dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Abu Nanda. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol lagi pada menit ke-26 ini, memasuki menit 27 akan diambil oleh Vargas kali ini. Ruben Vargas taruh bola di sudut sebelah kanan, kita nantikan. Coba diumpan pendek saja, ternyata bermain 1-2, terlalu jauh kali ini Ruben Vargas, arahkan lagi ke tengah, coba lagi, masih ada pemain Swiss, umpan ke dalam kotak penalti, ditangkap saja dengan baik tadi oleh Abu Nanda, sehingga tidak ada peluang lagi ataupun chance dari gol untuk dari Swiss. Masih ditangkap kali ini oleh Abu Nanda, tendang jauh melambung, jatuh kali ini di sebelah kiri pertahanan ataupun penyerangan dari Qatar. Tapi sundulan tadi dari satu pemain Qatar terlalu jauh sehingga tidak bisa digapai oleh para pemainnya. Masih Swiss kali ini dari belakang, Akanji nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan kepada Abi Siester. Bermain-main kali ini dengan 3 pemain dari belakang. Para pemain dari Swiss ini arahkan ke sebelah kiri, Elvedi kali ini masih menggiring bola, balikan lagi kepada Akanji, masih Akanji coba build up serangan kali ini, geser ke sebelah kiri, didorong lagi para pemain Swiss, arahkan lagi kepada Ruben Vargas sebelah kirinya, masih mencari kawan, back pass lagi, terus mengelilingi pertahanan dari Qatar kali ini, lolos satu pemain dari tengah, coba lagi hampir saja tadi menusuk ke jantung pertahanan dari Qatar, tetapi diambil lagi dan sebuah pelanggaran justru untuk tim Qatar karena memang tadi pergerakannya ditahan langsung oleh pemain nomor 4 Nicole Rico Elvedi, sehingga wasit langsung memberikan pelanggaran kali ini. Meskipun masih berada di tengah pertandingan, tapi pergerakan dari pemain nomor 15 ini, Yusuf Abdurizak, mampu merepotkan barisan pertahanan dari tim Swiss. Tendangan bebas akan dilakukan pemain nomor 2 Pedro Miguel kali ini. Akankah mengarah kemana? Ancang-ancang Pedro. Kali ini sudah dilakukan melambung ke sebelah kiri. Masuk ke kotak penalti, tetapi masih diusir. Lagi-lagi kesigapan dari Elvedi mampu mengamankan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Qatar. Namun tidak henti di situ karena akan ada tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Gregor Kobel. Jaga gawang yang juga tampil luar biasa. Sebuah peluang sekali lagi dari tim Qatar yang akan juga nampaknya bisa untuk menyamakan kedudukan. Peluangnya kali ini akan diambil oleh Afif dengan rambutnya yang kribo yang paling mentereng kali ini di lapangan. Coba lagi kali ini Afif bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan lagi, tetapi sundulan tadi yang dilakukan pemain nomor 4 dari tim Qatar, ya ini ada Laye, tidak mampu menyasar ke mulut gawang, sementara satu pemain dari tim Qatar harus tergeletak mendapatkan perawatan. Kita nantikan apanya, berbenturan dengan rekan sendiri sehingga tidak ada call juga dari VAR karena insiden yang tadi membuat pemain ini, satu pemain dari Qatar, harus diberikan perawatan.
3: Ya, masih kembali menunggu bagaimana pemain dari Qatar, nampaknya Pedro Miguel, yang masih tergeletak di depan atau daerah kotak penalti dari Swiss, dapatkan perawatan medis setelah tadi sempat berbenturan dengan rekannya sendiri. Kita masih menantikan bagaimana pemain dari Qatar ini ya, dan bangkit kembali, dan pertandingan kembali akan dilanjutkan. Memasuki menit ke-30 babak yang pertama ini. Ya, coba sudah mulai bangkit kembali nampaknya Pedro Miguel. Pedro Miguel. Ya, sudah mampu bangkit dan berjalan ke sisi luar lapangan. Tendangan gawang saja bagi Swiss nampaknya. 30 menit sudah berlangsung di babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1 tadi, menyusul tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel, sodorkan saja kepada Manuel Kanji. Manuel Kanji masih di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek pada Nico. Denis Zakaria di sektor sebelah kanan mainkan bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Granit Xhaka juga di sana. Coba kini Swiss perlahan memasuki daerah pertahanan dari Qatar, berbahaya. Ke tengah dia kembali kepada kapten kesebelasan, menemui Rodriguez nampaknya. Masih Rodriguez di sisi kanan pertahanan Qatar, mundur ke belakang kepada Moel Akanji. Masih Akanji menguasai bola, dibayangi oleh Afif tadi di sana. Mundur kepada Granit Xhaka, mencoba melebar kini kembali di sektor sebelah kiri. Lini serang, sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya. Tidak sama 1-2 dengan Rodriguez tadi, namun dihalau oleh barisan pertahanan Qatar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nomor punggung 13, Ricardo Rodriguez, akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan diberikan, pendek saja. Mencoba ke tengah tadi diberikan, namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Angkat langsung jauh ke depan. Halau lagi dengan sundulan kepala oleh pemain Swiss. Masih dengan tenang bagaimana Denis Zakaria tadi memainkan bola di lingkaran tengah. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Mencoba sundul tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Qatar yang keluar dari sarangnya tadi. Bagaimana Mahmoud Ibrahim Abu Nada menguasai bola di kotak penalti dari Qatar. Sudah dilakukan tendangan gawang, sudah lakukan jauh Namun tidak menemui pemain Qatar lainnya lebih dekat kepada pemain Swiss melakukan serangan. Granit Xhaka di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan kepada Vargas nampaknya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Qatar. Perlahan otak-atik dia mencoba akselerasi mundur ke belakang. Langsung dari kotak penalti berbahaya. Disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Upaya umpan crossing yang diberikan pemain Swiss. Zakaria sodorkan lagi kepada Dan Doye. Mundur ke belakang, dan mumpung empat di sana, Granit Xhaka memainkan bola, memain daerah pertahanan dari Qatar, mencoba mengurung, melepaskan tendangan, berbahaya, namun membentur kembali sebuah upaya tadi dari pemain Swiss, serangan balikin cepat dibucu dibalikan lagi oleh pemain Swiss tadi, bagaimana upaya dari Qatar nampaknya tidak mampu keluar dari serangan dari Swiss di babak yang pertama ini. Bola dan penguasaan juga lebih banyak dilakukan oleh pemain Swiss. Rodriguez, sodorkan lagi kepada Akanji. Masih Akanji, cari kawannya lagi. Berdiri bebas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Memainkan bola, mundur ke belakang pada Rodriguez. Akanji, ada mengumpat di sana. Sodorkan lagi, memasuki daerah kotak penalti perlahan. Tarikan lagi kepada Zakaria, ke tengah lagi. Pada kapten sebelah Granit Xhaka mundur kepada Akanji ke tengah lagi mencoba mainkan bola 1-2 mencoba mencari celah di sisi pertahanan dari Qatar. Penguasaan bola dari Swiss perlahan sodorkan lagi ke depan berbahaya saudara-saudara. Lepaskan lagi umpan 1-2 berani ke tendangan. Oh, hampir saja bagaimana pergerakan dari Dan Doye tadi, namun masih lebar tadi. Umpan 1-2 yang manis di back heel yang dilakukan oleh pemain Swiss kerjasama membentur nampaknya juga pemain dari Qatar di sisi kiri pertahanan. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh pemain Qatar, kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Nampaknya cukup kesulitan pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola, Bung Jupri, sejauh ini.
1: Ya, kalau kita lihat bahkan para pemain dari Qatar ya bertahan sampai dengan 6 pemain. Artinya kalau kita lihat support dari lini kedua mereka semakin rapat. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana para pemain Swiss ya, seperti memang sangat-sangat tenang. Mereka bisa kontrol permainan dengan baik dan bagaimana pergerakan ya tadi dari Dan Doye dan juga Brelem Bolo ya kerjasama di kotak penalti juga. Ini terlihat makin dinamis, ini yang memang membuat situasinya menjadi lebih sulit buat para pemain Qatar untuk bisa menghentikan ya. Pertama pergerakan tanpa bola dari para pemain dari kubu dari Swiss.
3: Ya, betul sekali. Bagaimana sulitnya Qatar untuk menguasai bola sehingga upaya yang dilakukan kerap menemui jalan buntu, termasuk juga bagaimana upaya pertahanan dari Swiss yang begitu lugas menjaga daerah pertahanannya. Kembali lagi Swiss menguasai bola di sektor sebelah kanan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi pada Dan Doye nampaknya di sisi kanan lini serang dari Swiss hingga memasuki menit-menit akhir babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1. Tersisa kurang lebih 9 menit waktu normal. Bagaimana Spi Vargas nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, dihalau lagi sundulan kepala tadi bagaimana pertahanan dari Qatar. Datang lagi. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran terjadi tadi. Sudah dalam posisi offside tadi bagaimana pergerakan dari pemain Swiss di daerah pertahanan Qatar.
4: Ya, tendangan gawang yang dilakukan akan dilakukan oleh Qatar karena bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kita nantikan bagaimana Qatar bisa mengejar ketertinggalan dari Swiss karena memang diburu kemenangan ataupun juga untuk mengambil poin di laga perdana ini. Kita nantikan kali ini Qatar menguasai bola penuh dari sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Afif. Tapi kali ini pemain nomor 15 Abdur Rizak coba mengawal. Diambil lagi oleh para pemain Swiss kali ini dari sebelah kanan Doye. Oh, terpelanting nampaknya dalam tadi duel yang dilakukan bersama pemain dari tim Qatar, membuat Doye agak sedikit tadi kesakitan. Back pass lagi jauh dan ini ke tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, umpan ke sebelah kiri kepada kali ini masih pemain nomor 17 atau Vargas. Dorong lagi ke belakang Rodriguez, kali ini bermain 1-2, kali ini dorong lagi, coba lagi Rodriguez, umpan lagi ke kotak penalti, tetapi lagi-lagi hadangan yang baik dari pemain Qatar nomor 5 yakni Jason Gabber dan membuat bola justru terkena kembali Rodriguez sehingga wasit menunjuk kepada tendangan gawang saja untuk tim dari Abu Nanda yang membuat kali ini hingga menit ke-37 skor masih 0-1 bagi keunggulan Swiss dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Qatar. Umpan lambung yang tuju ke sebelah kanannya ini Admilson Junior tetapi masih bermain 1-2 kepada Adbur Disak. Dicuri dengan baik oleh para pemain Swiss sehingga back pass jauh kepada Kobel. Kiper dari ambil dicuri tadi dengan kecepatan yang dilakukan oleh para pemain dari Qatar sehingga langsung lemparan ke dalam tetapi terlalu terburu-buru sehingga dapat lagi dicuri sehingga lemparan ke dalam dari sebelah timur ataupun sebelah kanan penyerangan dari tim Qatar. Nomor 5 tadi, Gabber, belakang saja jauh kali ini kepada Pedro Miguel. Masih Pedro Miguel arahkan ke sebelah kanan kepada Al-Uwi. Umpan ke depan dipotong dengan baik tadi oleh para pemain Swiss kali ini. Granit Xhaka coba umpan kali ini membelah ke sebelah kanan. Ada Noye. Noye tapi sebuah pelanggarankah? Ya, terjatuh tadi. Wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Qatar ini Afif. Sehingga menunjuk lagi. Ataupun nomor 14 tadi. 15 menurut kami. Sehingga harus menjatuhkan pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Swiss memasuki menit ke-40 ataupun 5 menit waktu normal dilakukan cepat kali ini kepada Zakaria dari sebelah kanan back pass lagi kepada Abiches kali ini umpan lagi ke sebelah kiri Rodriguez kali ini Rodriguez masih bekerja sama bersama Vargas kali ini step over ini jadi tetapi justru back pass lagi jauh pada para pemain dari Swiss oh, membelah kali ini pertahanan dari Qatar tetapi masih coba tadi melewati satu pemain dan terguling lagi pemain dari Qatar ya ini Madibo nampaknya sehingga harus pelanggaran tetapi lagi-lagi dicuri tempo semakin tinggi saja hingga menit ke-39 memasuki menit 40 ke sebelah kanan kali ini Swiss Qatar ataupun Zakaria dorong lagi kepada Ndoye. Ndoye terus menusuk kali ini ke tengah. Tengah masih bermain 1-2. Diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Back pass lagi jauh kali ini kepada para sebelah kanan. Ada Abis Chester. Sebelah kanan lagi kepada Zakaria kali ini. Bermain 1-2. Granit Xhaka coba bermain pendek-pendek para pemain dari Swiss. Mencoba mengurung lagi pertahanan dari Qatar. Sehingga dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Terus saja bola terus bergulir. Kali ini masih ditahan di tengah para pemain dari Swiss arahkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez kali ini masih terus mengurung kepada Akanji yang jauh kali ini membantu serangan Akanji geser lagi ke sebelah kanan dorong lagi ke sebelah kanan tetapi saat ini lolos umpan ke lapangan penalti mampu ditepis tadi oleh Abu Nanda setelah umpan yang dilakukan dari sayap kanan Swiss ini tidak mampu menemui sasaran ataupun hanya ke samping oleh Abi Chester dan hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Qatar masuki menit 41 ini dari sebelah kanan kita nantikan apakah Swiss bisa menambah keunggulan di ujung-ujung pertandingan ini akan diambil.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Oleh Ruben Vargas kali ini. Ancang-ancang Ruben Vargas melihat jam ke dalam kotak penalti kali ini. Memberikan kode tangan kirinya kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih ada tendangan. Oh, masih tersentuh tadi. Tendangan dari Rodriguez. Tapi kali ini serangan balik dilakukan oleh Qatar. Dihentikan dan pasti langsung kartu kuning. Yang dilakukan tadi oleh pemain Zakaria nampaknya. Sehingga wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, tidak ragu untuk langsung memberikan kartu kuning kepada Denis Zakaria yang beroperasi di sebelah kanan penyerangan ataupun back dari tim Swiss.
3: Ya, memasuki menit ke-42 babak yang pertama ini. Buat tendangan bebas kini oleh Qatar di daerah pertahanannya masih mainkan bola. Sampai saat ini masih kesulitan untuk melakukan serangan atau menguasai bola lebih banyak di daerah pertahanan Swiss. Sebuah upaya tadi dimainkan dengan baik oleh Rodriguez, dibuang saja oleh Kobel tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam dilakukan cepat dengan Qatar. Ada Miguel coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba kini merangsek di sektor sebelah kiri. Afif ini berikan lagi kepada penalti, berbahaya, tepat ketendangan. Oh, dengan cepat tadi bagaimana reaksi dari Gregor Kobel dengan kaki kanannya mampu menepis atau menghalangi bagaimana upaya tendangan dari nomor punggung 8 dari Qatar, Ed Nilsson Junior. Buah peluang emas yang sejauh ini nampaknya diperoleh oleh Qatar, Bung Jupri.
4: Ya, dan lagi-lagi kita lihat sosoknya adalah Ed Nilsson Junior ya. Karena di awal pertandingan tadi kita lihat bagaimana juga Ed Nilsson punya peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Gregor Kobel, kiper dari Swiss yang memang jarang menguasai bola. Tapi terlihat bagaimana konsentrasi ya. Konsentrasi dari seorang Kobel sangat baik dan sejauh ini masih aman. Kita lihat gawang dari Swiss.
3: Ya, sebuah reaksi yang bagus dari Gregor Kobel tadi bagaimana menyelamatkan gawang Swiss di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sebuah tendangan pencuri oleh Qatar, bola dihadapi oleh Afif. Sejumlah pemain Qatar juga berada dari kotak penalti, bersiap-siap. Konsentrasi Afif lakukan dengan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, namun jatuhkan pemain Qatar, lakukan tendangan voli tadi maksudnya, namun masih melintir di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Mencoba dikejar lagi pemain Swiss, angkat langsung jodohkan pemain Qatar, namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Mencoba kini kembali Granit Xhaka, melalui Granit Xhaka mencoba menggiring bola, sodorkan pada Manuel Akanji, melebar kepada Zakaria. Masih Zakaria dengan tenang kepada Michel, alirkan lagi ke sisi kiri bagaimana ada di sana Dendoye. yang mengisi lini serang mencoba mati satu dua pemain berbahaya. Nendoya kirimkan umpan namun membentur salah satu pemain kayak Qatar. Masih hidup bola berada di luar garis tadi. Sebuah pelanggaran terjadi bagi Rodriguez terhadap Afif. Tendangan bebas saja bagi Qatar di daerah sisi kanan pertahanannya. Kita masih nantikan menit-menit akhir babak yang pertama ini. Berapa menitkah waktu tambahan yang diberikan. Angkat langsung jauh ke depan pemain Qatar tadi. Kembali dapat dipatahkan bagaimana Granit Xhaka. Sodorkan lagi kepada Rodriguez. Masih Rodriguez dengan tenang menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ke tengah dia. Ada nomor punggung 4 di sana. Bagaimana Nico Evely. Balikan kepada nomor punggung 17 dan Vargas. Yang kini mengisi sisi kanan lini serang dari Swiss. Masih Nico Akanji. Berikan lagi request. Sodorkan. Ya, 6 menit nampaknya waktu yang diberikan. Tambahan di babak yang pertama ini. Rodriguez masih menguasai bola. Rodriguez aksi dia umpan 1-2. Berikan lagi dari kotak penalti. Berbahaya lepaskan tendangan. Oh, membentur tajam di tepi dari penjaga gawang Abu Nada. Bagaimana aksi yang cukup brilian tadi dari kotak penalti Qatar. Namun berhasil dihentikan oleh Abu Nada. Upaya lagi Swiss. Datang lagi Granit Xhaka. Sodorkan lagi ke depan. Cari Zakaria. Mundur ke belakang kepada Xhaka. Jadi ada lagi Michel. Coba sodorkan ke tengah. Berbahaya. Oh, hasil lebih dekat kepada pemain Qatar. Mencoba dibuang lagi. Datang lagi Granit Xhaka. Lepaskan Granit Xhaka. Oh, tepat. Dipetikan bagaimana bola Abu Nada tadi keluar. Untuk memutus umpan crossing yang diberikan Granit Xhaka tadi. Berhasil diamankan sambil menjatuhkan diri tadi. Sehingga belum menghasilkan gol kembali bagi Swiss di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Telah berlangsung lebih dari 1 menit. Tendangan atau maksud kami lemparan ke dalam. Nampaknya bagi Qatar di sektor sebelah kanan. Dan Miguel sodorkan lagi mundur ke belakang. Mainkan bola dari pertahanannya. Coba langsung jauh ke depan. Cari kawan yang dibebas nomor punggung 14 di sana. Rasa kotak penalti melepaskan umpan. Namun tampaknya sudah keluar dari garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss.
2: Menit-menit akhir di babak pertama memasuki tambahan waktu kedua bagi Qatar yang memang kali ini Bung Jupri ternyata Swiss terus membuktikan kualitasnya ya, dengan pengalamannya di Piala Dunia juga Bung.
4: Betul, tapi tadi kita lihat ada sekilas ya momen bagaimana ya, juga umpan diagonal yang mencoba untuk menyasar ya, menyasar area kiri kanan tadi dari pertahanan dari Swiss dan saya kira ini hal-hal yang memang harus ditingkatkan ya. Artinya kalau kita bisa melihat ada celah sebenarnya kalau kita melihat karena memang Swiss kan bermain dengan 3 pemain belakang. Jadi memang mungkin kelebarannya mungkin itu yang bisa dimanfaatkan dimaksimalkan oleh Qatar terutama nanti di babak kedua.
2: Iya, satu peluang kali ini dapat tapi nanti satu aksi tadi dilakukan oleh Noye yang lolos ataupun Vargas ternyata nomor 17 yang bermain 1-2 menjadi tembok tadi Embolo mampu menusuk tetapi tendangan kaki kanannya hanya 3 cm saja dari sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Abu Nanda. Sementara ternyata tendangan sudut berhasil nampaknya diblok tadi oleh Abu Nanda. Membuktikan lagi kali ini bagaimana kualitas dari Abu Nanda setelah digempur habis-habisan. Tendangan sudut kali ini sebelah kiri akan diambil oleh Vargas. Menaruh bola kali ini Vargas. Menatap tajam ke dalam kotak penalti. Memberikan kode tangan kirinya kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti melambung. Masih ada sundulan. Tendangan lagi. Diusir lagi oleh pertahanan dari tim Qatar. Bahkan sementara wasit dari Honduras menyatakan pelanggaran terlebih dahulu. Sehingga pelanggaran untuk tim dari Qatar memasuki menit ketiga di babak ataupun tambahan ini. Ya, tipis ternyata memang mengenai ujung sepatu full itu beda nomor kayaknya. Jadi agak sedikit nomornya panjang jadi kecocor itu bolanya. Jadi agak keblok tadi oleh Abu Nanda dengan aksinya sambil split. Membuat peluang emas dari Swiss lagi-lagi harus mentah. Tendangan kali ini dari Abu Nanda jauh akan dilakukan melewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kali ini, disundul lagi oleh para pemain dari tim Swiss. Sebelah kiri masih ada Nico Elvedi, ke tengah lagi nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, para pemain Pedro Miguel kali ini Qatar, coba merangsek kepada nomor 4, ya ini Laye. Laye sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 14 tadi, coba lagi kali ini para pemain Qatar menusuk umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemainnya Afif, tetapi dipotong di udara dengan baik tadi oleh pemain nomor 11 dari Swiss tadi, dan Daye yang turun sangat jauh dari beroperasi dari sebelah kanan kali ini. Doye berpindah ke sebelah kiri, memukakan ataupun biasanya sweet position ini lazim dilakukan. Afif sementara itu akan melakukan tendangan sudut sebelah kiri gawang dari tim Swiss. Ancang-ancang Afif, kali ini melambung, coba lagi. Tapi disundul oleh pertahanan yang dilakukan sangat kokoh oleh para pemain dari Swiss.
3: Ya, tersisa 1 menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Mahmud Abu Nada langsung jauh ke depan. Berhasil kembali dipotong tadi oleh pemain Swiss. Mundur ke belakang kembali kepada Abu Nada. Langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang berada di depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Mundur ke belakang Michel, ada Kanji, coba menemui Rodriguez di sisi kiri, sodorkan lagi bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepas, oh, buka pelanggaran, masih bola hidup, lepas tendangan, membentur, atau juga bagaimana pemain Qatar tadi menutup bola atau gawang yang kosong tadi, bagaimana mencoba ditempatkan ke sisi kiri gawang dari Qatar, namun belum berbuah gol bagi Swiss di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak yang pertama ini. Ya, bersama dengan itu nampaknya juga Said Martinez, wasit dari Honduras, sudah menyukam peluit karena berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan 1-0 bagi Swiss di pertandingan babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar.
5: Siap. Terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Sempi. Wah, menegangkan luar biasa, entertain banget, menghibur sekali. Penguasaan bola 65% untuk Swiss, 35% untuk Qatar. Shot on goal ada 14 shoot ya dari Swiss, 3 untuk Qatar. Dengan kata lain, performa Swiss ya menunjukkan bagaimana kedikdayaannya atas Qatar ini. Tapi bisa dibilang Abu Nanda versus everybody kan nih?
4: Ya kalau kita tahu berapa penyelamatan, ada 5 on target ya yang dilepaskan oleh para pemain dari Swiss, dan 5-5-nya memang hanya satu yang jadi gol, itu pun memang lewat penalti tadi.
5: Penalti.
4: Dan satu kesalahan mungkin kalau kita bisa berikan catatan dari Abu Nanda adalah kesalahan tadi saat membaca pergerakannya dari Remo Fowler, karena memang dia terlambat untuk bisa membaca arah bola. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana dia bisa memberikan perbedaannya, karena kalau tidak tadi Abu Nanda di situ yang bermain sangat baik, mungkin bisa lebih dari 3 gol tadi bersarang ke gawang dari Qatar. Dan kreditnya tentu buat performa dari seorang individu ya.
5: Oke.
4: Okay. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat secara permainan, ya Qatar harusnya memang bisa lebih berani lah, harus bisa lebih yakin di pertandingan ini, karena kita lihat tadi 5 menit awal mereka tampil oke gitu. Tapi setelah itu terlihat memang ya Swiss mulai mendapatkan feel-nya mereka di pertandingan, dan akhirnya yeah, situasinya menjadi berubah. Bahkan kalau kita lihat, bahkan sampai semua pemain dari Qatar turun untuk bisa support bertahan mereka. Tapi, yeah, tapi yang menjadi kerugiannya adalah, negatifnya adalah mereka kurang cepat dalam hal transisi gitu. Begitu ada momentum, mereka menjadi terlalu lama, dan itu akhirnya menjadi terlalu mudah dipatahkan oleh para pemain Swiss yang kita lihat memang bermain sangat rapi.
5: Baik, ada shoot dari Qatar 3 shoot, ya shoot on target 2 dari 3 percobaan, 2 mengarah ke gawang. 3 corner untuk Qatar, 4 corner untuk Swiss. Itu juga bisa dibaca sebagai walaupun defense-nya luar biasa untuk Qatar, tapi percobaan serangan itu tidak kalah juga. Ini gimana nih?
4: Iya, kalau kita lihat sebenarnya tadi ada beberapa sequence ya. Artinya kalau kita beberapa hal-hal yang bisa di-highlight dari performa dari Qatar, mereka sebenarnya punya kemampuan ya, kemampuan untuk bisa merepotkan dalam beberapa momen ya.
5: Iya.
4: Artinya mereka harus bisa lebih berani eksploitasi di situ gitu. Karena kalau kita lihat mungkin polanya adalah mungkin akan lebih banyak long ball. Bukan masalah kalau memang mereka, karena mereka terlihat punya kecepatan sebenarnya di dua sisi sayap mereka. Tinggal bagaimana
5: memanfaatkan itu ya,
4: iya, dioptimalkan. Dan tentunya juga bagaimana peran dari seorang apa pemain di depan mereka, seorang Afif ya,
5: Afif
4: juga bisa lebih maksimalkan. Karena memang dia pemain yang seharusnya bisa memberikan perbedaan gitu. Karena kalau kita lihat tadi, begitu mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit orang untuk pemain yang tipikalnya kreator gitu.
5: Okay.
4: Karena dia tidak banyak mendapatkan bola.
5: Baik, kita rehat dulu jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi Bung Jupri bisa ngopi-ngopi dulu, mungkin istirahat dulu ya.
4: Terima kasih Pak Jaya.
5: Terima kasih. Dan mendengar kita jelang warta berita.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda edisi Minggu 14 Juni 2026. Bersama tim Lintas Tual pagi, saya Wati Bung Petu dan juga Rian Ngarbingan di Pemancar Fun. Kami akan menyajikan untuk Anda serangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda sepanjang hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda Radio Republik Indonesia selama bulan Juni hingga Juli tanggal 20 Juni kami menyiarkan untuk saudara jalannya laga bergengsi Piala Dunia di Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Sepanjang permainan tersebut pagi, siang, sore dan malam hari, dan sudah kita ikuti babak pertama dan saat ini break untuk menanti babak kedua. Kami menemani saudara dengan sajian kidung-kidung rohani untuk saudara umat Kristiani. Nanti setelahnya kita akan mengikuti lanjutan untuk babak kedua bersama dengan komentator-komentator luar biasa, rekan-rekan kami. Nanti pendengar, kami akan melanjutkan untuk siarannya beberapa saat lagi. Nanti juga Anda kami sajikan pada jam 6 Brazil versus Maroko, dan pada jam 10 kami siarkan juga Haiti versus Skotlandia. Dan untuk saat ini Qatar versus Swiss di grup B kami akan sajikan untuk Anda untuk babak kedua setelah kita nikmati sajian kidung-kidung rohani berikut ini. Selamat pagi, salam dan selamat mendengarkan.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar di manapun Anda berada, sajian kidung-kidung rohani kami cukupkan dan selanjutnya kami ajak Anda kita kembali mengikuti jalannya babak kedua Piala Dunia antara Swiss pagi ini, pendengar, untuk sajian selengkapnya bersama dengan reporter-reporter kami pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Di garis tengah lapangan pertandingan nomor punggung 4 nampaknya dari Swiss, Nico Heveldi sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, perlahan memasuki daerah kotak penalti. Ada Vargas di sana, masih umpan kerjasama 1-2 tadi, namun mendapat pelanggaran tadi. Bagaimana mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kita nantikan keputusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss. Di awal-awal babak yang kedua ini, Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Afif berdiri sendirian membentuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya berada di daerah kotak penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul. Oh, nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang mencoba diamankan oleh nomor punggung 15 tadi, Yusuf, sehingga bola keluar lapangan. Tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan, beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Tidaknya 6 pemain Swiss berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung, ditepis saja, ditinju tadi, bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Qatar. Di awal-awal babak yang kedua ini, Vargas memberikan ancang-ancang mundur ke belakang beberapa langkah. Ada Manuel Akanji juga maju ke depan, sudah dilakukan kaki kanan oleh Vargas, disundul saja oleh barisan pertahanan, namun kembali jatuh di kaki Vargas ke tengah dia, berbahaya, lepaskan tendangan. Bagaimana tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka tadi dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi kini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Nomor punggung 13 dari Qatar sodorkan bola ke depan, mencoba bangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya pemain dari Qatar tadi? Ada Zakaria kini dari Swiss di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Berikan lagi kepada nomor punggung 4 di sana. Melebar kiri kepada Rodriguez, umpan terobosan tadi maksudnya, kembali dapat dipotong, datang lagi Vargas, berbahaya, dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar, lepaskan umpan, membentur pemain dari Qatar tadi, masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya. Nomor punggung 8 di sana, angkat langsung dari kotak penalti, berada di kotak penalti, masih dikuasai. Ada bagaimana Ndoye, lepaskan tendangan tadi di sisi kiri gawang dari Qatar, namun masih melenceng di sisi kiri gawang. Hampir saja penguasaan bola dan juga penguasaan bola dari Qatar atau dari Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bung Indra dan juga Bung Senpi, peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. Yang pertama kita lihat menjadi spesialisasi dia, tendangan jarak jauh. Tapi kita lihat masih terkena ya tadi dari tangan dari Abu Nada. Dan kemudian Ndoye, pemain yang kita lihat memang sangat-sangat merepotkan di babak pertama bersama Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri. Dan terlihat memang di babak awal babak kedua ini Swiss ya, Swiss masih memegang kendali dan Qatar lagi-lagi dipaksa untuk lebih banyak bertahan.
3: Ya, memasuki menit 50, skor masih 1-0 untuk Swiss, dan Swiss berada di sebelah kanan kami, sedangkan Qatar berada di sebelah kiri kami. Kali ini serangan justru dilakukan oleh Swiss dari sebelah kanan, sebuah pelanggaran kah? Satu pemain dari Swiss karena terjatuh tadi, dijegal oleh pemain 8 ataupun nomor 8 dari Qatar, sehingga wasit langsung memberikan call untuk pelanggaran berada di sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Berbahaya memang posisinya, tetapi sekali lagi mampu untuk bisa menyasar ke mulut gawang yang akan dilakukan oleh Rodriguez, pemain yang dengan kuncirnya gondrong ini, pemain nomor 13, dengan kaki kirinya akan mengirim umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sementara wasit asal Honduras memberikan peringatan kepada pagar betis yang dijaga oleh Afif dan langsung memberikan tanda agar mundur dari jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Rodriguez dari sebelah kanan. Karena ancang-ancang tendangan kaki kiri melengkung, siapa yang tuju? Tetapi tadi hampir mengenai pemain nomor 5 yaitu Akanji, terhadap pemain nomor 15 dari Qatar ataupun 16 tadi ada Kohiki dan memang terkena, sehingga wasit menunjuk ke titik ataupun sudut sebelah kiri dari gawang yang dijaga oleh Abu Danda. Kali ini tendangan lagi-lagi tendangan sudut akan dilakukan oleh Rodriguez, memberikan kode kali ini dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain dari tim Qatar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Vargas nomor 17 kali ini, angkat kedua tangan, siapa kainnya 7, masih mencari kawan nampaknya, agak long throw lagi. Hati-hati Vargas karena memang ada aturan baru. Lempar ke dalam kotak penalti kali ini jauh, sundulan tapi lagi-lagi bisa dimentahkan oleh para pemain dari Qatar. Kali ini bola masih bergulir di depan pertahanan dari tim Qatar, diusir saja jauh kali ini, jatuh kepada dribblingan yang dilakukan oleh pemain dari Qatar yaitu Abdu Rizak, tetapi lagi-lagi dinetralkan dengan baik pada menit ke-53 ini bagi tim Swiss, sehingga back pass lagi jauh yang dilakukan kepada Kobel. Alirkan lagi kali ini dari sebelah belakang, coba build up serangan kali ini tadi Kobel, dorong kepada Akandi dan juga Dennis Zakaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Zakaria kali ini masih menggiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Zakaria kali ini. Zakaria masih mencari kawan, di lob saja ke sebelah kirinya kali ini kepada Rodriguez, ke belakang lagi kepada Nico, dorong ke tengah kepada Akanji, back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel, masih mencari kawan, sangat lambat yang ini dilakukan oleh para pemain Swiss, didorong kali ini ataupun disergap tadi oleh para pasukan dari Qatar, tetapi bola lebih dahulu keluar ataupun tidak jadi penguasaan dari tim Swiss kali ini. Dari sebelah kanan coba merangsek tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss kali ini ke tengah, coba permain dari Swiss, masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, arahkan lagi ataupun backheel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji, masih mencari kawan. Memasuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss. Kali ini sebelah kiri ada Vargas, kali ini Vargas didekati satu pemain dari Qatar, coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas tetapi tidak mampu mengelabui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar, tapi arahkan lagi ke sebelah kanan. Oh, salah tadi kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri oleh Lai nampaknya, angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan yang nilai, dorongkan ke depan, tujuh adalah satu pemain tadi, arahkan lagi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Swiss, ke tengah lagi kepada Akanji, dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah, bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar, masih Akanji jauh sekali kali ini membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss kali ini, coba merangsek, umpanlah tidak jadi, tapi masih ada satu peluang, umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar kali ini. ini Afif mencoba lagi membangun serangan cepat, dorongkan lagi ke depan yang dituju oleh satu pemain dari Qatar, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupri melihatnya seperti terkurung lagi ini Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss nih.
2: Ya, memang kalau kita lihat memang terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola. Mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya bagaimana di tengah dari kubu Swiss, Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sangat sangat sangat nyaman dalam menguasai bola. Dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
1: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar coba melepaskan umpan terobosan namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Salah satu pemain Qatar kini nampak terduduk dan memegang kaki kanannya. Setelah tadi nampaknya berbenturan dengan salah satu pemain dari Swiss, nomor punggung 16 dari Qatar, Bolem Koki. Kita lihat bagaimana tadi ya di pinggir lapangan juga kami melihat kini dua pemain Qatar nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 20 bersiap akan memasuki lapangan pertandingan. Nomor 20 Ahmed Fatih Abdullah nampaknya yang sudah bersiap di pinggir lapangan, namun masih menunggu bagaimana kesempatan untuk memasuki lapangan pertandingan. Swiss kini menguasai bola, berada di dekat lingkaran tengah, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencoba bagaimana pemain Zakaria tadi, namun membentuk pemain dari Qatar, mencoba menggiring cepat kini pemain Qatar, nomor punggung 15 nampaknya, sodorkan bola ke depan, dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss, mencoba kembali membangun serangan di lingkaran tengah. Rodriguez di sektor sebelah kiri ini serang dari Swiss. Rodriguez kirimkan umpan langsung dari kotak penalti, namun lebih dekat kepada pemain Qatar lainnya, jatuh ke kaki pemain Swiss lainnya, mencoba kiri Rodriguez masih Rodriguez kirimkan umpan, namun kembali membentur pemain dari Qatar tadi nomor punggung 5. Bagaimana Jasim Gaber tadi yang berhasil memotong atau menghalau umpan crossing dari Swiss tadi, hasilkan tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Vargas. Ruben Vargas akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Swiss, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja tadi oleh kiper dan juga dibuang oleh Afif, pemain dari Qatar. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Qatar, dan pergantian pemain nampaknya 3 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui yang melakukan nomor punggung 7, 12, dan 20 yang akan masuk menggantikan nomor punggung 13 dari Qatar, Ayub Mohamed keluar, kemudian juga nomor punggung 5 Jasim tadi ditarik keluar, dan juga ada nomor punggung 7 yang bersiap-siap akan melakukan nomor menggantikan nomor punggung 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. 3 pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
2: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Rizak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya, terlihat kesulitan memang kalau kita Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan, tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiaf dan juga Fatih yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah ya, kalah, mereka kalah perang di lini tengah, sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, Bung Indra.
1: Ya, ini nih, mencoba solusi yang dilakukan oleh pelatih Qatar, Julen Lopetegui, untuk memecah atau juga menciptakan kreasi di lini tengah permainan Qatar yang kalah. Bagaimana penguasaan bola juga di babak yang pertama dan hingga babak yang kedua memasuki menit ke-60. mundur ke belakang penjaga gawang Abu Nada tadi. Oki nomor punggung 16 coba alirkan lagi, ada nomor punggung 12 yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, coba membangun serangan. Bagaimana lini tengah Qatar yang kembali diisi tenaga baru untuk juga memperkuat barisan gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola di daerah pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, menggiring perlahan, mencari kawannya, mencari Rodriguez di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Swiss, ada juga Vargas di sana, masih Vargas dibayang satu pemain dari Qatar. Bagaimana Miguel tadi terjatuh, Vargas bukan pelanggaran, mencoba melatih dua pemain dari Swiss tadi, dapat direbut lagi oleh Vargas, masih Vargas menguasai bola dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar, salah satunya juga nomor punggung 2 tadi, bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana. Golem Koki tadi, peluang berbahaya atau peluang juga yang bisa diciptakan dari Swiss kini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar, akan dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di kotak penalti Qatar. Pemain-pemain Swiss ini siap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi, berikan arahan kepada rekannya, sudah diberikan benar-benar. Datang lagi kotak penalti, mencoba ditendang, terjadi kemudian di sana. Oh, dibuang saja, tersapu dari barisan pertahanan dari Qatar. Datang lagi, dapat dikuasai, langsung jauh ke depan, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Swiss. Mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Bagaimana Dando yang nampaknya mundur ke belakang, Granit Xhaka, ada juga pemain, ada Rodriguez kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih pemain-pemain Swiss yang cukup mendominasi. Bagaimana permainan di babak yang kedua ini memasuki menit ke-63. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 6 tadi dari Swiss, Zakaria. Namun kembali patah kembali, jadi perebutan di sana. Mencoba lagi direbut oleh pemain dari Swiss, namun jatuh di kaki pemain dari Qatar. Sedikit mundur ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri kini. Alirkan, mencoba dapat tekanan juga dari pemain-pemain Swiss. Bagaimana tidak leluasa penguasaan bola dari pemain-pemain Qatar.
3: Memasuki menit ke-63, kali ini serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Swiss tapi belum juga membuahkan hasil. Pergantian Thierry dilakukan oleh Qatar juga kali ini belum menemukan tempo yang cepat. Justru kali ini Swiss coba lagi membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Rodriguez bekerja sama bersama Vargas, didekati satu pemain dari Qatar, masih menunggu bola, mendelay mereka, menunggu. Kali ini serangan juga yang dilakukan oleh Swiss pada Akanji tadi, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh pemain lainnya. Kali ini Swiss mencoba lagi merangsak terus ke dalam kotak penalti, tetapi digeser ke sebelah kanan. Kali ini Zakaria back pass lagi kepada Abisielste, orong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss, coba membelah ke sebelah kanan. Zakaria kali ini didekati satu pemain juga dari Qatar, akankah coba membelah serangan dari sebelah kanan, dorong lagi sendirian kali ini Zakaria, umpan ke dalam kotak penalti. Oh, ternyata terlebih dahulu keluar lapangan, yang coba tadi juga dihentikan oleh pergerakannya Al Amin, karena Zakaria tadi ternyata mengenai pemain Al Amin, sehingga lemparan ke dalam ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang dari Swiss, dan memang mengenai sedikit tadi dari pergerakan ataupun tendangan dari Al Amin, Homan Al Amin nama lengkapnya. Dua pergantian juga ataupun satu pergantian dilakukan. Nomor 9 dari Swiss ini masuk, Johan Mazambi. Kita nantikan Sementara ini ada tendangan sudut dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Vargaska atau siapa gerangan, karena dengan kaki kiri nampaknya oleh Rodriguez, sang eksekutor dari tim Swiss, sudah ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti ke mulut gawang, ditinju di udara tadi oleh kiper dari tim Qatar, Abu Danda. Kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif nampaknya coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss dan memasuki 65. Banyak perubahan dilakukan Bung Jupri, tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus nih.
2: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss, dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola mereka langsung melakukan high press, artinya langsung menekan sejak di area permainan lawan. Dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya, karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss, terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Ruben Vargas, kemudian juga Dandonya dibantu oleh Ricardo Rodriguez, dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan taktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar. Meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain, mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, terutama sejak awal babak kedua tadi.
3: Ya, termasuk ini peluang terbaru ya, dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka. Jadi second line juga menang ya ini dari Swiss juga ya. Betul. Kalau kita melihat ya, Bung.
2: Ya, betul. Dan kalau kita lagi-lagi ini peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar, karena praktis memang mereka benar-benar didominasi. Bahkan kalau kita bicara possession, mereka sudah sampai 30% pemain dari Qatar. Dan syukur-syukurnya, untungnya mungkin buat Qatar adalah kabar baiknya mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0
3: ya.
2: Karena kalau kita tadi Abu Nada sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang pilihan paling masuk akal adalah buat Qatar sekarang bisa menciptakan penyamakan kedudukan, bisa dapat 1 poin aja di pertandingan kali ini, saya kira sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik.
3: Kalau melihat dari daftar susunan pemain atau cadangan, siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
2: Ya, kalau kita sebenarnya ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain dari pelatih Julen Lopetegui ya. Tapi ya ini kan soal bagaimana kolektivitas ya, kolektivitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat.

0: Uite, de-mi la apa.
1: Ce
0: e ce nu-o pe scoara.

0: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda dengan beberapa sajian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur dan Anda masih menantikan kehadiran kami dengan sajian khusus selama bulan Juni dan Juli ini. Siaran langsung jalannya Piala Dunia 2026. Dan saatnya kami bergabung bersama dengan rekan-rekan kami untuk menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan selanjutnya dari grup C antara Brazil versus Maroko. Pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Skema main. Iya, skema main. Dan sepertinya kali ini dia memainkan 4-2-3-1.
2: Bukannya ya. Itu favoritnya Ancelotti.
1: Betul. Sebelumnya kan dia sempat 4-4-3 double six. Yeah, jadi ada dua pemain, Bruno Guimaraes sama Casemiro. Tapi depannya dikasih dia tidak full sebagai 4-3 di depannya. Yeah. Tapi lebih ke mengandalkan dan itu kalah lawan Prancis.
2: Oke. Dan nanti akan berlangsung pertandingan ini di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat, di mana kedua tim ini betul-betul membuka laga perdana grup C. Brasil memang diunggulkan untuk juara grup C ya.
1: Iya.
2: Dan Maroko pun datang tentu dengan modal yang kuat, dengan pemain-pemain atau skuad yang cukup memiliki pengalaman yang besar, karena sebagian besar mereka yang bermain di Piala Dunia 2022.
1: Betul.
2: Ketika itu mereka bahkan menembus semifinal.
1: Iya.
2: Sampai sekarang baru satu-satunya negara Afrika yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 ketika itu. Dan pendengar, Bung Estu, kita akan langsung menuju ke rekan kita. Ada Erik Hamzah dan juga Rosian Anwar yang akan memandu jalannya pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini.
1: Pagi hari.
2: Antara Brasil dan Maroko yang tergabung dalam grup C berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.
2: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Rudizen. Saudara pendengar, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama di grup C
5: yang mempertemukan Brazil menghadapi Maroko akan dimulai, di mana Brazil pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna kuning biru, sementara Maroko turun dengan jersey kebanggaan mereka merah hijau. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Slavko Vincic asal Slovenia, sementara asisten wasit satu Thomas Klancic dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasit 2 yang berasal dari Slovenia. Saudara pendengar RRI, di mana saja Anda berada, pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil menghadapi Maroko akan digelar di Stadion New York, New Jersey yang berkapasitas 82.000 penonton. Brazil turun dengan formasi 4-2-3-1. Ada kiper Alisson, kemudian Douglas Santos back, Gabriel Magalhaes, Marquinhos kapten, Roger Ibanez, Bruno Guimaraes, Casemiro, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Rafinha dan Igor Thiago yang berada ataupun bermain di posisi striker. Sementara Maroko juga turun dengan formasi 4-2-3-1. Kiper Yasin Bono, kemudian bek Nosar Marzui, Chad Riyad, Issa Diop, sang kapten Achraf Hakimi, kemudian Nel Ayanoui, Ayob Buadi, Azedin Onahi, Bilal Elkanus, kemudian ada Brahim Diaz dan Ismail Saibari.
6: Ya, menariknya pendengar, untuk laga kali ini Brazil akan kembali mencoba peruntungannya di tanah Amerika. Dan jika kita berkaca pada sejarah, Brazil cukup sukses di benua Amerika kecuali di negeri sendiri. Di tahun 1970 mereka berhasil meraih juara dan akhirnya membawa pulang trofi Hulls Rematch sebelum trofi Piala Dunia saat ini, Bung Erik. Dan kemudian mereka juga mengulangi kesuksesan itu di tahun 1994 di Amerika Serikat, Bung Erik.
5: Iya, tentunya Bung Rosi, juga kita nantikan jalannya pertandingan, apalagi pada pagi hari ini Brazil diperkuat beberapa pemain bintang mereka yang berlaga di sejumlah liga-liga terbaik di Eropa. Bersiap-siap, kick off akan dilakukan oleh Maroko. Iya, babak pertama baru saja dimulai. Bola langsung ditendang, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam bagi Brazil. Tendang jauh ke depan Marquinhos, maksudnya kepada Igor, namun lebih dekat kepada kepala dari pemain Maroko. Terjadi duel bola udara, bola Brazil direbut. Achraf Hakimi kini menguasai bola. Umpan ke depan, masih Maroko mencoba untuk membangun serangan, namun bola Brazil direbut oleh para pemain Brazil. Marquinhos tadi kirimkan bola kepada Casemiro. Back pass lagi ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Pendek saja berikan kepada Casemiro. Kembalikan bola kepada kiper Alisson Becker kepada Marquinhos. Masih bermain-main bola di barisan pertahanan. Masih Brazil melebar kini ke sisi sebelah kiri. Penyerangan daripada Brazil. Maksudnya tadi, oh, terjadi sebuah pelanggaran. Douglas Santos tadi melakukan pelanggaran keras, namun wasit tidak mengeluarkan kartu. Brahim Diaz, kita lihat pemain yang kini memperkuat Real Madrid, masih kini bola dikuasai oleh pemain dari Maroko. Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, masih menguasai bola. Umpan ke sektor sebelah kanan ada Ayub Buadi tadi, namun bola berhasil direbut Bruno Guimaraes. Tendang bola jauh ke depan, kaki kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Nasser Mazraoui ke depan kepada Azedine Onahi. Masih Azedine menguasai bola di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Maroko. Masih Maroko berusaha mengelabui tadi, namun penguasaan bola yang tidak begitu akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Brazil. Lempar jauh ke depan Ibanez, maksudnya kepada Tigor, namun terjadi perebutan bola, kini jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Dari sektor sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 23 Bilal Elhanous mencoba mendekati kotak penalti dari Brazil, namun terjatuh. Bilal Elhanous tadi dilanggar oleh pemain dari Brazil tadi, Gleison Bremer tadi yang melakukan pelanggaran.
6: Ya, pendengar, saat ini bola akan dihadapi oleh Maroko. Bersiap-siap salah satu pemain Maroko, yaitu Brahim Diaz, sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang dan sudah mengambil ancang-ancang siap untuk melakukan tendangan bebas. Ya, sebentar lagi, pendengar, tendangan bebas akan dieksekusi. Ternyata bukan oleh Brahim Diaz, tapi Ismail Saibari. Sudah dilakukan. Nah, sayang saja Brazil, bola dihalau oleh beberapa pemain Brazil, kemudian akhirnya jatuh masih di pertahanan Brazil, dibuang saja. Saat ini kembali bola jatuh di kaki pemain Maroko, Ismail Nusrawi. Nusrawi pindah kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi utak-atik saja, dia mengarahkan bola kepada sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Ya, kembali lagi umpan kepada Ismail Nusrawi. Ismail Nasrui kemudian lagi, ya, dari sisi kanan pertahanan Brazil ditakatik oleh timnas Maroko. Dan kembali back pass ke belakang, penguasaan bola masih menjadi fokus dari timnas Maroko saat ini untuk terus mengembangkan permainan. Brahim Diaz, Brahim Diaz berikan kepada Ismail Ayub, Ismail Ayub kepada Ismet Anohwi. Ya, ah, sayang sekali kembali jatuh ke Gabriel Magalhaes. Dan saat ini Luka Paqueta, otak-atik dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali, bampu disapu tadi oleh pemain Maroko. Dan sekarang Ismail Bonu, kiper dari Maroko, bermain-main dia di lini pertahanan, berikan kepada bek kiri. Umpan jauh ke depan, sudah melewati garis pertahanan. Ah, sayang sekali. Kembali lagi, Maroko membangun serangan. Berikan kepada Brahim Diaz. Brahim Diaz, dia melihat siapa rekan yang akan diberikan umpan. Brahim Diaz masih mengutak-atik bola. Berikan kepada Afar Hakimi yang ada di sisi kiri pertahanan Brazil. Ya, sayang sekali. Bola kembali di back pass ke belakang karena sulit menembus pertahanan dari timnas Brazil. Masih utak-atik pemain Maroko di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Maksud kami, ya ada Afar Hakimi. Afar Hakimi dibayang-bayangi oleh tiga pemain. Ya ada Brahim Diaz melakukan tendangan, ah sayang sekali, tidak berhasil pendengar.
5: Bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi Brahim Diaz mencoba untuk melakukan tendangan namun berhasil diblok oleh rapatnya barisan pertahanan dari Brazil. Kini kembali Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Ada Janus kini mendekati kotak penalti dari Brazil, namun ada dua pemain Brazil yang berusaha untuk merebut bola, namun penguasaan bola kini kembali Mazraoui. Mazraoui memasuki kotak penalti daripada Brazil, terjadi perebutan bola, ada bola muntah di sana, tendang langsung. Oh, mampu diblok tadi Gabriel Magalhaes, berhasil menghalau tadi tendangan langsung dari Maroko. Kini bola terjadi perebutan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan.
6: Ya, tampak tadi pemain belakang dari Brazil sedikit kerepotan karena timnas Maroko sudah mulai menusuk di awal babak pertama ini. Lakukan lagi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, Bilal Elkhonis, sayang sekali membentur pertahanan dari Brazil, jatuh lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Brahim Diaz, saat ini Brahim Diaz mencari rekannya, utak-atik dia di sisi kanan pertahanan, ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menembus, ah sayang sekali pendengar, umpan, maksud kami tendangan dari Achraf Hakimi tadi hampir saja.
1: Ya, kelihatan sekali ya. Memang peran dari Achraf Hakimi sangat kentara sekali di permainan ini. Tapi kalau kita lihat ya, 6 menit pertama ini kan agresivitas dari para pemain Maroko memang lebih unggul. Bahkan ball position mereka menguasai. Tetapi kita lihat cara bertahan Brazil dengan Carlo Ancelotti tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan menurut saya sesuatu yang dimanfaatkan oleh Don Carlo adalah dia memanfaatkan pengalaman dari Marquinhos dan juga Gabriel di Magalhães di sana. Dan ini menurut saya salah satu nilai positif atau nilai bagus dari Brazil sejauh ini, meskipun ditekan dan belum bisa menyerang maksimal, bahkan belum bisa masukin sepertiga pertahanan Maroko, permainan Brazil sejauh ini masih oke dengan cara mereka. Dan ini cara menunggu ini sebenarnya yang jadi warning buat Maroko sejauh ini, Bung.
5: Iya, baik. Saudara pendengar, di lapangan pertandingan saat ini Brazil berusaha melakukan serangan namun langsung turun para pemain dari Maroko dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Paqueta tadi, namun back pass saja belakang kepada Marquinhos. Pendek kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Casemiro di sana. Casemiro ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago tadi, namun bola berhasil direbut, namun masih terjadi perebutan. Bola jatuh di kaki Casemiro, ke depan kepada Rafinha, tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi tendangan dari Rafinha, membentur. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik melalui kaki Janus tadi. Masih Janus menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 6 kini Buadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Janus, kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz langsung, oh, diblok tadi oleh Gabriel Magalhaes. Terjadi duel, bola rebound tadi berusaha direbut Achraf Hakimi, namun usahanya tersebut tidak berbuah setelah berbenturan dengan Gabriel Magalhaes, kapten dari Maroko, Achraf Hakimi, yang kini ataupun baru saja merasakan juara Liga Champions bersama Paris Saint-Germain.
6: Menariknya, Bung Estu, hingga menit ke-9 saat ini kita masih belum melihat peran besar dari Vini. Biasanya Vini bisa mengosak-asik ataupun mengobrak-abrik lini pertahanan sebelah kanan dari sebuah tim lawan, tapi saat ini Vini kelihatannya masih terlihat pasif, dan juga kita juga masih belum bisa melihat Lucas Paqueta yang perannya tidak terlihat pada 10 menit awal pertandingan kali ini, Bung.
1: Iya, harapannya sebenarnya kan di kanan dan kiri ada Rapinha dan juga Vini ya, dan itu sebenarnya yang diharapkan menjadi penusuk. Kita tahu dengan Rapinha ketika bermain di klubnya, oh berbahaya ini serangan. Hanus.
5: Ya, baik, Maroko mencoba mendekati kotak penalti daripada Brasil. Ada 4 pemain Brasil yang berusaha merebut bola.
1: Iya, saya lanjutkan ya.
5: Casemiro tadi.
1: Kanan dan kiri memang jadi harapan dari kedua tim ini. Apalagi kita tahu agresivitas seorang Rapinya seperti apa. Iya. Tapi kalau lihat cara bermain dari Maroko yang sangat rapi di untuk menjaga kedua pemain ini, walaupun tidak main to main marking ya, mereka hanya menjaga zona saja. Kelihatan sekali pemain-pemain Maroko ini cukup efektif menjaga, bahkan ketika menyerang pun mereka itu seperti bersama-sama gitu. Jadi turun bareng, menyerang bareng. Kita lihat tadi beberapa kali serangan dari Maroko, ada sampai 3-4 pemain di sepertiga pertahanan Brazil gitu. Artinya ini bahaya buat Brazil jika diterang terus. Tetapi warningnya ada serangan balik dari Brazil juga. Ini
6: terjadi. Maroko kembali melakukan inisiasi serangan, dan saat ini berada di sisi kanan pertahanan Brazil ada Nusr Masroui kepada El Anoui. Kembali back pass ke belakang, dan saat ini masih melakukan penguasaan bola. Achraf Hakimi dengan tenang berikan kepada Brahim Dias. Brahim Dias berusaha dibayang-bayangi oleh dua pemain Brazil kepada siapa dia akan memberikan. Kembali lagi back pass ke belakang, dan tidak terburu-buru tampaknya pemain-pemain Maroko. Masih kepada saat ini Nusair Al-Masroui. Nusair Al-Masroui kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada nomor 11 Al-Saibari. Al-Saibari dia menyisir dari sisi kanan pertahanan Brazil, kepada siapa akan diberikan. Utak-atik saja sudah melewati garis tengah, dan kembali lagi kepada, ada bantuan dari belakang, ada Nusair Al-Masroui. Nusair Al-Masroui, Al-Saibari maksudnya kepada Al-Saibari, sayang sekali berhasil dibaca oleh Gabriel Magalhaes, dan akhirnya kandas perlawanan dari ataupun serangan dari timnas Maroko ini.
5: Iya, baik, sudah memasuki menit 11 namun masih 0-0 skor antara Brazil dengan Maroko.
1: Iya, 11 menit yang cukup menyenangkan sebenarnya di pertandingan ini, karena langsung kedua tim langsung bermain agresif, walaupun memang secara ball position ditinggalkan jauh lah Brazil dengan 65%, 35%. Bahkan kalau total shootnya Brazil baru 1, lawannya sudah 6. Dan ini agak-agak mungkin kepada pecinta Brazil agak-agak aneh ya, dengan cara Brazil lebih bertahan dibandingkan agresif dengan penyerang-penyerang mereka. Kita selalu benchmark kita kan ada Ronaldinho, ada Ronaldo yang selalu menggocek-gocek bola, mengecoh lawannya. Tapi kali ini justru Maroko yang melakukan itu. Nah, inilah yang membedakan dari pelatih sebelumnya ke pelatih Don Carlo ini, bahwa dengan materi pemain yang ada saat ini, tidak ada maestro seperti sebelum-sebelumnya Ronaldinho dan lain sebagainya. Mereka cuma memanfaatkan bagaimana mereka bermain kolektif dan bertahan dengan baik. Dan buktinya beberapa kali diserang, bahkan 6 kali shoot dari pemain Maroko beberapa kali berhasil diblok oleh para pemain bertahan, walaupun Magalhaes dan Marquinhos harus kerja keras.
6: Ya, Vini melakukan serangan. Sayang sekali berhasil ditanduk tadi oleh Igor Thiago, namun sayang sekali sundulannya tidak mengarah dengan ke arah gawang, dan sayang sekali membuang peluang tadi Igor Thiago. Benar-benar ini merupakan sebenarnya peluang emas yang harusnya bisa disundul, tapi sayang sekali bola meleset tadi. Nah, saat ini kembali Brazil menginisiasi serangan dari sang kapten Marquinhos. Marquinhos diberikan kepada siapa? Kembali lagi kepada Gabriel Magalhaes. Magalhaes diberikan lagi kepada Roger Ibanez. Ya, kembali lagi back pass ke belakang kepada kiper Alisson, kiper dari Liverpool ini. Kembali lagi dia melakukan pass 1-2 passing kepada Marquinhos, dan sekarang Alisson, ya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada pemain depan dari Brazil ada Vini. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh barisan pertahanan Maroko. Kembali jatuh lagi bola di kaki pemain belakang dari Brazil. Saat ini Gabriel Magalhaes Ya, utak-atik dia akan diberikan kepada siapa? Ada 1, 2, 3 pemain yang mengikuti. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta kembali lagi ke belakang, back pass ke belakang. Dan saat ini memulai ball position timnas Brazil, tidak terburu-buru untuk merangsek ke pertahanan dari Maroko. Kembali lagi kepada Alisson. Alisson kembali lagi, ya, pindah, memindahkan arah serangan ke sisi kiri dari pertahanan Maroko. Ada Lucas Paqueta saat ini. Lucas Paqueta umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago dan juga Vinicius Junior, tapi sayang sekali rekan Erik, ya, bola baik. Kembali harus kandas.
5: Ya, baik Rossi, tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi, umpan crossing yang namun sayang tidak mampu dimanfaatkan dengan sundulan oleh Igor Thiago.
1: Dan tampak para senior mereka tegang ya, Roberto Carlos dan kakak lihat di pinggir lapangan sangat tegang. Tapi kalau melihat cara bertahan dari Maroko, mereka ketika bola belum sampai kotak 16 mereka melakukan zona, pertahanan zona. Tapi ketika bola sudah di masuk ke kotak 16 atau bola dikuasai beberapa pemain Brazil, mereka langsung melakukan marking, man to man marking. Dan ini menurut saya dua kombinasi yang sangat bagus dan sejauh ini dijalankan cukup baik oleh para pemain Maroko. Walaupun sebenarnya mulai menit ke 14 tadi Brazil juga mulai menata dengan mengatur tempo permainan, mendelay permainan, dan ini kelihatan sekali mereka tidak pengen terbawa arus permainan dari Maroko yang begitu cepat.
5: Iya, baik. Bola kini dikuasai oleh Brazil, Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu melewati dua pemain dari Maroko. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola kini berada di kaki sang kapten Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Ibanez, kembalikan bola kepada Marquinhos, umpan ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, masih mencari rekannya ke depan kepada siapakah, ada Rafinha di sana, masih Rafinha, umpan ke belakang kepada Guimarães, kembalikan bola kepada Gabriel. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Gabriel kali ini menguasai bola. Guimarães kembalikan bola kepada Gabriel. Ke sisi sebelah kiri dari Brazil, Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vinicius Junior mengotak-atik bola. Masih mencari rekannya Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Guimarães. Oh, sebuah tadi umpan crossing dari Rafinha. Namun sayang bola lebih dekat kepada Yasin Bono. Dibuang saja bola. Kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil dari lapangan tengah. Lucas Paqueta tadi maksudnya kepada Rafinha. Namun penguasaan bola yang tidak akurat. Terjadi perebutan bola. Dan bola kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Gabriel menguasai bola, pendek kepada Rafinha, maksudnya tadi ke depan kepada Igor Thiago, namun bola lebih dekat kepada kaki Ayub Buadi tadi. Masih Ayub Buadi ke depan kepada Bilal Elhanous, ke belakang belikan bola. Kali ini Azedin Onahi bola, namun berhasil direbut. Kali ini Rafinha mendekati kotak penalti, ada Vinicius Junior tadi.
1: Ya, sebetulnya Brazil sudah mulai mendapatkan celah cara menyerang dengan lebih mudah. Bahkan mereka memang dengan cara mendelay tadi di menit ke 14, mulai menit 14 tadi mereka mulai bisa menyerang dengan baik, dengan rapi. Walaupun beberapa kali memang umpannya masih salah atau umpannya masih gagal di manfaat main lain. Dan ini terbukti dengan hadirnya corner ini. Menurut saya ini salah satu keberhasilan Brazil untuk sedikit mulai membongkar dari pertahanan rapat yang dilakukan oleh para pemain Maroko. Dan ini Maroko juga harus hati-hati nih dengan kondisi seperti ini.
6: Sepak pojok akan dilakukan, sudah ada beberapa pemain, Bruno Guimarães akan siap-siap untuk melakukan eksekusi. Ada sekitar 4, 5, 6 pemain di dalam kotak penalti. dari Maroko, pemain timnas Brasil, ada Lucas Paqueta, kemudian ada Casemiro, ada Igor Thiago, dan juga ada Gabriel. Ya, sudah memberikan aba-aba. Sudah dilakukan, sayang sekali. Ah, dibuang tadi. Jatuh ke kaki Vini. Vini ke Lucas Paqueta. Nah, tadi hampir tadi sempat terjadi handsball. Ternyata tidak. Ya. Bola melambung ke belakang dan back pass dilakukan oleh pemain belakang Brazil kepada kiper mereka, Alisson. Alisson melihat-lihat siapa yang akan diberikan umpan-umpan kepada Gabriel. Gabriel kemudian umpan lagi kepada kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brazil ini, masih mencari-cari siapa yang akan hendak diberikan umpan. Ya. Berusaha melakukan penguasaan bola, tidak terburu-buru. Pemain timnas Brazil masih berada di garis pertahanan mereka sendiri. Nah, saat ini bola sudah melewati garis tengah. Ya, ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta bermaksud untuk melakukan umpan. Sayang sekali, umpan Brazil dipotong. Dan saat ini Brahim Dias. Ya, ada. Satu pemain dari Maroko. Gol! Ismail Saibari, pendengar. Umpan matang dari Brahim Dias yang membelah lautan dan berhasil dimanfaatkan Ismail Saibari yang berlari lebih cepat dibandingkan dua bek dari Brazil. Casemiro tadi dan juga Gabriel berhasil dikecoh oleh Ismail Saibari. Dan ini sebuah kejutan, Bung Estu. Benar-benar kejutan, Maroko yang tidak diunggulkan ataupun dinilai lebih lemah pada pertandingan kali ini berhasil membuka gol, mampu menjebol gawang dari juara dunia 5 kali timnas Brazil. Benar-benar umpan yang sangat cantik dan diselesaikan dengan baik oleh Ismail Saibari, pemain nomor punggung 11 dari Maroko ini.
5: Iya, nampaknya lengah barisan pertahanan dari Brazil. Marquinhos dan Gabriel tadi yang tidak mampu menjaga Ismail Saibari tadi, yang mencontek bola atau mencongkel bola, memanfaatkan umpan dari Brahim Dias.
1: Ya, ada yang menarik dari gol ini ya. Kelihatan sekali ternyata Maroko dengan gaya mereka seolah-olah mengikuti gaya Brazil ketika menilai bola. Dia melihat celah, ada dua pemain bertahan yang jauh posisinya dan bola ketika dilambungkan kepada Ismail Saibari, Gabriel tidak mampu melakukan penutupan dengan baik, dia tidak mau melakukan marking dengan baik, dan inilah yang menjadi bagian dari kelemahan Brazil ketika dua back mereka koordinasinya tidak bagus, mereka harus kecolongan, dan ini sebenarnya harusnya sudah terjadi di beberapa menit yang lalu, dan ini menjadi PR baru bagi Don Carlo, bagaimana mereka mengganti atau memaksimalkan komposisi lini belakang mereka, karena sebenarnya yang jadi perhatian khusus kan memang lini, terutama dua back mereka ya, Marquinhos dan Gabriel Magalhães. Tapi memang kedua pemain ini masih yang terbaik di antara pemain-pemain Brazil yang lain, dan kelihatan sekali memang celah tadi sangat kelihatan sekali, kecepatan Saibari membuat pertahanan dari Brazil harus angkat tangan dan Gabriel tidak mampu menghentikan. Ini sebenarnya kuncinya.
6: Yang menarik, Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan tadi, beberapa kali lini tengah dari Brazil seringkali salah umpan dan gagal menemukan rekan-rekan mereka sendiri di sayap ataupun flank, dan ini yang menyebabkan beberapa kali ataupun seringkali serangan dari timnas Brazil ini harus kandas. Apa sebenarnya yang terjadi pada pagi hari ini, Bung?
1: Ya, kalau dilihat dari catatan mereka saja ya, mereka beberapa kali sudah masuk ke sepertiga pertahanan Maroko, tetapi hanya mampu menghasilkan 3 shoot. Artinya sangat minim sekali, beda dengan lawannya yang agresif dari awal, menghasilkan 7 kali shoot, sekali shoot on target. Dan kelihatan sekali bahwa Gabriel ini tidak memancing offset, tapi malah ketinggalan ya. Jadi dua backnya itu bingung, mengarahkannya bingung. Satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi bola pas ketika di tengah dengan kecepatan Saibari, kesulitan sekali mereka untuk menutup. Dan ini jelas peran lini dua back penting, tapi dua pemain bertahan Casemiro dan Bruno yang dijadikan pemain nomor 6 untuk menutup serangan lawan untuk tidak sampai ke belakang, perannya juga masih sangat minim seperti itu. Ini lini tengah memang kelihatan sekali Casemiro, kecepatan Casemiro sudah memang menurun ya, atau memang Marokonya yang cukup agresif. Tapi memang kalau dari lini tengah, Maroko sangat bagus sekali. Beberapa kali tadi menyerang, ada 3-4 pemain sampai kotak 16, tetapi ketika dapat counter attack, mereka juga mundur secara bersama. Dan ini sepertinya yang belum ditemukan oleh pemain Brasil. Apalagi Vini dan Rapinha, perannya yang seharusnya agresif, sama sekali belum terlihat di pertandingan ini. Bahkan beberapa kali keduanya, termasuk Ibanez tadi, kontrol bola agak sedikit bermasalah, umpannya sia-sia, tak tidak memenuhi apa, mencapai rekannya. Dan ini menurut saya beberapa kerugian yang dihasilkan Brazil sejauh ini.
6: Ya, menariknya tadi rekan Erik, dua back alumni dari final Liga Champion gagal mengawal Ismail Saibari, dan akhirnya Maroko untuk sementara waktu hingga menit ke-25 ini unggul. Dan setelah water break ini, kita akan menunggu respon dari pemain timnas Samba atau timnas Brasil ini terkait dengan kebobolan mereka yang dilakukan oleh Ismail Saibari. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, saat ini pemain Brasil menguasai bola, Gabriel Magalhaes. Ya, utak-atik dia pindahkan alur serangan kepada Marquinhos. Marquinhos kembali lagi back pass kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa bola akan diberikan? Masih mencari-cari rekannya dia. Kembali lagi umpan mendatar kepada Marquinhos. Ya, saat ini Gabriel kembali lagi memberikan umpan, dan ada Roger Ibanez. Nah, sayang sekali ternyata tidak terlalu agresif untuk melakukan ataupun menginisiasi serangan. Kali ini pemain Brasil mulai lebih sabar untuk membangun serangan. Ya, umpan lambung tadi maksudnya kepada Rapinha di sisi kanan ataupun di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Sayang sekali bola umpan lambung tadi lebih cepat meninggalkan lapangan. Saat ini lemparan ke dalam untuk Maroko. Maroko, ya, ada Ismail Saibari kepada Nusair Al-Masrui. Ya, kemudian saat ini serangan kembali diinisiasi oleh Maroko. Ashraf Hakimi berlari cepat dia menembus pertahanan dari Brazil. Kepada siapa bola akan dilakukan? Tendang langsung. Sayang sekali. Tendangan langsung dari kapten Maroko, rekan Erik.
7: Iya. Ternyata tadi. Iya, Rosi. Nampaknya Maroko masih belum puas dengan satu gol yang berhasil mereka cetak pada menit ke-21 tadi, sehingga beberapa kali Maroko kembali berusaha untuk kembali mencetak gol. Dan kini di tengah lapangan pertandingan, Brasil kembali mencoba membangun serangan melalui Casemiro. Terjatuh Casemiro, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola berhasil direbut oleh Masrui. Masih Masrui menguasai bola dari Maroko. Berikan ke depan kepada Ibrahim Dias. Di lapangan tengah pertandingan, masih Ibrahim Dias kuasai bola. Ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola. Pendek saja ke sektor sebelah kanan kepada Ashraf Hakimi. Kembalikan kepada Ibrahim Dias. Ibrahim Dias berikan lagi kepada Ashraf Hakimi. Berikan bola ke belakang kepada Onahi tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Dari Onahi tadi yang berusaha untuk mengirimkan umpan crossing, namun membentur kaki dari pemain Brasil sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung dilakukan oleh Ashraf Hakimi kepada Ibrahim Dias. Masih Ibrahim Dias menguasai bola, berusaha direbut oleh Douglas Santos tadi. Douglas Santos terjatuh Ibrahim Dias, dan wasit meniup peluitnya, nandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan kepada Ibrahim Dias tadi.
1: Iya, cara pemain Maroko melindungi bola sangat bagus. Mereka sulit sekali dilepas, dan ini menjadi salah satu kelebihan Maroko. Beda dengan Brazil, beberapa kali kehilangan bola, dan ini juga merugikan mereka. Apalagi ketika melakukan serangan seperti ini, beberapa kali keuntungan-keuntungan dihasilkan dari cara pemain Maroko melindungi bola. Dan ini kelihatan sekali memang agresivitas mereka sangat
6: tersuai. Ashraf Hakimi akan melakukan eksekusi. Sudah dilakukan kepada siapa? Sayang sekali. Bola tadi sudah disundul namun berhasil dibuang lagi oleh pemain Brasil. Dan kali ini jatuh kembali ke tangan Ismail Aswadiri. Ah, sayang sekali tendangan kaki berhasil diblok Brahim Diaz. Jatuh di kaki Brahim Diaz. Tendangan dari Brahim Diaz tadi terlalu lemah dan akhirnya berada di pelukan kiper dari Brazil, Alisson. Sayang sekali saat ini bola jatuh kembali di para pemain Maroko. Nah ya, Maroko mulai kembali membangun serangan, back pass ke belakang untuk melakukan dominasi bola. Ya, umpan lambung, sayang, umpan lambung dilakukan. Nah, saat ini Nasir Al-Serawi. Kemudian, ya, beberapa pemain tampaknya sudah mulai melakukan. Brahim Diaz dia berlari. Tendangan langsung, sayang sekali berhasil diblok. Dan kali ini kembali lagi jatuh kepada pemain timnas Maroko. Ya, Unahi kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi dari sisi kiri pertahanan Brazil. Ada Gabriel tadi melakukan sapuan. Sayang sekali. Achraf Hakimi melakukan tendangan yang jauh berada di atas mister gawang tadi, rekan Erik.
7: Iya, Achraf Hakimi setelah tadi bertukar posisi dan berada di tengah tadi tepat di depan kotak penalti dari Brazil, lakukan tendangan, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Alisson tadi. Kini Alisson tendang bola jauh ke depan, namun jatuh di kaki Onahi. Masih Onahi menguasai bola. Mazrui, berikan pendek kepada Mazrui. Usaha direbut oleh para pemain dari Brazil, namun masih dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi, berikan bola pendek ke belakang kepada Mazrui. Masih Mazrui, kirimkan bola ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Achraf Hakimi, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Disundul saja dan bola kini jatuh di kaki Vinicius Junior. Mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko. Vinicius Junior setelah mengotak-atik bola dan memberikan umpan kepada Bruno Guimaraes, dan bola dikembalikan kepada Vinicius Junior dengan kelincahannya tadi, tendangan kaki kanannya dari sisi sebelah kanan Yasin Bono atau dari sisi sebelah kanan gawang Maroko tadi. Vinicius Junior berhasil melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Maroko Yasin Bono, sehingga membuat skor berubah satu sama di menit ke-31 babak yang pertama ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa
1: ya, gol dari Vinicius? Inilah gol-gol Brazil ya. Gol-gol Brazil seperti ini ya. Yang pasti dengan cara bermain Maroko tempo tinggi, seharusnya mampu diredam dengan cara bermain Brazil yang biasanya sangat elegan. Dan peran Vini yang tadi mungkin sempat kita pertanyakan bersama, ternyata dia cukup bagus dengan kemampuan dia mengolah bola, melewati dua pemain, lalu melesatkan tendangan. Inilah yang dinamakan mereka masih punya mental juara. Dan kelihatan sekali bahwa seorang Vini memang punya peran seperti itu. Dan sejauh ini memang Igor Thiago menjadi pantulan, dan seharusnya dua winger mereka, dua flank mereka, Vini maupun Rapinha adalah pemain yang menjadi solusi timnya. Dan baru saja Vini melakukan itu. Tetapi masih ada banyak catatan dari Brazil ketika dia kalah dalam penguasaan bola, sering melakukan umpan yang tidak sampai ke terekannya ataupun direbut lawan. Ini harus menjadi catatan mereka. Apalagi Maroko tidak menurunkan cara bermainnya. Mereka dalam tempo tinggi, dan ini sebenarnya yang hal yang tidak disukai oleh Brazil dengan kondisi seperti ini.
7: Iya, baik saudara pendengar, saat ini Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Onahi tadi ke depan kepada Achraf Hakimi atau Ibrahim Diaz di sana. Masih Ibrahim Diaz di sektor sebelah kanan penyerangan. Berikan kepada Saibari. Kirimkan bola lagi ke belakang kepada Achraf Hakimi. Namun terjatuh Achraf Hakimi, nampaknya dilanggar oleh Vinicius Junior tadi. Achraf Hakimi, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Achraf Hakimi, sang kapten dari Maroko, sudah mampu bangkit kembali. Achraf Hakimi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko di luar kotak penalti Maroko. Tendangan bebas akan dilakukan Achraf Hakimi. Sementara ada 1, 2, 3 pemain dari Maroko yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Brazil. Dan Brazil juga para pemainnya sudah turun ke belakang untuk menghalau tendangan dari Achraf Hakimi. Umpan crossing tadi Achraf Hakimi, namun dia dihalau oleh para pemain Brazil. Bola jatuh di kaki Brahim Dias, kirimkan umpan crossing, namun Brazil dihalau tadi oleh kiper Alisson tadi. Bola namun jatuh di kaki Mazraoui, kirimkan bola ke belakang kepada Yassine Bono, kiper dari Maroko. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Saibari, namun bola lebih dekat kepada Alisson Becker tadi. Langsung berikan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos tadi, maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Douglas menguasai bola dari sektor sebelah kiri Brazil. Berikan bola pendek ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan, Lucas Paqueta tadi. Masih Lucas Paqueta menguasai bola. Ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Paqueta berikan bola pendek kepada Alisson Becker. Alisson Becker pendek kepada Gabriel. Gabriel kepada Gumaraes. Kini Gumaraes tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lucas Paqueta maksudnya. Namun umpan yang tidak begitu akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-35. Sementara saat ini skor masih sama kuat 1-1, di mana gol dicetak dari Maroko oleh Ismail Saibari tadi. Sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh bintang dari Real Madrid, yakni Vinicius Junior. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Paqueta. Masih mencari rekannya Paqueta kepada Casemiro. Pendek saja kepada Paqueta. Kembalikan bola kepada Rapinha. Namun berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, Saibari tadi. Berikan bola pendek saja kepada Buadi tadi. Buadi kirimkan ke depan kepada Ainawi tadi. Melebar ke sektor sebelah kanan kepada Achraf Hakimi, kepada Ibrahim Dias. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Casemiro, membuahkan kartu kuning. Pelanggaran Casemiro tadi dilakukan terhadap Nel El Ainawi tadi. Oh, maksud kami kepada Brahim Dias atau El... Oh ya, nampaknya kepada Nel El Ainawi tadi yang dilakukan oleh Casemiro. Sehingga wasit asal Slovenia, Slavko Vincic tadi mengeluarkan kartu kuning yang pertama di babak yang pertama ini. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Masih bersiap-siap Achraf Hakimi nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Pendek saja ke depan kepada Brahim Dias di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Oh, sayang sekali Brahim Dias tadi tidak akurat tadi penguasaan bola, sehingga Brazil tadi dihalau oleh Vinicius Junior dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Brazil. Alisson Becker pendek saja kepada Gabriel. Gabriel ke depan kepada... Oh, terjadi sebuah pelanggaran tadi kepada Lucas Paqueta tadi. Lucas Paqueta, pelanggaran yang dilakukan oleh Ainawi tadi. Lucas Paqueta pendek kepada Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Pendek saja ke belakang kepada Paqueta. Berikan bola kepada Casemiro. Casemiro kepada Marquinhos. Melebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Rafinha yang sudah maju tadi, namun dihalau saja oleh Mazraoui. Namun bola jatuh di kaki masih Casemiro tadi. Terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dari Maroko. Bola jatuh di kaki Para pemain Maroko yang berusaha melakukan serangan balik cepat, namun umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Bouadi, maksudnya tadi kepada Saibari, namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Casemiro tadi berikan umpan kepada Vinicius Junior, namun berhasil dihalau, meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Vinicius Junior. Oh, sayang sekali, terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Ibanez. Ibanez kepada Marquinhos, kembalikan bola kepada Ibanez di sektor sebelah kanan dari Brasil, kepada Igor Thiago maksudnya tadi, namun bola berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, direbut kembali oleh Bruno Guimarães tadi, berikan bola pendek saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Douglas Santos di sisi sebelah kiri. Masih Marquinhos, kali ini Gabriel menguasai bola, kembalikan kepada Marquinhos di lapangan tengah pertandingan, berikan pendek kepada Bruno Guimarães. Casemiro maksudnya umpan ke depan tadi, ada rapinya di sana. Oh, sayang sekali umpan dari Guimarães tadi kepada Rafinha maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
1: Ya, sejauh ini peran Ibanez dan Rapinya belum seperti di sisi yang lain ya, terutama di peran Vini. Dan kalau melihat dari Ibanez beberapa kali mendapatkan bola, tetapi tidak disambut dengan baik oleh pembukaan atau pergerakan penempatan posisi yang pas seorang Rapinya. Dan Rapinya belum mendapatkan bola yang biasanya seharusnya menjadi bola-bola dia.
6: Ya, Lucas Paqueta setelah melakukan umpan sayang sekali tadi, maksudnya menuju kepada Rapinya, tapi tidak berhasil dikontrol Rapinya dan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Maroko, sudah bersiap-siap Nasser Al-Masroui, pemain Manchester United ini. Ya, diberikan kepada siapa dia? Sayang sekali bola jatuh di kaki pemain Brasil dan kembali direbut oleh timnas Maroko. Dan saat ini ada terjadi perebutan di sisi tengah. Dan Brahim Diaz melaju kencang dia. Melaju kencang dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Dia beralih ke sektor kiri pertahanan Brasil. Ada, di sana sudah ada sang kapten Achraf Hakimi, umpan dia 1-2-3, dan sayang sekali tidak terjadi perebutan bola tadi antara Edin Unahi dengan Lucas Paqueta di menit ke-41 ini, dan bola akhirnya kembali ke pertahanan timnas Brasil. Ya, saat ini Marquinhos beralih ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Nah ya, berikan kembali lagi back pass ke belakang. Marquinhos berikan kepada Gabriel berikan lagi kepada Roger Ibanez, ada Vini yang maksudnya dituju. Vini sekarang 1-2-3, dan kepada siapa dia akan memberikan? Kembali lagi kepada Roger Ibanez, back pass lagi ke Gabriel. Ternyata timnas Brasil mulai mendelay, dan saat ini sudah melakukan serangan. Ada Roger Ibanez, ya, Bruno Guimarães berebut bola, hendak memberikan umpan ke tengah. Sayang sekali masih ada Nasser Al-Masroui, dan kali ini terjadi perebutan. Ada Unahi maksudnya, di kembali lagi bola jatuh ke pemain timnas Maroko. Brahim Diaz tadi tampaknya dijatuhkan oleh salah satu gelandang dari timnas Brazil. Ternyata dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 24, kartu kuning diberikan kepada pemain Brasil nomor punggung 24,
1: Roger Ibanez. Tapi kalau melihat pelanggaran seperti ini, memang agak-agak Roger Ibanez meninggalkan posisinya dengan cukup jauh ke tengah. Dia harus menghentikan pertahanan. Seharusnya itu yang menghentikan adalah Casemiro. Karena Casemiro ada tugasnya memotong serangan sebagai jangkar. Tapi catatan penting dari pertandingan ini, hampir 45 menit berjalan, Rapinya pemain yang paling, dalam tanda kutip, paling sedikit menerima bola, paling sedikit
6: kontribusinya,
1: dan ini belum maksimal menurut saya. Dan sisi kanan dan sisi kiri sangat timpang dari Brazil. Itu yang menurut saya membuat mereka makin sulit untuk menekan ketika dua sisi ini tidak saling beriringan gitu.
6: Ya, Lucas Paqueta memberikan umpan tadi, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Sekarang Brahim Diaz, kaki Brias dibayang-bayang oleh dua pemain Brasil, berhasil direbut lagi oleh Bruno Guimaraes. Bruno kembali kepada Rapinha. Rapinha kepada siapa bola akan diberikan? Tadi dicuri saja oleh pemain timnas Maroko, namun wasit tadi dari Slovenia, Slavko Vincic, menyatakan ada pelanggaran. Dan akhirnya bola saat ini ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Brasil. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ya, sekitar 8-9 pemain timnas Brasil sudah mendekat ke kotak 16 dari pertahanan timnas Maroko. Ada dua pemain yang akan menghadapi bola, ada Lucas Paqueta dan juga ada Gabriel. Siapakah nanti yang akan melakukan eksekusi tendangan?
7: Ya, masih bersiap-siap. Tendangan bebas dari lapangan tengah pertandingan. Paqueta di sana ada.
6: Dan Casemiro tampaknya, Irka.
7: Casemiro dan Paqueta. Paqueta. Oh. Casemiro nampaknya memasuki kotak penalti bola. Namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi tadi kepada Buadi tadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi berikan bola kepada Talbi tadi. Masih bola dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, Ibrahim Dias masih menguasai bola kepada Saibari. Kembalikan bola kepada Ibrahim Dias. Berikan bola kepada Aounahi tadi. Masih Maroko kini di sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi masih menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Kembalikan kepada Achraf Hakimi. Back pass saja ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono, ada Vinicius Junior yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Bola jatuh di kaki Lucas Paqueta tadi atau Douglas tadi. Masih Douglas menguasai bola. Kembalikan kepada Lucas Paqueta. Masih Lucas Paqueta melebar ke sisi sebelah kiri kepada Douglas tadi. Tendangan langsung Lucas Paqueta. Hampir saja Lucas Paqueta tadi memanfaatkan umpan crossing dengan bicycle kick tadi, sambil menjatuhkan badannya menendang bola tadi Lucas Paqueta. Namun masih dengan sigap Yasin Bono berusaha ataupun berhasil menggagalkan tendangan dari Lucas Paqueta tadi, sehingga hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brasil dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bersiap-siap melakukan tendangan sudut Rafinha. Tendang langsung bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi Ibanez. Oh, sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan tadi tendangan sudut. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Masih berdiskusi kapten dari Brasil Marquinhos tadi. Berdiskusi dengan wasit. Oh, nampaknya hanya menjadikan tendangan gawang bagi timnas Maroko. Bersiap-siap Yasin Bono.
6: Ya, Yasin Bono sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah, lakukan tendangan. Bola sudah melewati garis tengah dan kembali lagi disapu tadi oleh kepala pemain Brasil, dan bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada tadi Gabriel dan bola masih melambung dan di tengah permainan saat ini. Ya, sekarang ini Casemiro memberikan kepada Vini melakukan dribble dia. 1-2 pemain siap-siap menerima umpan. Kepada siapa akan diberikan Vini? Dibayang-bayangi oleh 3 pemain Maroko. Ah, sayang sekali berhasil dipotong tadi oleh pemain timnas Maroko. Kembali terjadi pemotongan bola, potong-memotong serangan tadi. Dan ternyata terjadi pelanggaran. Tapi sayang sekali tadi pelanggaran untuk tampaknya Vini juga tadi dilanggar, tapi tidak ada peluit yang dibunyikan oleh wasit Slavko Vincic.
1: Oh, iya. Sebuah pelanggaran yang sebuah seharusnya.
6: Seharusnya melihat kartu itu. Yuk.
1: Bentar, sangat kelihatan sekali, tapi wasit tidak melihat itu. Yes. Ini kalau itu pun kalau jadi pelanggaran itu berbahaya buat Maroko sebenarnya.
7: Ya, jadi, sementara pertandingan sudah

0: ke-32. Bung Estu, Anda melihat bagaimana penampilan dari Brazil dan Maroko pada pertandingan di babak pertama ini?
1: Ya, Maroko melihat permainan memulai dengan tempo cepat dan bertahan hampir setengah jam mereka bertahan sebelum Brazil akhirnya mulai menguasai keadaan. Dan sejak menit ke-14, Brazil seolah-olah sadar bahwa mereka tertekan melalui kecepatan-kecepatan yang sangat bagus dari Maroko dan juga agresivitas pemain Maroko. Sejauh ini, Brazil memang harus melakukan delay-delay untuk mengurangi tekanan mereka, dan itu memang belum terlalu maksimal karena beberapa kali seharusnya yang dikerjakan

0: sisi agak keluar ya, di sana ada Douglas Santos, tapi dia tetap bawa bola. Lalu ada satu lagi, rapinya catatannya di sisi kiri, dia di sisi kanan dia belum terlihat maksimal bersama sebagai tugasnya ya. Kita melihat tidak rapinya tidak seperti di Barcelona yang cukup baik secara permainan, tetapi sejauh ini memang Maroko jauh menguasai dengan kecepatan tempo tinggi mereka, dan itu menyulitkan pemain-pemain Brasil yang memang biasanya bermain dengan elegan, dengan cara yang lebih moderat lah istilahnya, seperti itu. Tapi memang inilah cara bermain Maroko, cepat, agresif, dan selalu membuat pemain Brasil kesulitan, terutama ketika menguasai lini tengah. Brahim Dias juga baik, tapi menurut saya masih belum dimaksimalkan lagi.
1: Iya, selain Vinicius Junior dan juga Rafinha yang kita ulas tadi, ini penampilan dari striker Igor
0: Thiago
1: tadi seperti apa? Nampaknya belum ada suplai bola yang cukup baik kepada Igor tadi.
0: Iya, sejauh ini sih Igor dipasang sebagai bukan hanya striker bomber ya, dia hanya sebagai pemantul sebenarnya, dan itu seharusnya dimaksimalkan oleh tiga pemain di belakangnya, terutama Paqueta yang tadi hampir mencetak gol ketika melakukan bicycle kick tadi. Tapi memang tugas Igor satu, memang tidak terlihat kelihatan bola-bola yang di apa ya, bola-bola yang diberikan ke dia, tapi sebenarnya peran dia tidak hanya sekedar itu. Dia adalah pemantul, pembuka ruang, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh tiga orang. Tetapi sejauh ini baru Lucas Paqueta dan juga Vinicius Junior yang bisa memaksimalkan itu. Rapinya belum, bahkan beberapa kali rapinya mendapatkan umpan dari Ibanez, Rangel Ibanez, bola lepas, bahkan ketika dia duel dia kalah. Ini menurut saya yang harus jadi catatan rapinya. Apakah di babak kedua nanti Matheus Cunha yang akan dimainkan? Kalau Matheus Cunha dimainkan akan sedikit perubahan, tetapi risikonya adalah pertahanan akan berkurang, karena rapinya ini kan lebih bisa bertahan dibandingkan Cunha ini lebih pada posisi striker. Tapi bisa jadi menjadi 4-4-2. Vini agak ke depan bersama Igor Thiago, lalu rapinya agak diturunkan. Jadi ini mungkin salah satu solusinya seperti itu. Tapi kembali lagi, memutus serangan dari tengah para pemain Maroko itu adalah kunci yang harus dilakukan oleh pemain Brasil, dan sejauh ini belum melakukan itu. Bahkan seorang Achraf Hakimi yang berlari dari sisi kanan, dia bisa masuk ke tengah. Ini menurut saya sebuah catatan yang harus dijadikan warning bagi pemain-pemain Brazil gitu.
2: Iya. Menariknya Bung Estu, jika tadi sudah mengulas sedikit terkait dengan bench dari Brazil, bagaimana jika kita berkaca dari bench dari timnas Maroko, siapa yang bisa ya dimaksimalkan oleh Muhammad Al-Ohabi ini untuk di babak kedua ini supaya bisa mengunci mungkin 3 poin di laga perdana grup C ini?
0: Kalau saya melihat overall semua pemain Maroko masih oke ya, masih belum ada yang terlihat kurang secara permainan, strategi mereka, kecepatan mereka. Tetapi memang harus berhati-hati adalah Brazil ini kan punya beberapa pemain secara individu cukup baik ya, Vinicius Junior contohnya tadi. Nah itu aja yang menurut saya yang harus dicoba lebih disiplin lagi main Maroko, dengan cara mereka menyerang mereka yang sangat sporadis, tetapi mereka bertahan dengan cara cepat. Ini juga akan menguras stamina mereka, dan ini juga harus jadi bahan renungan, jadi bahan pembelajaran mereka ke depan, karena kita tahu cuaca di sana cukup panas. Walaupun Maroko juga biasa merasakan hal yang panas ya di cuaca, tapi beberapa pemain kan bermain di Eropa ya, jadi ini juga bisa mempengaruhi mereka dengan permainan tempo tinggi, menguasai bola. Ini butuh konsentrasi yang lebih bagi Maroko, dan ini menurut saya yang harus dijadikan catatan mereka, bahwa beberapa kali pemain dari Brazil sendiri bisa menusuk, dan itu menurut saya yang harus jadi pembelajaran babak pertama bagi Maroko. Dan kelihatan sekali bahwa sebenarnya lini belakang Maroko ini cukup disiplin. Yang saya katakan tadi, ketika bola masih jauh dia melakukan zona, tetapi ketika bola sudah mendekati sepertiga pertahanan mereka ataupun menuju kotak 16, mereka melakukan man to man, dan ini menurut saya cukup efektif sejauh ini. Mereka bisa merebut bola dengan baik, menguasai bola dengan baik, dan itu menurut saya hal yang harus

0: ditingkatkan lagi dengan kondisi seperti ini. Karena Brazil pasti di babak kedua akan lebih agresif dan pasti akan sering mendelay bola.
1: Ya, satu lagi Bung Estu, kalau untuk bintang di babak pertama ini, apakah Anda setuju Brahim Diaz ataupun Vini Junior yang layak jadi bintang di babak pertama ini?
0: Kalau membandingkan dua pemain ini, saya masih memilih Brahim Diaz ya. Ya. Cuma Brahim Diaz beberapa kali kehilangan, bukan kehilangan bola, tapi beberapa kali kehilangan momentum. Harusnya mengumpan atau harusnya menendang, itu aja. Kalau Vini menurut saya masih so-so lah dengan pemain yang lain gitu.
1: Dan tapi mendapat marking yang cukup ketat ya di babak pertama.
0: Betul.
1: Kurang bisa berkontribusi maksimal, termasuk untuk Rafinha. Tapi yang menarik ini Bung Estu, jika kita bicara terkait dengan Casemiro, beberapa kali Casemiro gagal melakukan ataupun memotong alur serangan Maroko, dan ini tidak hanya satu kali dua kali, dan sempat yang berbahaya adalah akhirnya membuahkan gol setelah Brahim Diaz melakukan umpan yang cantik, memberikan umpan membelah lautan yang diberikan kepada Ismail Saibari. Apa yang harus diperbaiki di lini tengah dari Brasil ini?
0: Dengan kecepatan dan tempo tinggi serta cara yang sporadis mereka melakukan serangan Maroko, tentu lini tengah terutama jangkar sangat berperan sekali. Dan itu akan menjadi meringankan tugas dua back dua double center back mereka. Sehingga peran Casemiro sangat penting sebagai pemotong. Nah, ini yang menurut saya harus ditingkatkan. Apakah ada pemain yang akan ditugaskan untuk mengcover atau membantu atau seperti apa? Karena Bruno Guimarães lebih agresif dengan sebenarnya dengan posisi 4-4-2 double six itu yang dilakukan adalah memasang Casemiro dengan Bruno untuk memotong. Paqueta di depan lebih menjadi semacam playmaker gitu ya.
1: Ya. Tetapi Brasil ada satu pemain pengalaman di bench yaitu Fabinho yang sebenarnya juga posisinya betul mirip dengan Casemiro. Apakah ini perlu diturunkan atau seperti apa, Bung?
0: Iya, Fabinho memang dari beberapa kesempatan hanya menjadi pemain pengganti karena
1: usia yang semakin tua, ya, Bung.
0: Betul, satu itu. Kedua, kalau ngomong tua sih, Casemiro juga tua ya, 34 tahun ya. Tapi kalau melihat kebiasaan dari bahkan sebelum Carlo Ancelotti, pemain gelandang bertahan selalu antara Bruno di Casemiro selalu dipasangkan dengan Bruno, yeah, atau pemain yang tidak dibawa Ashley, ada satu pemain yang tidak dibawa, yeah, dan itu selalu dipasangkan dengan Casemiro sebenarnya. Tetapi memang Casemiro ini jadi pilihan utama, jadi agak riskan kalau mengganti dia gitu, karena ini soal jam terbang. Tetapi dengan lawan yang sangat agresif, sporadis dalam menyerang, mungkin butuh tambahan pemain lini tengah atau mengganti peran. Bruno agak ditahan untuk tidak terlalu agresif, tetapi Lucas Paqueta yang agresif. Nah, peran ini penting memaksimalkan si Rafinha untuk lebih agresif lagi, lebih bisa menguasai bola lagi. Karena di babak pertama tadi, Brazil itu nyaris di sisinya Rafinha itu Ibanez aja yang berperan gitu. Ibanez aja yang
1: lebih apa, banyak berkontribusi kelihatannya.
0: Betul, tetapi Ibanez juga sering melakukan kesalahan. Itu ya, jadi perpaduan yang kurang bagus sebenarnya antara Ibanez dan juga Rafinha ini.
1: Dan kesalahan elementer juga tidak hanya dilakukan oleh Rafinha, tapi yang menarik adalah pengatur serangan Brazil sendiri, Lucas Paqueta, juga memang tidak bisa leluasa untuk berkreasi dan juga seringkali melakukan passing-passing yang salah. Dan apa sebenarnya yang harus perlu dilakukan oleh Carlo Ancelotti untuk menghidupkan lini tengah yang biasanya Jogo Bonito berasal dari lini tengah Brasil ini, Bung Estu?
0: Iya, kita selalu benchmark kita kan selalu era-era Fantastic Four-nya ya. Iya. Ada Ronaldo, Rivaldo, Ricardo, Kaká dan juga Ronaldinho ya. Iya. Dan itu tipe pemain yang bisa menjadi bomber semua, tiga orang bisa menjadi pemain tengah semua gitu. Iya. Tetapi saat ini kondisi itu tidak ada, dan peran Bruno Guimarães cukup baik ya sejauh ini. Tetapi ketika Bruno bermain bagus menyerang, membantu serangan, Casemiro kesulitan. Nah, ini dilematis sekali. Harusnya Bruno agak-agak bermain lebih safety, tetapi Lucas Paqueta yang lebih agresif, harusnya seperti itu. Karena justru karena dengan kurang maksimalnya Rafinha, Paqueta itu agak mengcover peran si rapinya ini, dan ini membuat lini tengah sering kosong gitu, dan itu menurut saya juga harus jadi catatan lagi, apalagi beberapa kali Vini cukup baik menguasai bola, tapi sekali lagi Vini masih sering egois. Bola masih di bawah sendiri dan itu selalu membentur tembok-tembok dari pemain Maroko.
1: Iya. Dan menariknya di Maroko sebenarnya Brahim Diaz itu lebih difungsikan sebagai false nine ya.
0: Yes.
1: Bung Estu, dan jika ingin memaksimalkan serangan, mungkinkah Sofyan Amrabat dimasukkan, karena Sofyan Amrabat juga kita ketahui punya kemampuan di lini tengah untuk menjadi pengatur serangan yang cukup baik. Menurut Anda seperti apa, Bung Estu?
0: Saya sepakat, tetapi balik lagi ya, dengan peran Brahim Diaz sebagai false nine, dan berapa kali Ismail Saibari itu main di flank ya, tiba-tiba ada di posisi winger itu, menurut saya masih cukup efektif ya, dengan cara mereka seperti ini. Karena menurut saya, kecepatan dan cara bermain dengan tembok tinggi Maroko ini sebenarnya sudah cukup menyulitkan Brazil sendiri. Dan ini kalau mungkin Sofyan Amrabat dimasukkan nanti di pertengahan babak kedua ketika dibutuhkan main yang segar, menurut saya itu dan itu akan menambah kesulitan bagi Brazil. Jadi sejauh ini sih kalau saya melihat para pemain dari Maroko sudah cukup baik, sudah cukup juga sesuai lah cara mereka menyerang mereka, tapi memang mereka harus konsisten dengan itu. Dengan cara bermain seperti ini, otomatis mereka butuh energi yang lebih, butuh sesuatu yang fokus yang lebih, dan itu yang harus jadi catatan mereka.
1: Dan yang mungkin Mohamed Ohabi sebagai pelatih dari Maroko juga ingin menjaga keseimbangan ya, tidak terlalu menyengat ataupun menggigit lawan, tapi juga kita tetap harus punya pertahanan yang seimbang.
0: Betul.
1: Dan mereka juga bisa cukup mendominasi tadi di lini tengah pada menit-menit awal ataupun 10 menit pertandingan awal tadi. Dan ini yang menarik bahwa keseimbangan ini perlu tetap dijaga, tidak terlalu agresif, tapi juga kita juga tidak terlalu bertahan. Sepertinya tim underdog seperti Maroko ini nanti akan bisa tetap konsisten memberi kejutan di babak kedua ya, Bung Estu ya.
0: Yang pasti dengan catatan statistik ya, dari ball possession memang akhirnya Brazil menguasai 54
1: setelah kebobolan setelah tersengat dari
0: tangan Maroko. Mereka kan mulai menit 14 kan sebenarnya mulai sadar harus mendelay bola, harus menguasai bola, dan itu yang sebelumnya tidak terjadi. Nah, tetapi kalau udah dilihat dari catatan tendangan sangat jauh. Maroko memiliki 12 kali tendangan walaupun hanya 2 kali shoot on target.
1: Iya.
0: Brazil hanya 6 dan juga 2 kali shoot on target. Ini menurut saya cukup catatan yang cukup kentara sekali bahwa lawan memang kelihatan sekali si Maroko ini sangat agresif sekali. Tetapi kalau lihat dari corner kick-nya Brazil 2 kali. Ini buah dari mereka mulai memainkan pemain dan delay, mereka mungkin lebih tenang karena dari menit pertama kick off sampai menit ke-10 itu serangan bertubi-tubi, dan berapa kali pemain dari Maroko ada 4, bahkan sampai seorang Achraf Hakimi aja bisa masuk ke tengah ya, dia padahal dia ada sebenarnya fullback kan, dia bisa masuk ke tengah pertahanan dari Brazil. Artinya agresivitas mereka sangat bagus, bermain dengan tempo tinggi mereka sangat konsisten sejauh ini, dan itu membuat Brazil dalam tanda kutip sedikit kaget sih.
1: Ya, ini Fabinho tadi yang sudah sempat dibahas, Bung Estu, ternyata memang disiapkan untuk memperkuat lini tengah, karena beberapa kali yang seperti tadi kita ulas, Casemiro gagal memutus alur serangan dari Maroko ini, Bung Estu.
0: Iya, apakah diganti itu Casemiro, ataukah dia akan berpasangan Casemiro, ini yang layak ditunggu. Tetapi riskan kalau memainkan 2 orang yang bersama posisinya, karena Bruno Guimaraes sejauh ini paling agresif dibandingkan pemain yang lain, dan itu sangat sulit digantikan. Kalaupun menggantikan Rapinya, akan ada perubahan di lini depan, dan ini juga risiko. Jadi memang agak-agak harus tricky ya pemain Ancelotti.
1: Kita tunggu saja pendengar, dan siapa yang akan ditarik oleh Carlo Ancelotti. Bersiap-siap Fabinho, nomor punggung 17, pemain yang syarat pengalaman, pernah mengangkat trofi juara bersama dengan Manchester City, dan ternyata Roger Ibanez
0: menarik ya.
1: Jadi back sayap diganti, ternyata Danilo juga masuk dan menggantikan. Siapakah yang akan digantikan oleh Danilo?
0: Ini Danilo Luis ya, pemain Flamengo.
1: Iya,
0: Ini sebenarnya posisinya fullback juga.
1: Fullback juga ya.
0: Iya, jadi sepertinya
1: Roger Ibanez digantikan Danilo ya.
0: Danilo perannya seperti itu. Sedangkan dia sepertinya menduetkan Casemiro dengan
1: Fabinho.
0: Fabinho. Ini ya. ini catatan menarik lagi nih dari tim ini nih.
2: Ya, baik saudara pendengar. Saat ini pertandingan babak yang kedua antara Brazil menghadapi Maroko baru saja dimulai. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Marquinhos berhasil merebut bola, pendek saja ke belakang pada Gabriel. Gabriel kepada Danilo tadi. Danilo berikan pendek kepada Marquinhos, kepada Gabriel kirim bola melebar ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, Vinicius Junior kirim bola jauh ke tengah kepada Gabriel. Masih Gabriel, pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Danilo kirimkan umpan ke depan kepada Rafinha. Rafinha kembalikan bola ke belakang kepada Marquinhos, kini menguasai bola di lapangan tengah. Marquinhos kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior kirimkan bola kepada Paqueta. Kembalikan bola kepada Vinicius Junior. Kirim bola jauh ke tengah kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Brasil berusaha melakukan serangan. Masih Rapinya menguasai bola. Dibuang saja oleh Mazrui tadi. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua ini bagi kesebelasan Brasil.
0: Iya, sepertinya memang Casemiro diganti. Dan memang
1: Fabinho ya?
0: Iya, diganti Fabinho. Dan memang dua pemain yang posisi sama diganti.
1: Iya.
0: Karena memang dari tadi Ibanez belum maksimal ya untuk posisi di fullback. Dan jelas kalau kita bahas tadi-tadi, Casemiro memang layak untuk diganti.
1: Siap-siap pemain Brasil akan menghadapi sepak pojok. Ya, Rapinya sudah bersiap mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang. Ada Gabriel di tengah, kemudian ada Igor Thiago, Lucas Paqueta, ada juga pemain baru yang masuk, Danilo, ada Marquinhos, dan sekitar ada 8 pemain Maroko yang berada di dalam kotak terlarang. Siapa yang akan diberikan umpan? Sudah dilakukan, sayang. Ah, sayang sekali. Marquinhos tadi tampaknya ternyata mengenai salah satu pemain Maroko. Bola tadi sempat ditendang oleh Marquinhos, menerima umpan dari Rapinya. Ya, saat ini kembali sepak pojok dilakukan. Sudah dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali meleset, tidak ada yang mampu menyambut dengan baik. Ada Vini sekarang, jatuh di kaki Vini. Vini dia menyisir dari sebelah kiri pertahanan Maroko, berhasil direbut oleh Achraf Hakimi. Achraf Hakimi saat ini berikan kepada Brahim Dias. Brahim Dias dia utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain Brazil. Dan bola akhirnya keluar lapangan setelah dibuang saja tadi oleh Fabinho yang baru masuk menggantikan Casemiro. Ya, lemparan ke dalam untuk timnas Maroko yang mengenakan kostum berwarna merah dengan celana hijau dan kaos kaki berwarna merah. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ada Unahi berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi back pass ke belakang dan kembalikan kepada Yasin Bounou, sang kiper. Ya, saat ini ada juga berikan lagi kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi masih mencari rekannya. Ternyata berhasil dipotong oleh pemain Brazil, Lucas Paqueta. Sayang sekali.
2: Terjatuh.
1: Iya.
2: Terjatuh. Achraf Hakimi tadi.
1: Iya.
2: Setelah dilanggar oleh, kita nantikan, oleh Bruno Guimarães nampaknya tadi.
1: Ya,
2: Bruno Achraf dan Lucas
1: Paqueta itu.
2: Iya. Masih tergeletak di tengah lapangan. Achraf Hakimi mendapatkan perawatan meskipun pelanggaran keras, namun tidak ada kartu yang diberikan oleh wasit pada momen tersebut. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit 49, sementara skor saat ini masih sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Oh, nampaknya sudah maju ke depan kiper dari Maroko, Yasin Bounou, yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, meminta rekan-rekannya untuk maju semua ke depan. Masih Yasin Bounou bersiap-siap melakukan tendangan dengan kaki kirinya, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Saibari tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Brazil, Marquinhos kini kuasai bola kepada Gabriel, kirim umpan tadi ke depan maksudnya kepada Rafinha, namun Brazil direbut oleh Mazraoui. Masih Mazraoui mendekati kotak penalti dari Brazil. Masih Mazraoui kirim bola ke tengah kepada Onahi tadi, kembalikan bola kepada Brahim Dias tadi. Masih Maroko menguasai bola, kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Maroko. Masih Onahi kirimkan bola ke belakang kepada Wahdi tadi. Issa Diop kini dari Maroko melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Achraf Hakimi, masih menguasai bola. Namun berhasil dipotong tadi oleh Douglas tadi. Kali ini berhasil berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha untuk merebut bola. Memasuki kotak penalti dari Maroko. Kirimkan umpan crossing. Oh, tidak mampu dimanfaatkan tadi umpan crossing yang dilepas oleh Vinicius Junior tadi dari sisi sebelah kiri. Bola berhasil dihalau tadi oleh Mazraoui, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Brazil. Gabriel kini menguasai bola mendekati kotak penalti dari Maroko. Kirimkan bola ke belakang kepada Paqueta. Paqueta kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo tadi, maksudnya kepada Rafinha tadi. Namun bola bergulir cukup cepat dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko.
0: Ya, agak sedikit berbeda cara bermain Brazil di awal babak pertama, ya babak kedua ini. Mereka lebih menekan tetapi dengan cara yang lebih elegan, ya, lebih santai dibandingkan Maroko tadi yang cepat langsung. Tetapi kita lihat bahwa sepertinya tugas yang lebih utama diberikan kepada Vini. Beberapa kali Vini menguasai bola dengan melakukan beberapa kali terobosan, walaupun memang terkesan sedikit egois ya, tapi memang terobosan-terobosan dia jadi bagus sekali. Dan baru saja Igor Thiago mendapatkan peluang, tendangannya masih berhasil ditepis tapi,
1: dan kembali jatuh bola di kaki pemain Brasil. Saat ini ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta memberikan ke tengah dan back pass lagi ke belakang Fabinho. Fabinho tiktak dia dengan Lucas Paqueta. Ya, berikan kepada Gabriel. Pada siapa dia bola? Ada Danilo. Danilo menyisir di sebelah kanan pertahanan. Dan ada Rafinha. Rafinha berikan kepada Rafinha. Rafinha menuntutnya untuk sayang sekali. Umpan yang diberikan Rafinha tidak ada yang menyambut. Kembali lagi disapu oleh pemain Maroko. Dan bola akhirnya meninggalkan lapangan, hanya menjadi lemparan ke dalam bagi timnas Brazil. Tadi sayang sekali Igor Thiago tadi ya, mendapat peluang yang benar-benar sudah berhadapan dengan kiper Yassine Bono. Sayang sekali tidak berhasil ataupun diblok oleh sang kiper dari Maroko ini. Saat ini timnas Brazil kembali menginisiasi serangan. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta membangun serangan dari bawah. Berikan kepada Vini. Vini tiktak dia dengan Lucas Paqueta. Lucas Paqueta ada Fabinho. Sayang sekali bola Bruno Guimarães berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Saat ini Brahim Dias melihat lawan rekannya dan berikan back pass, salah umpan tadi. Dan saat ini Vini, bola jatuh di kaki Vini. Dan tadi sempat terjadi insiden, Vini dijatuhkan tapi tidak ada wasit, tidak menuip peluit. Dan kali ini timnas Maroko kembali menguasai bola. Nah, saat ini wasit Slavko Vincic dari Slovenia
2: hampir saja tadi ya. Achraf Hakimi Bukrosi, ya, tadi melakukan blunder tadi, bermaksud mengirimkan umpan kepada rekannya di belakang, namun tadi berhasil direbut dipotong oleh Vinicius Junior. Namun beruntung kiper Yassine Bono tadi, Vinicius Junior tidak berhasil melakukan tendangan atau berhasil dihalau tadi oleh rapatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko dari sektor sebelah kanan penyerangan mereka, ada Brahim Dias menguasai bola, terjadi perebutan bola, dibuang saja tadi oleh Ibanez tadi. Oh, maksud kami oleh Danilo tadi. Dibuang saja bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ada sedikit protes tadi dari bench Brazil. namun wasit tidak mengubah keputusannya, hanya lepens Brazil, namun wasit tidak

0: mengubah keputusannya. Hanya lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan. Masrowi, masih Masrowi menguasai bola. Kirimkan bola kepada Onahi tadi. Melebar ke sisi sebelah kiri dari Maroko. Kirimkan tendangan langsung. Oh, berhasil dihalau tadi. Tendangan yang dilepas oleh Onahi tadi. Kembali bola jatuh di kaki Vinicius Junior. Kirimkan bola ke tengah kepada Lucas Paqueta. Terjatuh Lucas Paqueta. Pelanggaran dilakukan oleh Bilal Elhanous tadi. Lucas Paqueta yang sejauh ini tampil cukup mobile di lapangan tengah pertandingan. Lucas Paqueta kirimkan bola ke belakang kepada Danilo. Danilo berikan pendek kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, kapten dari timnas Brasil ini. Marquinhos kirimkan pendek kepada Gabriel. Gabriel Magalhães berikan bola pendek ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo, kembalikan kepada Marquinhos. Masih berusaha membangun serangan dari bawah tadi. Kali ini Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Vinicius Junior, Fabinho kini kuasai bola. Melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Rafinha ini. Rafinha menyisir sektor sebelah kanan, namun umpan yang tidak akurat tadi yang dilepaskan oleh Vinicius Junior kepada Danilo Luiz tadi tidak mampu dikejar dan bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko. Yasin Bono pendek saja tadi, kali ini Issa Diop. Namun bersamaan dengan tersebut, salah seorang pemain dari Maroko, Neil El Ainoui tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Igor Thiago di dalam kotak penalti dari Maroko tadi. Igor Thiago yang sejauh ini belum berhasil menjebol gawang dari Maroko. Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-57. Saat ini skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Di tengah lapangan pertandingan saat ini, kiper dari Maroko Yasin Bono bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Yasin Bono dengan kaki kirinya tendang bola jauh ke depan. Melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Saibari. Bola jatuh di kaki Brahim Dias. Masih Brahim Dias mendekati kotak penalti daripada Brasil. Masih Brahim Dias. Ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola. Masih Brahim Dias. Terjadi perebutan bola. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh Lucas Paqueta. Lucas Paqueta belakang kepada Bruno Guimarães, kepada Gabriel, kirimkan umpan ke belakang lagi kepada kiper Alisson Becker tadi. Pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Danilo kirimkan umpan ke depan dari sektor sebelah kanan Brasil. Rafinha tadi, namun terjatuh Rafinha. Dilanggar tadi oleh salah seorang pemain dari Maroko, Masrowi tadi.
1: Ya, saat ini akan terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Brasil, dan kali ini Brasil mulai membangun serangan dari lini belakang. Gabriel, umpan pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Rafinha. Rafinha menyisir dari sisi kiri pertahanan Maroko. Ya, dibayang-bayang oleh dua pemain. Kepada siapa diberikan? Berikan bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Vini. Vini sudah berada di tengah. Ya, sayang sekali gagal memasuki barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali diumpan ke belakang. Vini saat ini mencari rekannya. Ya, menggocek bola dia, berikan kepada Marquinhos, sang kapten. Masih mendelay permainan timnas Brasil untuk menemukan celah untuk menyerang jantung pertahanan dari Maroko. Berikan kepada Danilo. Danilo kembali kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa diberikan? Ada Lucas Paqueta, pengatur serangan. Ya, umpan pendek saja kepada Vini. Vini saat dibayang-bayang oleh tiga pemain lawan, jatuh bola ke kaki pemain Maroko dan kembali gagal serangan dari timnas Brasil. Kali ini Issa Diop. Issa Diop melihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan lambung jauh melewati garis tengah. Sayang sekali tidak ada rekannya yang menyambut.

0: kembali bola jatuh di lini pertahanan dari timnas Brasil. Ada Lucas Paqueta, umpan maksudnya kepada Vini Junior, namun sayang bola tidak berhasil melewati barisan pertahanan Maroko. Maroko kembali melakukan serangan dengan sabar. Saat ini Achraf Hakimi, kembali kepada Unahi, kembali kepada El Ayoubi, kembali kepada bola back pass ke belakang direbut oleh pemain Brazil. Saat ini sayang sekali, tadi sempat bola direbut dan bermain-main tampaknya pemain Maroko nomor 6 ini, dibayang-bayangi oleh Vini. Dan Vini tadi melakukan, sepertinya melakukan dorongan ya, rekan Erik, kepada pemain Maroko ini. Iya, Anda melihat bagaimana ini, Bung Estu, jika dalam 60 menit ini masih belum bisa berhasil kelihatannya menembus barisan pertahanan Maroko ini, seperti apa ini, Bung?
1: Iya, yang pasti 60 menit, menit 60 atau 15 menit permainan babak kedua. Iya. Nah, dan tampaknya Cunha disiapkan. Cunha menggantikan Lucas Paqueta. Kita tunggu satu lagi, ada pemain langsung dimasukkan, dua pemain.
0: Kelihatannya Luis Henrique kelihatannya.
1: Oh, Igor Thiago digantikan tadi. Oh, Igor juga digantikan
0: oleh Luis Henrique kelihatannya.
1: Oke. Okay. Luis Henrique masuk menggantikan dan Cunha juga. Artinya ini ganti striker ya. Ganti striker lebih agresif sekarang. Tetapi dilihat dari 15 menit babak kedua berjalan, atau sekarang masukin menit ke-16 babak kedua, Brazil mampu dalam tanda kutip memancing permainan Maroko tidak seagresif di babak pertama. Itu poin pertamanya. Dan walaupun penguasaan bola, walaupun beberapa kali kehilangan bola, tapi penguasaan bola jauh dimiliki oleh Brazil, 65 berbanding 35. Total shoot on goal, shootnya 3 berbanding, dan shoot berbanding 0 ya. Berarti Maroko tidak seperti babak pertama, belum mampu masuk ke, lebih sering masuk ke sepertiga pertahanan dari Brazil.
0: Intinya ketika Fabinho masuk, ball possession dari Brazil mulai meningkat ini, Bung ya. Dan ini akhirnya menandakan bahwa dominasi mulai dipegang oleh timnas Brazil, begitu ya, Bung Estu?
1: Yang pasti perang di lini tengah sudah mulai makin dikikis oleh pemain-pemain Brazil yang sebelumnya gagal maksimal. Jadi ini menurut saya pengalaman Fabinho, kemampuan Fabinho cukup bagus, dan digantinya Lucas Paqueta dan juga Igor Thiago ini akan membuat pemain lebih segar. Kita tahu Matheus Cunha salah satu striker yang cukup agresif di depan dan sering memanfaatkan bola-bola yang sulit, dan ini bisa jadi warning bagi Maroko karena Maroko mulai terbawa arus permainan dari Brazil di awal-awal babak kedua ini, di 15 menit babak kedua ini. Dan ini menurut saya poin ini yang harus jadi warning bagi Maroko, tetapi juga Brazil juga tidak boleh lengah karena mereka beberapa kali juga harus kehilangan bola ketika melakukan serangan, kehilangan bola, terutama Vini ya, beberapa kali Vini mendapatkan bola tapi masih agak kurang melihat POV ke pemain-pemain yang lain. Barusan tadi ada dia mendapatkan bola di tengah. Wow, ada
2: nampaknya
0: Fabinho ya.
2: Fabinho tadi
0: mendapat ikutan dari pemain Maroko
1: dan sampai berdarah ya.
0: Dan tadi juga ada insiden Bruno Guimaraes dihentikan oleh Ismail Assaibari, dan saat ini akan ada tendangan bebas ya untuk pemain Brazil. Siapakah yang akan dihadapi? Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan dua pemain dari timnas Maroko disiapkan untuk mengganti. Siapakah yang akan masuk, rekan Erik?
2: Ya, masih kita nantikan. James Dean Talbi disiapkan masuk. Kemudian ada juga Samir El Morabet disiapkan, dua pemain dari Maroko. Nampaknya ditarik keluar Bilal El Khanous dan juga Zakaria El Ouahdi. El Khanous dan Onahi, maksud kami Onahi, ditarik keluar, masuk Talbi dan El Morabet. Samir El Morabet nampaknya langsung melakukan pergantian strategi nampaknya yang dilakukan oleh pelatih Mohamed Wahdi untuk setidaknya bisa mengimbangi permainan dari Brazil yang tampil cukup dominan di 15 menit awal babak yang pertama ini.
0: Ternyata Brahim Diaz ini, Bung Estudi.
2: Oh iya, Brahim Diaz juga ditarik
0: sebuah keluar. Sebuah kejutan ya, yang cukup bermain agresif di babak pertama, tapi kelihatannya seperti mati kutu di babak kedua.
1: Iya, yang pasti masuknya dua pemain ini, terutama Samir El-Murabet. Ya. Samir El-Murabet ini sebenarnya pemain yang masih muda, 20 tahun ya usianya, dan dia bukan bagian dari tim juara Maroko U20 ya. Jadi, walaupun usianya 20, tapi dia bukan dari bagian tim itu, tetapi dia juga masih sebenarnya masih minim pengalaman. Sedangkan Talbi ini pemain juga masih muda, 21 tahun, dan Talbi ini bermain di Premier League bersama Sunderland. Dia juga baru memulai caps-nya di timnas di 2025 karena sebelumnya dia pemain dari Belgia ya. Jadi ini menariknya dua pemain muda dimainkan dengan salah satu mengganti Brahim Diaz. Ya, agak berisiko memang.
0: Ya, Brazil saat ini mulai melakukan inisiasi serangan. Nomor punggung 9 tampaknya. Neymar tampaknya sudah dimasukkan.
2: Bukan,
0: Matias Cunhari ya. Matias Cunhari dimasukkan.
2: Ya, berusaha langsung menggebrak para pemain dari Brazil. Kali ini mencoba membangun serangan dari bawah. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior kirimkan umpan crossing tadi. Rafinha, bola jatuh di kaki Luis Enrique. Masih Luis menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Douglas Santos tadi. Bola dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali jatuh di kaki Marquinhos. Kirimkan bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Kali ini Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Masih Vinicius Junior, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Danilo, kirimkan bola ke depan Luis Enrique kepada Matheus Cunha. Tendangan langsung. Oh, Matheus Cunha masih nampaknya
0: gagal disambut oleh Rafinha tadi kelihatannya.
2: Iya, Erik. Apakah tadi tendangan langsung atau mengirimkan umpan tadi? Masih, oh nampaknya Bruno Gumaraes tadi, bukan Matheus Cunha. Bruno Gumaraes tadi mengirimkan umpan crossing yang cukup keras, namun tidak mampu disambut tadi oleh Rafinha. Ya baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjatuh salah seorang pemain dari Maroko, Saibari nampaknya, pencetak gol dari Maroko di babak yang pertama ini. Masih terjatuh, sudah memasuki menit 67 dan kembali pertandingan dihentikan sementara waktu untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Estu, kalau Anda melihat seperti apa ini pergantian yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, apakah sudah terlihat hasilnya nih di babak yang kedua?
1: Sepertinya Ancelotti menginginkan ada sedikit perubahan di depan. Rapinya beberapa kali menjadi pemain nomor 9 ya, kelihatan sekali dia agak ke tengah, bahkan tadi tiba-tiba dia berada di posisinya Vini Junior, walaupun hanya mungkin ketika dia merangsek gitu. Tetapi maksudnya Cunha, dengan Matheus Cunha tidak langsung dijadikan sebagai pemain nomor 9, tapi dia justru beberapa kali menempati posisi seorang Rapinya. Artinya, apakah mereka menggunakan, dengan masuknya pemain-pemain baru ini, menggunakan lebih ke 4-4-2, dan justru yang diduetkan adalah Cunha dengan Rapinya sedikit menggeser Vini ke agak ke belakang, dan ini sejauh ini cukup efektif ya, karena memang terlepas dari tadi Fabinho juga cukup baik memotong pergerakan, tapi tengah ke depan dari Brazil ini lebih agresif, lebih bisa menguasai bola, lebih bisa lebih tenang dalam memasuki kotak 16, dan beberapa kali peluang diciptakan oleh mereka. Dan ini menurut saya pergantian yang sangat sangat sesuai dan seperti yang diinginkan oleh para penggemar Brazil pastinya, karena dari tadi di babak pertama Brazil nyaris tidak berkutik, tapi di babak kedua mereka menguasai bola, mereka menguasai keadaan, dan ini mungkin menjadi modal mereka untuk mungkin bisa menambah gol, atau minimal mereka tidak mengurangi para pemain-pemain dari Maroko menyerang mereka, dan ini menurut saya cukup cukup efektif sejauh ini.
0: Iya.
1: Tetapi mereka harus waspada bahwa Maroko tetap malah Maroko yang punya kecepatan tinggi. Mungkin setelah menit ke-70 atau menit ke-80 mereka balik melakukan tekanan, dan ini yang harus diwaspadai karena itu yang memang jadi senjatanya si Maroko.
0: Satu pertanyaan menarik Bung Estu, apakah perlu ini senjata pamungkas dari Brasil, Neymar Junior, diturunkan untuk membantu kreasi serangan agar lebih agresif atau seperti apa ini Bu?
1: Ini mungkin kesempatannya hanya saat terakhir ya, iya. Tapi agak riskan dengan menurunkan Neymar, karena sebenarnya dengan wasitnya Cunha, rapinya sedikit berubah tadi, proses sudah cukup. Justru nanti satu pemain ini disiapkan untuk lebih ke pemain bertahan sih, kalau mereka mampu unggul. Tapi kalau soal serangan, menurut saya agak riskan menurunkan Neymar.
2: Iya, saat ini Issa Diop lakukan tendangan bebas tadi ke depan, terjadi perebutan bola, masih Maroko menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 15 yang baru masuk di babak yang kedua, Samir El Morabet, namun umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki Mateus Cunha, kirimkan bola kepada Vinicius Junior, kirim ke tengah, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop, kepada kiper Yasin Bono, kirimkan bola pendek saja ke belakang kepada Zakaria El Ouahdi. Masih kita nantikan, masih bermain-main di barisan pertahanan dari Maroko. Issa Diop kini menguasai bola, ada Mateus Cunha yang berusaha merebut bola, namun bola kali ini masih dalam penguasaan para pemain Maroko. Achraf Hakimi kirim umpan ke depan kepada Talbi. Talbi kali ini di sektor sebelah kiri, Mazraoui masih menguasai bola, kirimkan umpan memasuki kotak penalti daripada Brasil, tendangan langsung. Oh,
0: hampir saja rekan Erik.
2: Saibari tadi nampaknya tadi, namun
0: sudah mendapat umpan yang sangat matang, tapi offset ternyata.
1: Offset, benar. Ya memang kelihatan sekali ya pertahanan Brasil tidak serapat sebelumnya, tetapi memang mereka sudah mulai bisa mengantisipasi beberapa kali, mereka bisa mematahkan serangan-serangan Maroko, dan ini menurut saya hal yang cukup baik dibandingkan di babak pertama tadi. Walaupun beberapa kali termasuk peluang dari Ismail Saibari tadi yang terperangkap offside, tetapi sebenarnya agak ada celah yang coba dimanfaatkan. Kembali serangan oleh para pemain Maroko, cukup berbahaya. Oh, Gabriel tadi berhasil mengamankan bola pada Alisson, ada Douglas di sana, ada Danilo.
0: Ya, saat ini Brasil kembali meraih bola, dan kali ini umpan diberikan, sayang sekali dipotong oleh para pemain Maroko. Maroko saat ini kembali menginisiasi serangan, berikan kepada salah satu pemain nomor punggung 6. Ya, kemudian ada El Aounahi. Utak-atik saja dia, melewati 1, 2, 3 pemain, siapa yang akan diumpan? Iya, kepada Achraf Hakimi, sang kapten. Berikan juga kepada, sayang sekali Brasil dipotong oleh pemain Brasil. Dan kali ini serangan kembali terpatahkan. Namun Issa Diop dari Maroko mulai membangun serangan. Dijatuhkan tadi salah satu pemain dari Maroko, yaitu sang kapten Achraf Hakimi, oleh pemain Brasil. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini hingga menit ke-73 rekan Erik, skor masih 1-1. Tadi gol dicetak terlebih dahulu oleh timnas Maroko lewat Ismail Saibari dan berhasil dibalas oleh Vinicius Junior.
2: Ya, di tengah lapangan pertandingan kali ini bola di sektor sebelah kanan dari Maroko. Achraf Hakimi kirimkan bola kepada Talbi. Saibari kini menguasai bola. Talbi kembali, Saibari menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Saibari menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Mazraoui. Mazraoui kirimkan bola kepada Boadi tadi, masih Mazraoui, kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi Mazraoui yang mengirimkan umpan crossing, namun berhasil tadi dibuang saja oleh Fabinho tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Boadi kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono. Yasin Bono melebar ke sisi sebelah kiri, masih Buadi kini menguasai bola, kembalikan bola kepada kiper Yasin Bono, masih Maruko menguasai bola. Yasin Bono kirimkan bola ke sebelah kiri atau sektor sebelah kiri pertahanan, kirim jauh ke depan, maksudnya kepada para pemain penyerang dari Maroko, namun bola lebih dekat kepada para pemain bertahan dari Brazil. Kali ini Brazil mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Vinicius Junior kepada Douglas Santos, kirim bola ke belakang kepada Gabriel, Gabriel kepada Danilo, Danilo kembalikan bola kepada Gabriel, masih Gabriel mencari rekannya, kirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Marquinhos, masih Marquinhos, kembalikan bola kepada Gabriel, masih Gabriel menguasai bola, kirim bola kembalikan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo, ke depan kepada Rapinha, masih Rapinha, kembalikan bola kepada Danilo, masih Danilo, kirim bola ke tengah kepada Gabriel, Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, oh penguasaan yang tidak akurat, berhasil direbut oleh Talbi, Talbi kirimkan bola kepada Saibari, masih Saibari menguasai bola, oh memperlambat tempo nampaknya Saibari, kirimkan bola kepada pemain belakang dari Maroko, Nel Al-Anoui, masih kali ini Samir El Morabet menguasai bola, kirimkan bola ke tengah kepada Mazrui, Mazrui kepada Samir lagi, masih Samir menguasai bola kepada Buadi, kirimkan bola kepada Ainoi, masih Buadi kali ini kepada Issa Diop. Kali ini para pemain Maroko yang memancing para pemain Brazil agar bisa membuka barisan pertahanan mereka. Masih Maroko kali ini dari sektor sebelah kanan, sang kapten Achraf Hakimi kirimkan bola kepada pemain dari Maroko, kali ini menguasai bola Saibari, ada Gabriel yang berusaha merebut bola, masih Saibari dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko, masih Saibari kirimkan umpan crossing, oh masih ditahan bolanya, ada Danilo yang berusaha merebut bola, kali ini berhasil mengirimkan umpan crossing tadi Hemsdin Talbi tadi, namun beruntung umpannya tidak begitu akurat sehingga dibuang saja, hanya menjadikan lemparan ke dalam pendek saja, berikan bola kepada Buadi, masih Buadi, masih Maroko memancing para pemain Brazil, masih Issa Diop kali ini menguasai bola, kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja oleh Marquinhos, membentur pemain Maroko, namun masih dalam penguasaan Brazil. Kirimkan bola ke belakang kepada Alisson Becker, kiper dari Brazil. Tendang bola jauh langsung ke depan Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing, tendangan langsung. Oh, hampir saja umpan crossing dari Vinicius Junior dimanfaatkan dengan tendangan. Dengan keras menyusur tanah tadi yang dilakukan oleh Rafinha, namun beruntung masih cukup cekatan kiper dari Maroko Yasin Bono tadi menangkap tendangan keras yang dilepaskan oleh Rafinha.
3: Ya, tampak Yasin Bono mengerang kesakitan karena tadi sudah melakukan gerakan sigap untuk menahan serangan dari Brazil, dan kali ini akan ada beberapa pergantian pemain yang nyatanya akan dilakukan oleh timnas Maroko. Dan tadi tampaknya, Bung Estu, jika kita berkaca dari serangan yang dilakukan Brazil ini, tinggal 12 menit waktu efektif. Apa yang bisa dilakukan oleh Maroko dan Brazil untuk menambah keunggulan ataupun gol mereka, dan tampaknya ada pemain baru yang akan dimasukkan ini, Bung Estu.
1: Kalau Brazil, menurut saya dengan skema seperti sekarang, tadi kan hampir tendangan shoot on target yang dilepaskan oleh Rapinha berawal dari Cunha, ya, dari dia sampai ke belakang. Artinya memang Rapinha diposisikan menjadi pemain yang di tengah, ya, sebagai pemain nomor 9. Dan ini menurut saya serangan-serangan ini memang layak dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan Vini di sisi flank, terutama flank kiri, dan ini menurut saya cukup efektif bagi Brasil. Dan satu lagi pemain Brasil yang akan dimasukkan menggantikan Bruno, pemain nomor punggung 18, ini adalah Danilo Santos. Nah, ini Danilo Santos ini salah satu pemain yang cukup sering mencetak gol sebenarnya
3: di Liga Brasil ya, Bu.
1: Liga Brasil. Dia ini jadi ada dua Danilo ya, ada Danilo Luiz dan juga Danilo Santos di Brasil saat ini. Nah, Danilo Santos ini salah satu pemain yang bisa diandalkan, dan ini menambah agresivitas ini seperti yang dibutuhkan Brasil saat ini. Ada Cunha yang sering ke belakang, ada Danilo ini yang bisa menjadi pembuka. Sedangkan bagi Maroko sepertinya harus keluar dari tekanan dulu, keluar dari kondisi yang tidak seperti babak pertama. Mereka tidak semaksimal babak pertama. Beberapa kali justru peluang mereka menghasilkan tendangan tapi offset seperti itu. Dan ini menurut saya yang harus jadi catatan Maroko adalah mereka harus melihat lini depan mereka mulai macet, mereka harus maksimalkan second line mereka.
3: Itu ya, yang paling kembali dilakukan oleh Brazil. Dan saat ini bola disapu oleh pemain Maroko, kali ini El Amouni berikan kepada pemain baru yang baru masuk, ada El Ayoubi, ya, ada Unahi. Dan tadi bola umpan lambung, sayang sekali masih berhasil dipotong tadi oleh pemain Brazil dan masih jatuh. Issa Diop saat ini, Issa Diop berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan Brazil. Sayang sekali bola Brazil dipotong. Ada Vinicius Junior saat ini berlari, dia berikan umpan kepada Rapinha, kepada siapa bola akan diberikan, ada di sisi kiri pertahanan dari Maroko, dan berikan masih kepada pemain yang baru masuk tadi, Danilo berikan. Ada Matheus Cunha, tendang, sayang sekali. Tendangan dari Matheus Cunha berhasil diblok tadi. Dan tampaknya apakah ada pelanggaran ini, Bung Erik?
2: Iya, nampaknya tadi tendangan ya, yang
3: tadi
2: dilakukan oleh
3: pemain Brasil mengklaim adanya pelanggaran ataukah
2: handsball nampaknya. Namun ya, kita masih nantikan keputusan wasit.
3: Slavkovic ternyata tidak memberikan pelanggaran dan hanya bola tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Yasin Bunu. Dan Yasin Bunu sudah meletakkan bola, mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap dia memberi aba-aba kepada rekannya siapa yang akan diberikan. Tinggal 8 menit waktu normal pertandingan akan berlangsung dan belum siapakah yang nanti akan berhasil menjadi saya sekarang rapinya tadi ada kesalahan dari Issa Diop tampaknya, Bung Estu.
1: Iya, menarik sekali
3: blunder yang sangat fatal dari Issa Diop tadi.
1: Dan ini sebenarnya kalau ini yang paling fatal ya, tapi beberapa kali kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Maroko. Dan ini yang memang coba dilakukan oleh para pemain Brazil.
3: Iya,
1: tadi Hakimi, sekarang Diop.
3: Iya, Issa Diop tadi bermain-main, dia tidak memberikan bola dengan baik, malah back pass ke belakang.
1: Benar.
3: Dan hampir saja, sekali lagi hampir saja Rapinya tadi menyambar.
1: Betul. Yang pasti kecepatan Rapinya ditempatkan di pemain nomor 9 ini cukup efektif sejauh ini.
3: Iya.
1: Dengan Matheus Cunha tadi juga melakukan penetrasi, dan ini yang coba dimaksimalkan di sisa waktu pertandingan. Apalagi Bono sudah dua kali ini harus
3: bertabrakan ya,
1: insiden. Tadi kakinya, sekarang lengannya. Jadi ini juga menjadi bisa menjadi celah bagi Brazil untuk bisa menambah gol mereka, karena beberapa kali memang pergerakan Rapinha ini sulit ditebak di posisi dia sekarang ya.
3: Iya, pendengar, kami bisa menginformasikan kepada Anda, kiper dari Maroko Yasin Bono masih mengerang kesakitan di atas lapangan setelah tadi bertabrakan dengan Rapinha. Dan ini sudah kali kedua Yasin Bono mengalami insiden tabrakan ini. Apakah pelatih Muhammad Uhabi akan melakukan pergantian pemain, atau Yasin Bono masih bisa menjadi benteng terakhir di bawah Mister Gawang Maroko? Dan kali ini, pendengar, tim medis masih melakukan perawatan kepada Yasin Bono. Dan menariknya nih, Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan ini, tampaknya Fabinho pada babak kedua ini terbilang sukses untuk mengontrol permainan Brasil dan menjadi deep lying playmaker ini, kelihatan Bung ya.
1: Kayaknya Don Carlo dengar dengan Bung Rossi tadi mengatakan bahwa Fabinho, walaupun memang secara usia tapi baru 32 sebenarnya Fabinho, tapi memang cara bermain Fabinho ketika menutup dan memenangkan permainan lini tengah ini menjadi kunci di babak kedua.
3: Dan ini sangat berbeda ketika beberapa kali Casemiro gagal memotong alur serangan di babak pertama, ya Bung Estri.
1: Iya, di luar Fabinho bermain sangat bagus dengan memotong serangan, lini depan mereka juga berubah. Seiring masuknya Cunha menempatkan Rapinha sebagai pemain nomor 9 di tengah sebagai striker, ini juga perubahannya cukup signifikan karena Rapinha jauh lebih hidup dibandingkan di babak pertama tadi, dan ini bisa menjadi sisa-sisa waktu ini bisa menjadi keunggulan mereka. Apalagi Vini juga bermain agak free roll lah di 5 atau 10 menit terakhir.
2: Iya, tadi berusaha melakukan serangan balik cepat namun bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Berusaha membangun serangan, berhasil diputus saja tadi oleh Danilo Danilo Santos kali ini menguasai bola. Bola kirim umpan ke belakang kepada Gabriel, kepada kiper dari Brazil, Alisson Becker. Kali ini Fabinho menguasai bola di depan kotak penalti dari Brazil, kirim umpan ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, kirim bola ke depan kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut tadi, dicuri. Kali ini bola jatuh di kaki Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi menguasai bola. Terjadi duel tadi Achraf Hakimi dengan Vinicius Junior tadi. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 8. Kali ini pemain dengan nomor punggung 6, Boadi, menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola. Kirimkan bola kepada Nail Al Ainoui. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Maroko mencoba membangun serangan. Masih Maroko, pemain dengan nomor punggung 26 dari Maroko. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kembali bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Boadi melebar kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Achraf Hakimi kembalikan bola kepada Boadi. Boadi kepada Ainoui tadi. Masih bermain-main bola, dimainkan di lapangan tengah. Kali ini masih Nel El Ainoui, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop, kirim bola jauh ke depan. Siapa yang dituju? Tidak akurat, berhasil dihalau saja. Namun halauan dari Vinicius Junior tidak akurat. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau tadi oleh Douglas Santos nampaknya. Douglas Santos membuang bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini. Oh, nampaknya pencetak gol dari Maroko, Ismail Saibari, keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 9, Sof.

0: Wasit nampaknya cukup tegas pada pertandingan pagi hari ini. Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap pemain Samil El Morabet. Dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko, Samir tendangan bola memasuki kotak penalti daripada Brasil. Pemain dengan nomor punggung 6 dari Maroko masih mengotak-atik bola. Ada dua pemain Brasil berhasil merebut bola. Luis Henrique mencoba membangun serangan. Mateus Cunha kini menguasai bola. Mati Mateus Cunha. Oh, terjatuh Mateus Cunha. Dilanggar oleh para pemain dari Maroko. Ada Ainoi tadi yang melanggar Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini setelah menggantikan tadi Igor Thiago.
1: Wah, tambahan waktu cukup lama ya, 10 menit.
0: 10 menit nampaknya tambahan waktu karena tadi di babak kedua banyak momen-momen yang terjadi seperti cedera yang dilakukan ataupun yang dialami oleh kiper dari Maroko, Yassin Bono. Ya, baik, kita ke lapangan pertandingan. Kali ini masih Brasil menguasai bola. Marquinhos kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Luis Henrique. Kali ini Rapinha masih menguasai bola. Rapinha kirimkan umpan ke tengah kepada Danilo Santos tadi. Namun bola berhasil dihalau tadi. Kali ini ada Vinicius Junior. Namun bola lebih dekat kepada Samil El Morabet. Masih Samir menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Kirimkan bola kepada kiper ke belakang. Yassin Bono tendang bola jauh ke depan. Namun bola kembali jatuh di kaki Fabinho. Di lapangan tengah Fabinho mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing, tidak akurat tadi setelah berhasil diblok tadi oleh Achraf Hakimi dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brasil. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko, masih kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Brasil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Maroko. Bersiap-siap kita nantikan tendangan sudut yang dilakukan oleh Mateus Cunha, pemain yang kini memperkuat Manchester United. Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini. Mateus Cunha masih kita nantikan bersiap-siap menendang bola dari tendangan sudut. Masih Mateus Cunha tendang bola. Bola memasuki kotak penalti, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola oleh para pemain Maroko. Namun bola kembali jatuh di kaki Mateus Cunha dari sektor sebelah kiri. Disliding saja tadi oleh Rahimi tadi. Hanya menjadikan lagi-lagi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Cunha. Masih Mateus Cunha bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mateus Cunha kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki Rafinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo Santos. Tendangan langsung. Oh, hampir saja Danilo Santos tadi menendang bola dengan kaki kirinya. Namun masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh Yassin Bono yang tampil harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini karena beberapa kali tendangan-tendangan yang dilepas oleh para pemain Brasil cukup membahayakan dari gawang Maroko. Kali ini Achraf Hakimi kirimkan bola ke depan kepada Rahimi. Masih Rahimi menguasai bola. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 21 dari Maroko. Kali ini Rahimi masih menguasai bola. Rahimi kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Buadi kirimkan umpan ke sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Buadi. Buadi kepada El Morabet tadi. Masih El Morabet kirimkan bola kepada Achraf Hakimi. Pindahkan bola kepada Buadi. Buadi pindahkan bola lagi kepada Morabet. Morabet kirim bola ke belakang kepada Shadi Riyad tadi. Masih Buadi pindahkan bola ke belakang kembali kepada Issa Diop. Issa Diop ke depan bermain bola 1-2 dengan Achraf Hakimi. Kirimkan ke umpan ke depan. Ada Rahimi tadi di sana. Oh, terjatuh Rahimi

0: dan tampak mengerang kesakitan.
1: Rahimi. Ya, nampaknya Rahimi tadi hampir saja menciptakan peluang, namun tadi berhasil
0: dihalau
1: oleh Gabriel Magalhaes yang tampil sebenarnya cukup baik di babak yang kedua ini dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari Maroko dari sisi sebelah kiri pertahanan Brasil. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 4 hingga 5 pemain dari Maroko yang berada di dalam kotak penalti dari Brasil. Masih Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut dengan kaki kirinya. Samir El Morabet, bola memasuki kotak penalti dari Brasil, dihalau saja tadi oleh Marquinhos. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. James Dean Talbi. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Masih kita nantikan Talbi. Lempar bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja bola. Ada Matheus Cunha yang berhasil merebut bola. Masih Matheus Cunha, terjatuh Matheus Cunha. Bola berhasil dicuri oleh Talbi tadi. Masih Samir El Morabet kali ini menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 24, Ainoi kali ini pindahkan bola maksudnya ke kanan, namun bola berhasil dicuri. Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Vinicius Junior. Bola kembali berhasil dicuri oleh James Dean Talbi tadi. Masih Maroko kali ini menguasai bola. Kali ini pindahkan bola jauh ke belakang kepada kiper Yassine Bono. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Rahimi, namun ada Gabriel, Fabinho dan Marquinhos tadi yang sudah melakukan penjagaan ketat. Nampaknya terjadi pelanggaran.
0: Ya, Fabinho tadi tampaknya melanggar pemain Maroko dan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Maroko karena bola ataupun akan terjadi tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter dari garis Mister Brazil. Dan menariknya, Bung Estu, dalam kedua tim ini sudah semuanya mengganti atau menggunakan pergantian pemain ya untuk memaksimalkan potensi serangan yang ada. Dan sampai saat ini memang keduanya masih terbilang sama-sama kuat ini, Bung.
2: Iya, menurut saya yang efektif justru Brasil ya dari pergantian pemain ini. Terbukti dari catat statistik bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
0: El Morabet sudah melakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil, Alisson. Dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh. Dan